Empat Dekad. Empat Dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 Suara Empat Dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggerik Ucana Kewangan Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma Darah, pameran pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara Empat Dekad. Jumpa anda di sana.

Tanzania 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Community at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Community at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Dekad.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.

4 Dekad. 4 Dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 Suara 4 Dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggrek Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan, Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara 4 Dekad. Jumpa anda di sana.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Alalalah, kalau nampak anak kecil menangis kan, rasa sebab dalam hati kan. Jangan teriak, dek. Sedih, Pak Mat tengok. Di mana Kementerian Pameran Pertanian, kemeriahan bukan kementerian iklan sebentar ya. Kemeriahan Pameran Pertanian Hortikultur dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 yang sebelum itu ada di Labuan kan. Kemudian di Petaling Jaya baru-baru ini meninggalkan kenangan yang tersendiri buat pengunjung apabila seorang kanak-kanak dilaporkan menangis selepas mengetahui bukan menangis sebab hilang, sebab dia tahu hari terakhir pameran berkenaan. Wow, jarang sekali dengar budak menangis sebab pameran akan berakhir. Perkara itu dikongsikan seorang pengguna Threads, Janatun Makwa, yang meluahkan rasa terima kasih kepada penganjur sambil menyifatkan anaknya terlalu seronok sepanjang berkunjung ke Maha 2026. Terima kasih Maha, anak saya terlalu seronok sampai dia nangis sebab tahu hari ini last Maha. Semoga jumpa lagi, kami satu keluarga memang peminat tegar Maha. Hantaran tersebut turut mendapat perhatian Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, yang meninggalkan komen dengan menyampaikan penghargaan kepada ibu bapa ke Rana membawa anak-anak ke pameran berkenaan. Jangan teriak, dek. Sedih, Pak Mat tengok. Terima kasih ibu ayah sebab bawa anak-anak ke Maha 2026. Bila anak-anak seronok dapat belajar dan balik dengan kenangan macam ni, rasa berbaloi segala usaha kita. Semoga jumpa lagi. Dalam pada itu, seorang pengguna lagi mencadangkan supaya Maha dianjurkan sekala zon setiap 4 bulan sebelum acara kemuncaknya diadakan secara nasional di Taman Expo Pertanian Malaysia Maib Serdang. Cadangan itu membabitkan penganjuran peringkat kawasan utara, selatan, pantai timur serta Sabah dan Sarawak sebelum Maha Nasional. Sementara itu, seorang pengguna lain, Chual Hasim, berkongsi pengalaman anaknya 12 hingga 25 tahun menghabiskan masa bermain permainan tradisional ketika berkunjung ke Maha. Itu dia, Tular Sana Sini. Kita terus berhibur lagi dengan lagu-lagu yang terbaik pastinya di Labuan FM.

Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Purnio, fashion kaki Purnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Purnio. Harta Pusaka Purnio, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Purnio Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

Tanya 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Komuniti at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Patricia. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Komuniti at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Dekad.

Hari ini 9.15 minit pagi, nanti sebentar sahaja lagi. Jangan lupa pukul 9 pagi kita singgah ke Nasional FM bagi mengikuti utama 9 dari sana. Manakala di TV 1, jangan lupa tonton pukul 9.19 minit pagi nanti kita ada cerita mengenai dengan Borneo Arts Festival BAF 2026 bersama-sama Encik Helmi bin Bali, Pengarah Jabatan Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian Perbadanan Labuan. Apa yang menarik di Borneo Arts Festival tahun ini? Apakah keunikan seni budaya dan kreativiti Borneo yang bakal ditengahkan? Saksikan pukul 9.19 minit pagi nanti di TV 1. Kita teruskan lagi hiburan, mungkin sebuah lagu lagi sebelum kita singgah ke Nasional FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Howard Martin Kim Song alias Muhammad Izri Abdullah. Saya adalah timbalan pengarah RTM Labuan, stesen Labuan FM, suara pesisir anda. Saya telah berkhidmat selama 30 tahun di RTM dan saya melapor diri untuk bertugas di stesen Labuan FM pada bulan Februari tahun 2025. Saya mengharapkan semoga kepada para pendengar kita akan terus setia bersama stesen Labuan FM suara pesisir anda, kerana kami adalah stesen radio yang memberikan maklumat serta informasi yang sahih dan juga memberikan hiburan yang sensasi dan terkini. Selamat menyambut ulang tahun RTM Labuan, stesen Labuan FM suara pesisir anda yang ke-40 tahun.
1: Hai, nama saya

Berita seterusnya. Kadar tambang penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Pengumuman rasmi dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL berkata, kadar tambang hanya akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Maklumat mengenai kadar tambang yang kembali tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan pihak berkuasa. Orang ramai didasarkan merujuk salur rasmi serta tidak membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Ia termasuk sebarang perkembangan dan penglibatan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart di negara itu. Menurut Nakma, penyelarasan tersebut bagi memastikan semua maklumat disampaikan menerusi satu saluran rasmi. Nakma akan terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dengan menyalurkan maklumat operasi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Langkah itu juga bagi memastikan perkembangan operasi SMART dapat disampaikan secara konsisten dan teratur. Keperkembangan luar negara. Pasukan penyelaman Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa dua minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shimili masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaru itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Sukan bola sepak, Selangor FC mara ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam aksi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan itu menyaksikan The Red Giants mara dengan agregat 4-3. Kedua-dua pasukan terlibat terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas minggu lalu. Para sukan Malaysia Selangor perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan duit tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa. Sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempa sejarah baru menggondol juara keseluruhan kali pertama. Bagaimanapun, juara edisi 2022 Sabah terus menghamba tuan rumah dengan pungutan 60 pingat emas, 41 perak dan 36 gangsa di tempat kedua, mengatasi juara bertahan Sarawak di tempat ketiga dengan 45 emas, 28 perak dan 45 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Setiap sejarah bermula dengan satu suara. Dan di bumi bertuah Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi

pernah berubah. Komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Pendengar sekalian, pagi ini kita bawakan satu bicara yang cukup istimewa kerana kita meraihkan satu perjalanan yang bukan sekejap, 40 tahun Labuan FM bersama masyarakat. 4 dekad, bayangkan berapa banyak kenangan, cerita, suara dan pengalaman yang telah pun dikongsikan bersama-sama pendengar sepanjang tempoh tersebut. Daripada zaman radio konvensional sehinggalah ke era digital dan media sosial, hari ini Labuan FM terus bergerak seiring dengan perubahan zaman dan yang paling penting terus dekat di hati masyarakat. Sempena sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40 yang membawa tema Suara 4 Dekad. Pelbagai aktiviti menarik telah pun disediakan untuk warga Labuan dan pagi ini kita akan kupas dengan lebih lanjut tentang perjalanan 40 tahun Labuan FM, peranan radio dalam komuniti, penglibatan masyarakat serta apa yang bakal menanti anda dalam sambutan ulang tahun ini. Bersama dengan saya pagi ini, yang pertama Encik Howard Martin Kim Sung alias Cornelius, Timbalan Pengarah Penyiaran Labuan FM. Selamat datang, bos.
2: Ya, terima kasih DJ Baby. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam Malaysia Madani dan salam RTM teman setia anda Labuan FM, suara pesisir anda untuk bicara eksklusif menerusi Labuan FM pada pagi ini.
1: Ya, ya. Dan turut bersama-sama dengan kita ialah Encik S. Rosli bin Matusin, ya, pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk Zon Labuan. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu kerana sudi bersama-sama dengan kita pagi ini. Seperti biasa, sekiranya ada tetamu yang bertandang ke konti Labuan FM ini, akan kami tanyakan asal mana, berkenalan terlebih dahulu kan. Kalau Encik Rosli sendiri berasal dari kampung mana?
3: Okey, terima kasih DJ Baby. Saya berasal dari kampung Patah Patau satu. Memang anak jati wilayah Persekutuan Labuan. Patah Patau satu lah.
1: Itu dia. Sudah berapa tahun menetap di kampung Patah Patau satu?
3: Dari sejak lahir lagi.
1: Ini orang kuat kampung sejuan lah ni. Kan?
3: Balik kata macam tu lah.
1: Baiklah, manakala Encik Howard selalu kedengaran namanya diseru-seru. Tetapi hari ini kita berkesempatan untuk bersama-sama dengan beliau bagi 40 tahun suara RTM Labuan ini. Encik Howard dari mana tu?
2: Sebenarnya ramai yang tertanya ya. Sebenarnya saya asal dari Sabah. Ya, bapa saya dari kampung Menggatal, mak saya dari Tuaran. Bagaimanapun, Labuan sebenarnya bukan tempat asing bagi saya. Sebenarnya Labuan ini adalah tempat jatuh lagi dikenang. Sebenarnya sebelum ni saya pernah menetap di Labuan dari tahun 1976 sehinggalah tahun 1983.
1: Wow, belum saya lahir lagi.
2: Belum lahir lagi. Jadi saya sudah berada di Labuan ini disebabkan ketika itu ayah saya merupakan seorang anggota polis. Jadi biasalah anggota polis ini berpindah-pindah. Jadi kebetulan pada tahun 76 tu sehingga tahun 83 sebelum Labuan disiarkan sebagai wilayah Persekutuan Labuan, dan saya sempat bersekolah di sekolah rendah St. Anne sehingga darjah 5, kemudian berpindah ke Tawau. Tawau kemudian barulah pindah ke Kota Kinabalu. Dan saya mula berkhidmat di RTM di pada ketika itu ialah di Karamusing, ya, bangunan lama. Sekarang ni sudah berpindah ke bangunan baru RTM Sabah. Pada ketika itu ialah tahun 1996. Pada satu hari bulan Ogos 1996, saya telah mula berkhidmat sebagai penyampai di rancangan radio, iaitu dalam siaran rangkaian nasional Radio Malaysia Kota Kinabalu, kemudian bertukar kepada Radio Malaysia Sabah, dan sekarang ini radio Labuan FM, Sabah FM. Ya, dan sekarang ini pula dipindahkan ke Labuan lah. Jadi saya selaku timbalan pengarah di stesen Labuan FM ini baru setahun lebih lah. Jadi nampaknya saya kembali semula ke tempat saya membesar, ke tempat saya belajar akan erti apa ni, zaman remaja saya.
1: Artinya bos berada di Labuan ini sebelum lagi penubuhan Labuan FM ini kan?
2: Belum ada lagi RTM Labuan ini pun belum ada, sebab kalau ikut tarikh penyiaran kita di Labuan ni pada tahun 1986 eh. Mm-hmm. Ya. Jadi pada tahun 83 tu saya tahun terakhir saya di Labuan, 84 saya berpindah ke Sabah.
1: Dan siapa sangka, siapa sangka hari ini kembali
2: semula ke Labuan.
1: Baiklah, Labuan FM kini sudah pun memasuki usia 40 tahun. Apakah signifikan pencapaian ini kepada dunia penyiaran khususnya di wilayah Persekutuan Labuan?
2: Bila kita cerita tentang perjalanan RTM Labuan ini ataupun stesen Labuan FM ya, yang dulunya lebih dikenali sebagai Radio Malaysia Labuan ya, RML, sehingga kini pun masih ada orang-orang lama yang masih menyebut Radio Malaysia Labuan. Iya. Sebenarnya sama juga, cuma ini adalah satu penjenamaan semula ataupun rebranding Jabatan Penyiaran Malaysia. Dan saya kira Labuan FM ni pada tahun nama apa rebranding ataupun penjenamaan semula pada 2005 ya, tak silap saya, lebih kurang macam itulah, yang mana serentak di seluruh negara masing-masing dengan nama stesen masing-masing lah. Dan saya lihat 40 tahun adalah satu perjalanan yang sangat jauh. Ya, kalau kita lihat dulunya kita lebih kepada sistem analog, sistem manual ya, dan untuk menerbitkan satu-satu rancangan ataupun karya untuk kita keudarakan menerusi siaran radio pada ketika itu bukanlah sangat senang, bukan mudah, sebab peralatan-peralatan kita ni kebanyakannya menggunakan peralatan yang manual. Dan saya masih sempat lagi untuk menyiarkan lagu juga, kita masih memainkan piring hitam.
1: Wow.
2: Ya, piring hitam kemudian bertukar ke CD ya, dan sekarang ini semuanya adalah dalam sistem komputer kita ya, tinggal hanya klik kemudian lagu akan dapat berkumandang.
1: Begitu sekali hebatnya ya.
2: Jadi memang sangat-sangat mencabar kalau dilihat dari segi bidang penyiaran. Contohnya macam saya sendiri terlibat dalam bidang penyiaran dari tahun 1996 adalah merupakan satu peralihan zaman ya, teknologi radio pada ketika itu. Dan saya masih ingat lagi untuk satu program rancangan diterbitkan dalam lima minit saja, yang mana memerlukan masa sekurang-kurangnya setengah hari untuk disiapkan ya, sebab waktu itu kita masih menggunakan tape, masih menggunakan piring hitam dengan sistem nagra, alat perakamnya yang beratnya lebih kurang lebih daripada 5 kilo
1: diangkut-angkut ke sana sini Pak, alat
2: pikul,
1: perakam itu kan
2: ya. Kemudian kadang tape-nya pula pandai putus di tengah jalan, macam-macam lah. Jadi ini semua adalah cabaran dan dugaan. Tetapi alhamdulillah apa yang kita nampak setelah 40 tahun Labuan FM ini ya, sambutan ulang tahunnya di Labuan, yang mana kita mendapati sistem yang kita guna pakai pada hari ini lebih kurang sama dengan sistem penyiaran yang ada di ibu pejabat kita dan di negeri-negeri yang lain. Jadi alhamdulillah penyampai-penyampai pada hari ini kerjanya lebih mudah, lebih senang dan lebih berkualiti. Ya, jadi sebenarnya RTM ataupun Jabatan Penyiaran sentiasa menekankan satu penyiaran pintar, dan satu lagi ialah quality. Ini adalah untuk kita sajikan, pendengarkan ataupun pertontonkan kepada audiens kita. Kita mahukan yang berkualiti, yang sahih ya, cerita-cerita yang benar, yang menjadi reality, dan ianya juga boleh dijadikan sebagai suatu yang dapat dinikmati dengan kesejahteraan. Sebab kita tahu bahawa pendengar-pendengar kita ini ada yang membesar dengan RTM. Sebab kalau dulu untuk mendapatkan berita, hiburan sebagainya, tiada lain kalau bukan siaran radio RTM, television RTM. Dan cuma sekarang ini setelah laluan 40 tahun, kita nampak ada satu lagi medium baru yang menjadi cabaran kepada RTM, iaitu media sosial. Ya, sebab media sosial ini juga merupakan antara yang menjadi persaingan ya, khususnya dalam penyiaran dari segi visual, audio, berita-berita dan sebagainya, untuk kita menampakkan kepada audiens, penonton, pendengar ya. Jadi RTM juga tidak ketinggalan selain daripada fokus kita untuk penyiaran televisyen, penyiaran radio, yang mana media sosial juga adalah antara yang kita berikan tumpuan dalam kita menyalurkan maklumat, hiburan dan sebagainya. Ya. Dan kalau di Labuan FM ini kita ada Facebook ya, kita ada Instagram, kita ada X, kita ada YouTube dan macam-macam lagi. Sebenarnya semua bahan-bahan kandungan ini kita akan kongsikan dalam media sosial kita ini agar supaya maklumat, hiburan dan sebagainya dapat diperolehi oleh audiens kita bukan saja melalui radio dan televisyen tetapi juga media sosial Labuan FM yang kita sajikan kepada audiens kita lah. Dan bagi saya Labuan FM ini juga bukan sekadar sebuah stesen radio. Labuan FM ini juga adalah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat. Sebab itu dalam sambutan ulang tahun Labuan FM yang sepatutnya pada 31 haluan Ogos ya, untuk 40 tahun ini, tetapi kita anjakkan ke hari Sabtu ini, pada bila 12 September di Pentas Anggrek Ujana Kewangan. Dan saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada rakan saya saudara Rosli bin Matusin ya, selaku pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk MPP Zon Labuan. Sebab kita difahamkan MPP ini adalah pemangkin kesejahteraan rakyat di Labuan ini. Saudara Rosli ya. Dan banyak program-program yang melibatkan komuniti, rakyat dan sebagainya adalah di bawah MPP. Sebab itu sambutan Labuan FM pada tahun ini kita memilih MPP sebagai rakan kolaborasi ya, sebagai rakan strategi kita untuk bersama-sama menjayakan sambutan ulang tahun Labuan FM ataupun RTM Labuan yang ke 40 tahun atau 4 dekad. Sebab di dalamnya juga nanti kita akan ada pengisian ataupun kandungan sebagai penarik untuk sambutan kita, iaitu idola community at Labuan FM ya, yang mana ini semua adalah hasil kerjasama, hasil kolaborasi dan strategik bersama-sama dengan MPP Zon Labuan. Jadi setinggi-tinggi penghargaan terima kasih saya dahulukan ya ucapan ini kepada saudara Rosli, kerana begitu banyak bukan saja dari segi konten program tetapi juga ada sumbangan-sumbangan besar yang diberikan oleh MPP kepada Labuan FM ini untuk menjayakan sambutan kita pada tahun ini.
1: Iya, begitu menarik sekali perkongsian tadi. Empat dekad bukan sekadar angka, tetapi satu perjalanan panjang yang menyaksikan perubahan dunia penyiaran. Dalam masa yang sama, Labuan FM terus menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat di Labuan. Ada pendengar yang mungkin sejak kecil lagi sudah mendengar Labuan FM dan hari ini masih setia bersama-sama dengan kita. Daripada radio konvensional, sekarang kita sudah pun berada di alam dunia digital. Jadi persoalannya, bagaimana Labuan FM memastikan kandungan yang disampaikan terus dekat dengan kehendak pendengar. Masih lagi bersama-sama dengan Encik Howard, Labuan FM sentiasa dekat di hati masyarakat. Jadi bagaimana stesen ini terus menyesuaikan kandungan siaran dengan kandungan kehendak pendengar dalam era digital dan juga media sosial.
2: Seperti saya katakan tadi, RTM menekankan tentang penyiaran pintar. Dan selain itu, yang mana kita menekankan dari segi aspek kualiti, dari segi mutu kandungan rancangan, siaran dan sebagainya, agar supaya siaran kita dapat dinikmati dalam keadaan era digital yang lebih jelas ya, dari segi audionya, dari segi visual dan sebagainya. Selain daripada itu, yang mana kandungan-kandungan rancangan siaran Labuan FM ya, yang mana kita telah pun memilih kandungan-kandungan yang sangat berkualiti, satu. Yang kedua, kita juga memikirkan aspek keperluan pendengar kita sendiri yang berada di Labuan ini, mengikut kehendak mereka. Sebab rancangan-rancangan ini bukan kita terbitkan mengikut kesukaan penyampai ataupun DJ-DJ itu sendiri, tetapi kita juga mengambil kira ya keminatan, kesukaan daripada pendengar kita ataupun warga di Labuan ini, dan juga kepentingan dari segi maklumatnya, berita, hiburannya ya, dan juga itinik-itinik yang terdapat di Labuan. Ya, jadi kita kena memikirkan semua ini, yang mana kita juga merangkumkan segala aspek seperti dari peringkat umur, golongan apa ni, kanak-kanak, golongan muda, golongan dewasa, sehinggalah ke peringkat golongan warga emas yang menjadi pendengar ataupun audiens kepada Labuan FM. Jadi program-program ataupun rancangan yang kita susun atur ini, selain daripada mengikut golongan peringkat umur, yang mana kita juga memikirkan dari segi kepentingan ya, sebagai contoh keperluannya dari aspek keselamatan, kita ada program keselamatan untuk belia, kita ada program untuk belia, untuk kanak-kanak kita ada program idola untuk kanak-kanak, termasuklah juga beberapa siri-siri pertandingan yang akan kita melibatkan golongan-golongan ini ya, untuk terlibat sama dalam setiap penganjuran yang dianjurkan oleh Labuan FM. Sebagai contoh, kita juga ada pertandingan-pertandingan nyanyian, kita ada pertandingan, banyak pertandingan sebenarnya ya. Tetapi antara yang kita tumpukan pada ketika ini adalah meningkatkan industri kreatif untuk stesen Labuan dan juga khususnya kepada warga di wilayah Persekutuan Labuan ini. Sebab kita tahu di Labuan ini begitu banyak sekali bakat-bakat yang ada, tetapi bakat-bakat ini tidak sampai ke mana, kerana bila kita lihat kekurangan platform dan sebagainya, medium untuk mereka menyalurkan hasil karya ataupun bakat mereka. Tetapi dengan adanya RTM, kita memikirkan satu hala tuju untuk kita membantu mereka ini dan dijadikan sebagai konten atau kandungan siaran di dalam RTM Labuan ataupun Labuan FM ini. Jadi alhamdulillah, saya baru setahun lebih di Labuan ini dan saya ada perbincangan bersama dengan saudara Rosli MPP ya, Zon Labuan ini, yang mana kami memikirkan usaha untuk meningkatkan, membangunkan industri kreatif untuk menjadikan ianya sebagai satu kesejahteraan untuk dinikmati bersama oleh mereka yang mempunyai bakat, mereka yang mungkin mempunyai karya-karya yang tidak tahu untuk disalurkan ke mana. Jadi kita cuba menjadikan RTM ini sebagai satu platform medium yang boleh kita salurkan kandungannya, dapat diikuti, dinikmati bersama oleh audiens dan juga pendengar-pendengar kita, dan sekaligus untuk kita mendapatkan koleksi-koleksi karya sebagai khazanah, bukan saja untuk RTM Labuan FM tetapi juga untuk wilayah persekutuan ini, Labuan ini sendiri. Ya, sebab kita tahu ada mereka ini yang sangat-sangat berbakat, tetapi sayang mereka hanya terpendam begitu saja. Jadi kalau bukan RTM, kalau bukan MPP, siapa lagi ya? Betul. Untuk mengambil apa tindakan ataupun mencari jalan untuk menghidupkan ataupun memperkembangkan lagi industri kreatif dan sebagainya. Kita juga menumpukan dari aspek kebudayaan. Ya, sebagai contoh, kita tahu di Labuan ini etnik Kedayan dan Brunei adalah antara etnik utama, dan ada juga etnik-etnik lain. Tetapi kita mengambil kira bahawa untuk mengetengahkan kebudayaan ini, kita juga ada kandungan atau program seumpama ini. Ya, kita juga ada segmen sebagai contoh segmen EDD, yang mana kita memfokuskan kedua-dua etnik ini sebagai kandungan, sebagai konten untuk program ataupun rancangan terbitan di Labuan FM. Dan saya kira untuk kandungan siaran Labuan FM ini, semuanya adalah ke arah pendigitalan, ya, dari segi penyuntingannya, dari segi penyiarannya, dari segi mutu dan juga kualiti yang kita siarkan. Jadi saya mengharapkan ianya akan berterusan supaya kedengaran lebih jelas, ya, sekiranya ini adalah satu yang digital yang kita bawakan. Dan sekarang ini kita juga melibatkan AI. Ya, AI ini juga memainkan sebagian peranan kepada Jabatan Penyiaran untuk membantu kita agar ianya menjadi satu penyiaran pintar. Ya, penyiaran pintar yang mana ini juga akan dapat diikuti dengan sejelas-jelas dan sebaik-baiknya, sama ada menerusi radio, television maupun media sosial Labuan FM. Jadi antara pengisian yang akan kita tumpukan dalam sambutan Labuan FM pada kali ini ialah idola community at Labuan FM. Yang ini perlu saya jelaskan, mungkin sebentar nanti saya akan jelaskan kandungan-kandungan ini, macam mana kita memikirkan satu program untuk kita mengangkat industri kreatif ini. Jadi hasil perbincangan saya bersama dengan saudara Rosli MPP, awak Majlis Perwakilan Penduduk Zon Labuan ini, yang mana sebenarnya kita ingin mewujudkan satu program penciptaan lagu yang bertemakan tentang Labuan, juga lagu-lagu etnik Kadayan dan juga Brunei dan etnik-etnik lain yang mungkin terdapat di wilayah Persekutuan Labuan. Tetapi kerana masa yang agak terhad, makanya untuk sambutan pada kali ini kita lebih memfokuskan kepada mencungkil bakat-bakat idola dari Labuan sendiri. Jadi untuk idola community at Labuan FM ini, yang mana pesertanya adalah orang Labuan, ya, warga Labuan sendiri yang kita cungkil dari pelosok kampung-kampung yang ada di Labuan ini. Saya difahamkan ada 27 kampung, ya, ya Rosli. Jadi kita cungkil mereka datang ke studio kita, kita cari bakat. Alhamdulillah kita dapat hampir 50 peserta yang menyertai, ya. Dan ada juga yang sempat menghubungi kita yang tidak berkesempatan. Jadi insyaAllah tahun depan kita akan cuba lagi untuk satu program yang seumpamanya. Tetapi dengan adanya penglibatan bakat-bakat seperti ini, sekurang-kurangnya Labuan FM Kalian bersama dengan MPP Zon Labuan dapat menjadikan ini sebagai satu realiti, khususnya kepada mereka yang berbakat dalam bidang nyanyian, dalam bidang seni, ya, untuk bersama-sama dengan kita dalam sambutan ulang tahun 4 dekad Labuan FM yang akan kita sambut pada hari Sabtu ini, pada 12 hari bulan September. Jadi kita juga mengalu-alukan orang ramai yang ada di Labuan, mungkin juga dari Sabah, Sarawak, negeri-negeri sekitar, ya. Kalau berkelapangan, datanglah ke pentas anggrek Ujana Kewangan, kerana di sana nanti anda akan dapat melihat sendiri bakat-bakat daripada Labuan, Labuan ni, Wilayah Labuan ini, tanpa melibatkan golongan umur, maknanya dari muda hinggalah warga emas. Sebab penyertaan kita kali ini terbuka, mereka yang masih bergolongan usia muda, golongan belia, golongan warga emas pun kita panggil untuk uji bakat. Yang berbakat, yang terpilih melalui panel pemilihan kita, inilah 10 yang terbaik yang akan beraksi di atas pentas. 10 peserta satu pentas, yang mana kita akan mengetahui siapakah yang akan bakal untuk dinobatkan sebagai idola komuniti at Labuan FM, sempena dengan sambutan Labuan FM 4 dekad. Dan selain itu, Bibi, ya, yang mana kita juga melibatkan kerjasama dengan rakan-rakan kolaborasi kita, ya, sama ada mereka ini daripada pihak swasta, sama ada mereka ini daripada agensi, pihak kerajaan, daripada kementerian komunikasi kita sendiri pun kita libatkan sekurang-kurangnya untuk membuka gerai pameran ataupun sebagai pempamer, termasuklah MAWIP dan sebagainya, ya, kerana mereka ini telah pun berkolaborasi menjadi rakan strategik kepada Labuan FM sudah sekian lama. Jadi untuk tidak melupakan mereka, yang mana kita menjemput mereka untuk bersama-sama dengan kita untuk merasai dan meraihkan sambutan ulang tahun Labuan FM yang ke-40 tahun ini. Jadi Baby, bagi saya, kandungan siaran seperti yang dikatakan tadi di RTM ataupun di Labuan FM ini, yang mana kandungan kita adalah kandungan-kandungan yang terbaik, ya, kandungan-kandungan yang kita pilih. Pastinya, yang bukan mengikut sukacita ataupun suka rasa kita, tetapi ianya adalah berdasarkan kepada keperluan daripada pendengar kita yang berada di wilayah Persekutuan Labuan ini.
1: Ya, betul. Hari ini pendengar bukan sahaja mendengar radio melalui radio tau, tetapi boleh berinteraksi dengan Labuan FM melalui telefon pintar dan juga pelbagai platform digital. Juga program Turun Padang seperti hari Sabtu ini, 12 September 2026, kita akan bertemu dengan para pendengar yang selama ini menjadi tulang belakang, nadi kekuatan kepada Labuan FM. Dan apabila kita bercakap tentang masyarakat, sudah tentu ada suara komuniti itu sendiri, sangat penting, kan? Jadi saya juga ingin mendapatkan pandangan daripada Encik Rosli pula, sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, apakah makna sambutan ini kepada masyarakat Labuan dari perspektif Majlis Perwakilan Penduduk MPP?
3: Okey, terima kasih DJ Baby. Sebelum saya menjawab pertanyaan atau soalan, ingin saya menzahirkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Labuan FM kerana memberi ruang dan peluang, khususnya kepada Encik Howard, menjemput MPP Labuan bekerjasama dengan Labuan FM, kepada memberi ruang dan peluang kepada Labuan, MPP Labuan, dalam meraihkan sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40. Jadi menjawab pertanyaan, pada pandangan saya, sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40 ini membawa makna yang cukup besar kepada masyarakat Labuan sendirilah. Kerana bila kita sebut saja Labuan FM, atau nama yang lebih dikenali dulu, RML, betul?
2: Radio
3: Malaysia Labuan. Jadi orang sudah kenal siapa DJ-nya, siapa pembaca beritanya, melalui segmen-segmen apa yang saya ingat, masih ingat, Kenangan Lalu Mengusik Jiwa.
1: Iya, KLMJ.
3: Yang dibawa oleh DJ
1: Tuan Haji Syuib Nasir.
3: Tuan Haji Syuib. Yang memang saya membesar bersama Labuan FM.
1: Penerbit KLMJ ketika itu ialah DJ Wahidah Abdullah.
3: Jadi beritanya, kerana Labuan FM ini merupakan satu stesen radio yang sangat dekat di hati warga Labuan. Jadi Labuan FM juga selama ini bukan saja menyampaikan berita dan hiburan semata-mata, tetapi turut memainkan peranan sebagai jambatan penghubung antara masyarakat, kerajaan, dan agensi serta komuniti. Dari perspektif MPP, kami melihat sambutan ini sebagai satu peluang untuk menghimpunkan masyarakat yang ada di Labuan dari pelbagai lapisan dan latar belakang. Ia bukan sekadar sambutan ulang tahun semata-mata, tapi juga menjadi ruang untuk memperkukuhkan semangat kebersamaan dan perpaduan dalam kalangan warga Labuan itu sendirilah. Jadi kami amat menghargai peranan Labuan FM yang sentiasa memberikan ruang kepada komuniti untuk menyuarakan pandangan, berkongsi aktiviti, dan mengetengahkan perkara-perkara positif yang berlaku di dalam masyarakat. Justru apabila Labuan FM mencapai usia 40 tahun, sudah tentu masyarakat Labuan juga wajar bersama-sama dibawa untuk meraihkan ulang tahun ke-40. Sebab Labuan FM ni dekat di hati masyarakat. Jadi kita bawa sama-sama meraihkan Labuan FM dengan masyarakat itu sendiri.
1: Baiklah, terima kasih Cik Rosli, yang antara orang lama juga pendengar setia dari dulu hingga kini.
3: Memang lamalah kalau dah 40 tahun bersiaran. Umur saya pun dah 50. Jadi dalam 40 tahun tu memang saya dekat dengan Labuan FM.
1: Dari Damit lagi ya.
3: Dari Damit
1: Labuan FM.
2: Kalau
1: RML lagi.
3: Kadang-kadang habis bateri pun terpaksa cari bateri lagi, sambung lagi.
1: Kalau sekarang ni main cas.
3: Sekarang ni tidak payah lagi pakai bateri radio tu kan.
1: Ada RTM klik di telefon pintar sudah kan.
3: Memang sudah kemajuan tu sampai ke masyarakat, bukan saja dalam Labuan tetapi di luar Labuan pun orang boleh lihat siaran Labuan FM.
1: Hebat pendangan Labuan FM ini ya. Mudah-mudahan menerusi kerjasama baik dengan MPP ini, lebih ramai lagi masyarakat Labuan turun padang 12 September nanti kan. Baiklah Encik Howard, apakah pengisian menarik yang telah pun disusun sebenarnya dengan sambutan ini 12 September nanti?
2: Baik, Bibi, sebenarnya tadi saya sudah sentuh sedikit mengenai dengan idola komuniti at Labuan FM. 10 peserta finalis yang akan bertanding, siapakah antara mereka bakal dinobatkan sebagai Johan ya untuk idola ini. Tetapi selain daripada itu, seperti kata tadi, kita juga ada pempamer-pempamer kita yang berada di sekeliling kawasan pentas anggrek nanti di Ujana Kewangan, yang mana anda boleh melihat sendiri apakah antara perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan. Dan selain daripada itu, kita juga ada derma darah ya. Kita juga ada reruai tadi, reruai pameran. Kita juga ada persembahan arti jemputan. Ya, antara persembahan atau jemputan kita pada kali ini, boleh semalam kan
1: ya? Ya boleh.
2: Kita akan menjemput orang lama iaitu Sidi Gambus. Ya, ini adalah anak jati dari Labuan
1: yang sebenarnya ramai peminat.
2: Ramai peminat, ramai yang tahu sebab kenapa kita memilihnya, sebab beliau adalah orang lama yang berpengalaman, dan kita juga mau generasi pada hari ini tahu bahawa ada bakat ataupun ada orang Labuan yang boleh memetik gambus. Ya. Jadi kita mahukan ada pewarisnya dan ianya menjadi satu khazanah, bukan saja untuk Labuan tetapi juga kepada pihak RTM untuk menyiarkan alunan-alunan gercik gambus ini. Ya. Dan satu lagi paling istimewa, kita sempat untuk menjemput seorang artis. Artis ini adalah merupakan keluaran daripada salah satu program reality TV. Ya, orang Sabah, dan alhamdulillah ya telah pun bersetuju ya untuk hadir bersama-sama. Mungkin esok kali berada di sini perjalanannya ke Labuan, tidak lain kalau bukan Queen Nera. Ya, ataupun dengan panggilan manja Nera, yang akan menyumbangkan beberapa buah lagu. Sudah pasti lagu-lagu Nera adalah antara lagu-lagu yang hits dan terkini dan ramai peminat-peminatnya. Saya kira di Labuan ini juga ada ramai peminat ya Nera, untuk datanglah bersama-sama melihat sendiri bagaimana Nera akan mempersembahkan lagu-lagunya di pentas anggrek nanti. Dan Nera adalah antara artis jemputan kita lah yang kita kira cukup hits untuk kita bawakan di Labuan ini. Selain itu, untuk memberikan juga sokongan kepada Sidi Gambus, ya. Sidi Gambus ni adalah antara orang lama dan kita cubalah untuk hayati sendiri bagaimana petikan irama gambus ini yang mungkin akan membawa satu cerita, ya, yang berunsurkan atau berdasarkan kepada kehidupan yang kita lalui. InsyaAllah, saya kira petikan gambus daripada CD ini adalah merupakan antara yang alunannya cukup merdu, ya. Dan orang-orang muda, generasi baru, datanglah beramai-ramai untuk melihat sendiri, sebab bukan saja pertandingan idola, kita juga ada pelbagai, ya. Antaranya juga adalah persembahan daripada persembahan eksklusif daripada DJ-DJ ataupun penyampai Labuan FM sendiri. Ya, ini lagu baru, ya.
1: Dengarkan, okay. Tunggu. Ya,
2: mereka akan naik ke pentas untuk memberi penghargaan kepada audiens peminat mereka. Datanglah, sebab kalau untuk menali penyampai-penyampai kami ini, kita akan sediakan satu slot untuk mereka membuat persembahan. Dan lagu apa nanti kita tunggukan saja, nantikan, sebab persembahan yang sangat-sangat teristimewa yang akan disajikan kepada orang ramai ataupun audiens kita.
1: Jangan lupa bawa buku, autograf.
2: Betul, DJ, untuk tanda tangan. Dan saya kira mungkin program ini juga kita akan bawakan secara langsung, ya, secara live, kalau sekiranya kalau tidak ada halangan menerusi stesen Labuan FM Suara Pesisir Anda untuk pertandingan idola tersebut, yang mana mungkin ada antara mereka yang tidak berkesempatan untuk datang dan sebagainya, boleh mengikuti siaran kita. Kalau kesempatan tidak ada halangan, kita akan cuba siarkan idola ini secara live menerusi siaran radio Labuan FM, dan juga kita akan bawa live menerusi media sosial kita dari FB, ya.
1: Betul.
2: Juga mungkin sedikit cerita di TikTok dan macam-macam lah, yang mana anda boleh melihat sendiri bagaimana sambutan Labuan FM ini yang sentiasa kami menghargainya, khususnya kepada audiens atau pendengar kita dan juga komuniti serta warga Labuan itu sendiri.
1: Saya
2: apa
1: dengar
2: yang penting,
1: ada kempen derma darah juga, kan?
2: Ya, derma darah dan sebagainya. Yang penting ada hadiah istimewa juga untuk penderma-penderma kita ini, sebab dengan stik darah kita dapat membantu nyawa orang lain. Jadi itu kepentingnya, sebab kalau saya lihat ulang tahun Labuan FM pada kali ini, kita bukan saja memfokuskan tentang hiburan, nyanyian sebagainya, tetapi juga kita memfokuskan tentang kesihatan, ya, keselamatan, perkhidmatan-perkhidmatan agensi dan juga kerajaan yang terlibat sama, ya. Jadi itu antara fokus kita dengan kerjasama, kolaborasi sebagai rakan strategik untuk menjayakan sambutan Labuan FM Suara Pesisir Anda dalam kita menyambut 4 dekad ini.
1: Baiklah, kita berhenti rehat seketika. Dengarkan dahulu lagu yang dinyanyikan oleh Nera, artis untuk 12 September nanti, sebenarnya dengan ulang tahun Labuan FM.

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Masih lagi bersama-sama di dalam bicara eksklusif Encik Howard Martin Kim Sung, Elias Cornelius Timbalan, Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Wilayah Persekutuan Labuan, dan Encik S. Rosli bin Matusin, Pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk MPP Zon Labuan, ada di dalam koti ketika ini membicarakan mengenai sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40, suara 4 dekad. Baiklah Encik Rosli, bagaimanakah kerjasama strategi kini antara Labuan FM dan juga Majlis Perwakilan Penduduk MPP dapat membantu menyemarakkan sambutan ulang tahun ini serta meningkatkan lagi penyertaan komuniti? Silakan.
2: Ya, DJ ABB. Kerjasama antara Labuan FM dan Majlis Perwakilan Penduduk merupakan satu bentuk kerjasama yang sangat positif.

0: contoh bagaimana kerjasama antara media dan wakil masyarakat dapat menghasilkan program yang lebih dekat dengan masyarakat, lebih inklusif dan benar-benar memberi manfaat kepada komuniti. Jadi apa yang saya mahu sampaikan di sini, kita saya mahukan kehadiran masyarakat di Labuan, warga Labuan amat penting, kerana sokongan anda selama ini yang menjadi kekuatan kepada Labuan FM untuk terus berkhidmat dan menemani pendengar selama 40 tahun. Oh, yeah. Ya, betul ah, DJ.
1: Betul.
0: Jadi jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada sejarah sambutan ulang tahun ke-40 Labuan FM. Jangan lupa di lokasi sambutan, dan sama-samalah kita raikan 40 tahun perjalanan Labuan FM ini nanti.
1: Betul, okay. 12 September nanti, ya. Baiklah Encik Awad, ya. Apa pula harapan dan juga message tuan kepada seluruh warga Labuan, perancangan masa depan dan juga memastikan Labuan FM terus relevan secara ringkas?
2: Ya, jadi secara ringkasnya saya juga ingin mengucapkan pertama sekali baik-baik terima kasih kepada Majlis Perwakilan Penduduk Zon Labuan Encik Rosli bersama dengan pihak pengurusannya, kemudian Dilium Financial Park, Tiara Hotel, Perbadanan Labuan, Jabatan Penerangan, MCMC, Mawe Proton Gihwa, Kurnia Pro Event dan juga Wafi yang akan membawakan eksklusifnya ya piring hitam. Jadi wow, boleh saksikan nanti ada pamerannya ya. Dan 40 tahun bukanlah satu perjalanan yang mudah, tapi perjalanan yang panjang dan sudah banyak sudah pasti banyak sejarah, banyak cerita yang tidak akan terkubur, tetapi ianya menjadi satu sejarah buat Jabatan Penyiaran Wilayah Persekutuan Labuan, iaitu stesen Labuan FM. Jadi insyaAllah kita juga akan bergerak bersama, saling sokong-menyokong antara satu sama yang lain dan terus memberi manfaat kepada rakyat demi untuk menikmati kesejahteraannya dengan adanya juga kerjasama dan bantuan daripada MPP ya kepada pihak RTM. Sebab kita bukan saja melihat kolaborasi dari segi penganjuran sambutan Labuan FM ini, tetapi juga insya Allah akan ada kolaborasi untuk program-program yang lain ya, Cik ya, Rosli. Ya. Dan selain daripada itu, saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran semua warga Labuan, termasuklah juga rakan-rakan penyampai kita ni, baby. DJ-DJ lama kita kalau masih berada di Labuan atau berkesempatan untuk datang ke Labuan, datanglah. Sebab kita juga meraihkan mereka. Kerana tanpa mereka, siapalah kita pada hari ini ya. Sebab mereka ini adalah antara penyampai-penyampai yang berilmu. Mereka ini juga penyampai yang berpengalaman, yang sudah pasti jasa dan bakti mereka tidak akan kita lupakan. Jadi kita mohonlah mereka yang pernah menjadi penyampai, pernah bertugas, mungkin sudah bersara dari RTM Labuan, Labuan FM ini, boleh datang. Kita alu-alukan kehadiran anda sebab kita ingin meraihkan sambutan 4 dekad Labuan FM ini bersama-sama dengan mereka. Jadi kita juga mengharapkan, selain daripada itu, kita juga ada beberapa hadiah-hadiah istimewa yang menanti ya, khususnya mereka yang bersama-sama dengan kita, antaranya Derma Darah, mungkin ada sedikit hadiah yang disediakan, sagu hati disediakan. Kemudian bersama dengan Mawib ada kuis ya, yang mereka sediakan hadiahnya. Jadi jangan ketinggalan, kerana ada hadiah-hadiah juga menarik disediakan untuk pengunjung-pengunjung dan juga orang ramai yang turut sama dengan kita. Jadi akhir kata daripada saya, semoga Labuan FM akan terus maju dan sejahtera ya. Labuan FM akan menjadi stesen radio, stesen televisyen pilihan nombor satu warga di wilayah Persekutuan Labuan ini. Dan kita akan jumpa lagi, sudah pasti tarikh keramat 12 hari bulan September ini, bersama dengan rakan saya Rosli, MPP Zon Labuan, bersama dengan penyampai-penyampai dan juga warga kerja RTM Labuan, stesen Labuan FM, suara pesisir anda. Kerana suara-suara anda akan kami bawakan bukan saja di peringkat Labuan kebangsaan, tetapi juga insya Allah akan kami bawa ke peringkat antarabangsa. Dan jangan lupa, yang mana kita juga ada satu lagi platform yang lupa saya katakan tadi, iaitu RTM Click. Kerana RTM Click ini juga adalah merupakan salah satu medium di hujung jari anda. Ya, bila anda masuk RTM Click, jangan lupa cari Labuan FM. Makanya di mana saja kawasan yang mungkin ada liputan internet dan sebagainya, dapat diikuti stesen Labuan FM ini, suara pesisir anda. Jadi sekian daripada saya selaku timbalan pengarah RTM Labuan, mengambil kesempatan untuk mengucapkan berbanyak-banyak

0: Terima kasih atas sokongan anda, dan Labuan, stesen Labuan ini adalah untuk anda buat selamanya. Jadi kita jumpa lagi.
1: Ya, sekian sahaja segmen Salam Padian untuk edisi 10 September 2026. Sebentar lagi kita ikuti Dunia 10 dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Leotolo di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Abu dari Ili Leotolo dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki, bergerak dari barat laut ke utara, merentasi beberapa kawasan di Kabupaten Lembata dan Selat Flores. Hamburan abu tersebut menyebabkan lapangan terbang Uno Pito di Leo Leba ditutup sementara. Sebuah tadika di daerah Bang Lamong, Chonburi, Thailand ditutup selepas seorang guru maut ditembak. Mangsa dipercayai ditembak suaminya yang merupakan seorang anggota polis. Ketua Balai Polis Bang Lamong, Kolonel Polis Sarawut Nun Chanat berkata, kesemua kanak-kanak di tadika bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan dan dipindahkan ke tempat selamat. Polis masih menyiasat motif kejadian selepas mengumpulkan bukti dan mengambil keterangan saksi. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 individu maut manakala 87 lagi masih belum ditemukan selepas sebuah feri terbakar berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan. Menurut pengawal pantai, kebakaran di atas feri MV June Esther berlaku ketika ia kira-kira 2.2 km dari pesisir pantai. Kapten pengawal pantai, Naomi Chayap-Yap mendedahkan seramai 42 individu setakat ini berjaya diselamatkan, terdiri daripada 38 penumpang dan 4 kru. Berdasarkan data semasa, terdapat 87 individu yang belum ditemukan, manakala jumlah keseluruhan penumpang dan anak kapal direkodkan seramai 134 orang. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa 2 minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelajah jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shilimi masih diteruskan. Terdahulu, 3 mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan 2 daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di Bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaru itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Ia susulan konflik antara Amerika Syarikat dan Iran berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz baru-baru ini kembali memuncak. Atlet dan petugas yang tiba lebih awal bagi Sukan Asia tidak mengalami kecederaan atau masalah akibat banjir besar di Nagoya, Jepun. Dato' Bandar Ichiro Hirosawa berkata, tiada kerosakan serius dilaporkan di lokasi pertandingan. Bagaimanapun, kira-kira 400 atlet dan petugas dipindahkan sementara ke kawasan lebih tinggi susulan hujan lebat. Sukan Asia Aichi Nagoya akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober membabitkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah Asia. Bola sepak Liga Juara Eropah, Barcelona membelasah Feyenoord 5-1. Dua gol disumbangkan Rafinha, manakala tiga gol lagi masing-masing dijaringkan Karim Adeyemi, Lamine Yamal dan Gabriel Jesus. Barca yang kali terakhir menjuari pertandingan berkenaan pada 2015 kini mencatat kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dalam kejohanan musim ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Purnio, Fashion Cafe Purnio, Tingkah Gerut dan Jogeton, serta hari bertemu pelanggan, Pekan Bahasa Kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Purnio. Harta Pusaka Purnio, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Purnio Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

Meraga Setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraga Setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa kepada tanah tumpah darah kita.

0: dengan digadai janji setia. Walau seinci usah dikhianati kerana ibu pertiwi ini telah dipatri oleh kersan. Leluhur kita telah membayar harga setia dengan air mata, keringat dan darah agar generasi tidak terus dijajah. Meraga setia menzahirkan cinta. Ini tanah kita yang harus dijaga dari kocak onar nista, penderhaka bertopengkan dusta. Meraga setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta. Meraga setia itu taruhannya.
1: Labuan FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

Baik, itu dia lagu daripada Tika Bulong ya. Jalan-jalan di KK. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya Ferdinand menyampai segmen variasi hari ini untuk edisi Khamis 10 September 2026 ya. Menemani anda sampai pukul 2 petang. Okay, jadi lebih banyak hiburan untuk anda dalam segmen variasi. Kita dengar lagu, ada perkongsian info dan untuk terus menemani anda yang mungkin sedang memandu, menghiburkan anda yang sedang bekerja ataupun pada suri rumah yang tengah sibuk kan, buat kerja-kerja di rumah. Okey, jadi jangan lupa untuk follow social media kami, Facebook, ada Instagram, juga ada TikTok Labuan FM. Dan sekejap lagi saya akan live menerusi Facebook Labuan FM ya. Kalau ada ucapan boleh tinggalkan di ruangan komen. Okey, semoga terus bersemangat ceria hari ini sambil mendengarkan Labuan FM dan lagu untuk anda bekerja. Ini dia Meet Uncle Hussein, La La La Kerjalah. Labuan FM, variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 Suara 4 Dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggerik Ucana Kewangan Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara 4 Dekad. Jumpa anda di sana.

Baik, itu dia pening-pening Izlin dan juga Dato' M. Kilau. Apa yang kamu pening-pening ni hari kan? Tenang-tenang saja, bah. Jangan pening-pening. Okey, tenang-tenang jiwa tu sambil dengarkan Labuan FM. Okey? Baiklah. Saya nak kongsikan sedikit ya. Okey, ini mengenai pembakaran terbuka. Jadi terutama walaupun kita nampak ya kadar IPU di Labuan ini dah pun semakin menurun ya. Kadar pula kan. Okey, mengenai IPU di Labuan inilah kan. Kalau kita tengok tidaklah setinggi sebelum ni, tapi dah semakin menurun ya, tetapi belum lagi betul-betul orang kata yang betul-betul sihat. Macam tu. Elak melakukan pembakaran terbuka. Okey, jadi orang ramai dinasihatkan supaya tidak melakukan sebarang pembakaran terbuka, termasuklah pembakaran lalang, ya, sampah, sisa kebun. Jadi kena sentiasa pastikanlah kawasan kediaman dan persekitaran berada dalam keadaan selamat dan terkawal. Jadi sekiranya berlaku kebakaran terbuka, segera hubungi talian kecemasan 999 ataupun balai bomba terdekat untuk tindakan segera. Okey. Baik, ini nasihatlah. Jadi apapun kita boleh bersihkan ya halaman rumah tu, walaupun orang kata tak semestinya kita perlu membakar. Okey, boleh masukkan dalam beg plastik, lepas tu boleh buang kan. Okey, jadi sama-samalah kita menjaga agar hidup kita akan sentiasa sihat ya, tenang. Jadi apapun, walaupun sekarang ni dah bolehlah jika kita melakukan aktiviti luar tu kan, tetapi kalau kita tengok IPU ya di Labuan, kalau setakat kemarin ya, dia dah di tahap yang sederhana. Macam itulah kan. Jadi kita sama-sama mendoakan semoga akan kembali pulih seperti biasa ya. Kita dapat sedut udara yang segar dan bersih serta sihat. Okeylah, baiklah. Saya sudah pun live merusi Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda. Kalau ada ucapan boleh komen saja, nanti saya akan baca. Jom kita dengarkan lagu seterusnya daripada Udit Narayan dan juga Alkayak Nick. Ini dia Hardil Joe, Piar Karega. Kita layan lagu Bollywood dulu pagi ni.

Tanzania 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Community at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Community at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Dekad.

Baik, itu dia lagu Rollerblade daripada Nona. Okey, 10.44 minit pagi sudah ketika ini. Yang baru saja mendengarkan siaran kami, anda bertemankan saya Farah Diana. Ya, ketika ini merusi segmen variasi dan saya akan ke udara menemani anda sampai pukul 2 petang ini. Okey, jadi apapun jangan lupa untuk follow social media kami. Okay, Facebook, ada Instagram, juga TikTok Labuan FM. Okay, dan juga untuk anda semua jangan lupa ya, pada hari Sabtu ini sempena ulang tahun Labuan FM yang ke-40, kan, kita ada program yang akan berlangsung di Ujana Kewangan Labuan. Jadi jangan lupa bermula 9.30 pagi ya. Sebenarnya kami akan berada di kami akan mulakan program di sana. Jadi datang ramai-ramai kerana ada juga aktiviti lain ya. Ada hadiah juga menanti anda. Okey. Normal versus flat feet. Kenali perbezaannya, lindungi langkah mereka. Kaki normal, cerita pasal kaki ya. Pernahkah anda perasan tapak kaki anak nampak rata, terutama ketika dia berdiri? Flat feet ataupun kaki leper adalah keadaan apabila lengkungan tapak kaki ini kelihatan rendah ataupun hampir tiada. Pada kebanyakan kanak-kanak kecil ya, flat feet ini boleh menjadi sebahagian daripada perkembangan normal. Lengkungan kaki biasanya mula kelihatan apabila usia meningkat. Okey, lengkungan tapak kaki kelihatan jelas ya. Jejak tapak kaki bahagian tengah kaki tidak menyentuh tanah. Maksudnya kena ada bentuk lekukan di bawah tapak kaki. Cuba tengok. Okey, kaki leper, maksudnya flat feet ini adalah lengkungan sangat rendah ataupun hampir rata ataupun hampir tiada. Okey, jadi jejak tapak kaki sebahagian besar atau keseluruhan tapak kaki menyentuh tanah. Okey, sekiranya anda perhatikan ya kaki anak-anak anda seperti ini, okey, dapatkan pemeriksaan jika anak anda sakit kaki, lutut atau buku lali, cepat penat ya ketika berjalan ataupun berlari, kerap tersadung ataupun terjatuh, sukar melakukan aktiviti fizikal. Jadi mengenai flat feet ni bukan semestinya penyakit ya, dan bukan semua kes memerlukan rawatan sebenarnya. Yang penting ibu ayah perhatikan ya fungsi kaki anak, bukan sekadar rupa tapak kaki. Okey, walaupun mungkin dekat kadang-kadang bila kita tengok, oh beza pula tapak kaki ya. Tapi sekiranya ada perbezaan tapak kaki mereka dan mereka selalu mengalami seperti gitulah kan, sakit kaki, selalu tersadung, okey, sebaik-baiknya boleh buat pemeriksaan ya untuk mendapatkan kepastian. Apa yang kita tidak tahulah, manalah tu ada yang kita tidak tahu ya, di sebalik flat feet anak-anak anda itu. Okey, baiklah, terima kasih menyertai saya secara live di Facebook Lawan FM, suara pesisir anda. Dan jom kita nak layan lagi lagu daripada Adira ya. Ada lagu Adira selepas ni. Tapi sebelum tu kita dengarkan dahulu perkongsian Berjaur Kemana yang diterbitkan oleh DJ Reha.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Baik, itu dia lagu daripada Lady Gaga dan juga Bruno Mars. Okey, ha, baru saja menghiburkan anda. Terima kasih yang mengikuti saya secara live. Terima kasih Pak Su. Okey, baiklah. Okey, saya nak kongsikan pula ya mengenai sakit kepala. Kenapa setiap kali kan kalau perempuan bila dia nak datang bulan kan kepala mesti sakit. Jadi ramai wanita anggap sakit kepala waktu period tu normal. Okey, kadang-kadang memang sakit kepala biasa, tetapi kalau setiap bulan datang dengan corak yang hampir sama, sakit berdenyut, loya, ya tak tahan cahaya sampai terpaksa baring dalam bilik yang gelap, itu mungkin menstrual migraine. Jadi sakit kepala biasa biasanya rasa seperti kepala ditekan, tegang ataupun diikat. Ia boleh berlaku bila anda kurang tidur, stres, lambat makan, kurang minum air atau terlalu lama menghadap skrin. Jadi cuba rehat, cukupkan air, jangan skip makan dan kurangkan skrin time ke apa? Kurangkan skrin time ya untuk seketika. Paracetamol ataupun ubatan sakit yang sesuai juga boleh membantu. Jadi kalau migraine pula ya, migraine ni bukan sekadar pening kepala ya, sakit biasanya lebih kuat dan boleh berdenyut kadang-kadang pada sebelah kepala. Bergerak, berjalan atau naik tangga pun boleh buat rasa sakit tu bertambah. Jadi ia juga boleh datang bersama rasa loya ataupun muntah. Ia sangat sensitif kepada cahaya, sensitif kepada bunyi, aura seperti cahaya berkelip atau gangguan penglihatan pada sesetengah orang. Jadi untuk setengah pesakit ya, ubatan sakit biasa tidak mencukupi. Doktor mungkin akan mempertimbangkan ubat khususlah seperti triptan ya, bergantung kepada keadaan dan juga kesesuaian individu. Jadi kalau selalu sakit kepala sekitar waktu period tu kan, cuba tengok timing. Okey, menstrual related migraine ni biasanya berlaku sekitar 2 hari sebelum hingga 3 hari selepas hari pertama haid, dan juga corak tu berulang dalam sekurang-kurangnya 2 daripada 3 kitaran haid. Jadi ia dipercayai berkait dengan perubahan hormon ya, khususnya penurunan estrogen menjelang period ini. Jadi sebab tu, satu perkara yang sangat berguna adalah buat headache diary. Kena catat lah. Bila sakit kepala tu mula, bila haid mula, berapa lama sakit, simptom yang datang bersama, ya ubat yang diambil dan sama ia membantu ataupun tidak. Jadi kalau coraknya jelas, ia lebih mudah untuk doktor menentukan sama ada ia menstrual migraine ataupun memilih rawatan yang sesuai. Jadi setengah wanita mungkin memerlukan rawatan ketika serangan, manakala yang lain boleh dipertimbangkan rawatan pencegahan jangka pendek sekitar waktu haid. Ya, jadi jangan biasakanlah sampai ubat painkiller ni menjadi rutin. Ya, ini pun ramai terlepas pandang ya. Kalau ubat sakit kepala diambil terlalu kerap, ubat tu sendiri boleh menyumbang kepada medication overuse headache. Okay, jadi berhati-hatilah. Jadi jangan biasakan diri kita bergantung dengan ubat tahan sakit. Okey, jadi bila sakit kepala perlu terus ke hospital. Kan sekiranya sakit kepala yang datang tiba-tiba dan sangat kuat, okey, seperti worst headache of my life gitu. Muka, tangan ataupun kaki tiba-tiba lemah ataupun kebas. Percakapan jadi pelo, keliru, pingsan ataupun sawan. Sakit kepala bersama demam tinggi dan tengkuk keras. Penglihatan hilang ataupun terganggu secara tiba-tiba. Okey, sakit bermula selepas kecederaan kepala. Sakit semakin teruk ataupun coraknya tiba-tiba berubah. Okey, jadi segeralah pergi ke hospital ya untuk buat pemeriksaan dan dapatkan rawatan. Okey, sakit kepala pun ada diagnosis ya. Bila kita tahu jenisnya, rawatan pun boleh jadi jauh lebih tepat ya, supaya kita dapat memastikan jenis sakit kepala kita sebenarnya. Okey, baiklah. Jom kita nak terus berhibur lagi. Itu satu perkongsian lah kan untuk para wanita terutamanya yang selalu mengalami sakit kepala, migraine.
kan, terutama ketika period tu, itu berbeza sebenarnya. Jarang-jarang ya ada wanita seperti itu, tapi memang ada setengahnya. Baik, kita nak dengarkan lagu daripada Rough Edge dan juga VE. Sebuah lagu lama, okay? Kita nak imbau ya, lagu-lagu lama ni, kadang-kadang lagu-lagu lama ni ada kenangan di sebaliknya. Okay, hayalan, tapi yang kerja tu jangan menghayal ya. Selepas tu, Acik dan juga Nana paling comel untuk anda. Semuanya dengarkan dalam variasi di 8FM.

Padang Sanak, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kreatif Borneo, fashion kreatif Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 Suara 4 Dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggerik Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Terma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara 4 Dekad. Jumpa anda di sana.

Baik, itu dia lah daripada Maisa. Kak, ingat kamu. Okey, cerita mengenai gunung kan. Bagi setengah pendaki, menawan puncak gunung ni mungkin menjadi simbol kejayaan dan pencapaian peribadi. Namun tidak semua gunung di dunia ni boleh didaki sehingga di puncaknya. Ada yang ditutup ya atas faktor agama, kepercayaan. Ada pula yang dilindungi oleh undang-undang masyarakat pribumi ataupun bagi menjaga kelestarian alam sekitar. Dan menariknya, sebahagian daripada gunung ini masih kekal tidak ditawan ya sehingga ke hari ini. Sebenarnya ada banyak jugalah kan gunung yang terdapat di dunia ini yang dilarang untuk didaki. Okey, antaranya Bolz Pyramid yang merupakan tinggalan hakisan gunung berapi purba yang terletak kira-kira 12 batu nautika ya daripada tenggara Lord Howe Island Lautan Pasifik. Jadi dengan ketinggian 562 meter, ia dikenali sebagai timbunan batu gunung berapi yang tertinggi di dunia. Jadi puncaknya ni pernah berjaya didaki ya pada 1965, namun pendakian kemudiannya diharamkan menerusi Lord Howe Island Act pada 1982. Jadi peraturan itu dilonggarkan pada 1990 dan pendakian kini hanya dibenarkan dengan kebenaran khas sajalah daripada Menteri Negeri. Ya. Jadi itu di Australia. Manakala di Bhutan. Ini di Gangkar Puensum, Bhutan ya. Gangkar Puensum ini mempunyai ketinggian 7570 meter dan merupakan gunung tertinggi di Bhutan. Okey, nama dia ya secara kasar membawa maksud Puncak Putih Tiga Saudara Spiritual. Jadi Bhutan ini mula menghadkan aktiviti pendakian gunung tinggi pada tahun 1994 ya, sebelum mengharamkan aktiviti mendaki gunung sepenuhnya pada 2003 atas faktor kepentingan spiritual. Jadi sampai sekarang lah puncak utama Gangkar Puensum ini masih lagi belum pernah ditawan dan sering dianggap sebagai antara puncak tertinggi yang belum didaki di dunia. Jadi itulah antara dua gunung yang dilarang ya didaki yang ada di dunia ini. Sebenarnya ada banyak lagi ya, tapi kalau semua saya mau kongsikan, panjang sangat. Okey. Selepas ini macam biasa kita ada perkongsian siapa dia. Jadi kalau nak tahu cerita mengenai siapa pula, dengarkan selepas ini. Okey, jom kita nak berhibur dengan lagu daripada Nera yang bertajuk Rama-Rama untuk anda. Terus dengarkan variasi di Lawan FM.

Tanya 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Komuniti at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Komuniti at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Dekad.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, selepas 34 minit pagi sudah ketika ini, penyanyi Datuk Sri Siti Nurhaliza membuktikan keunggulannya sebagai figura yang paling berpengaruh dalam industri muzik apabila mendominasi 14 pencalonan akhir Anugerah Industri Muzik ke-25 AIM-25. Pencalonan berkenaan merangkumi 8 kategori antaranya vokal wanita terbaik melalui lagu Kesuma, album terbaik, susunan muzik terbaik di dalam lagu, lagu perayaan terbaik dan juga rakaman album terbaik. Jadi selain itu, Siti ataupun nama sebenarnya Siti Nurhaliza Tarudin, 46 tahun ya, turut mendapat 4 pencalonan bagi lagu tradisional terbaik melalui lagu Kesuma, Rencong, Hujung Bumi dan Pesanan Buat Diri. Dalam pada masa sama, ya, Siti turut menerima 2 pencalonan bagi kategori rakaman lagu terbaik dan 3 pencalonan untuk kolaborasi artis tempatan bersama artis luar negara terbaik. Sementara itu, Aisyah Retno yang pertama kali menyertai AIM pada tahun ini turut tercalon dalam 8 kategori. Antaranya vokal wanita terbaik, lagu pop terbaik, lagu pop elektronik terbaik, lagu Inggeris tempatan terbaik, album terbaik dan rakaman album terbaik, ya. Jadi manakala 2 pencalonan lain adalah melalui penulis lirik bagi kategori lagu tradisional terbaik dan juga lagu perayaan terbaik, ya. Jadi menurut Pengerusi Persatuan Industri Rakaman Malaysia RIM dan juga Pengerusi Jawatankuasa Penganjur AIM 25 Rosmin Hashim, kesemua calon di senarai pendek itu dipilih menerusi proses penjurian yang menyeluruh oleh panel pengamal dan pakar industri yang berkelayakan tinggi diketuai oleh Ajay. Jadi markah penjurian dikumpulkan dan diaudit secara bebas bagi memastikan integriti, ketelusan dan kredibiliti proses penjuriannya. Jadi itulah yang dapat dikongsikan merusi siapa dia hari ini. Okey, baik, anda boleh dengarkan setiap hari. Banyak lagi sebenarnya, ya, perkongsian menarik mengenai penyanyi, pelakon, kan, influencer ataupun siapa-siapa saja yang punya nama di dalam dunia seni ke, kan, daripada sukan dan segala-galanya yang akan kami kongsikan kepada anda. Okey, baiklah, jom kita nak terus berhibur lagi. Selepas ini jangan lupa kita ada Cakna Bahasa yang diterbitkan oleh DJ Fias. Tapi kita dengarkan dulu lagu ini, Kesuma, yang nyanyikan oleh Datuk Sri Siti Nurhaliza. Terus dengar dalam variasi, pastinya lebih banyak hiburan untuk anda.

suara dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan.

komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

Hari memetik melur, disusun rapi di dalam raga. Kamis tiba, pantun beralur, warisan bahasa kita jaga. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Buah rumbia, buah salak, pokok tumbuh tepi perigi. Hidup di dunia biar berakhlak, bahasa tidak dijual beli. Pantun ini terdiri daripada dua baris pembayang dan dua baris maksud yang saling berkait melalui pelambangan dan hiasan. Dua baris pembayang, buah rumbia, buah salak, pokok tumbuh tepi perigi menggambarkan unsur alam iaitu buah rumbia dan buah salak serta pokok yang tumbuh di tepi perigi. Gambaran ini menampilkan suasana kampung yang damai dan dekat dengan alam semula jadi. Pemilihan unsur alam ini bertujuan mewujudkan irama serta persamaan bunyi di hujung baris sebagai persediaan kepada maksud pantun. Dua baris maksud hidup di dunia biar berakhlak, bahasa tidak dijual beli pula membawa pengajaran bahawa manusia hendaklah hidup dengan berakhlak mulia dan menjaga tutur kata kerana bahasa atau budi bahasa tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Bahasa yang baik mencerminkan peribadi seseorang dan menjadi nilai yang sangat berharga dalam kehidupan bermasyarakat. Secara keseluruhannya, pantun ini menekankan kepentingan akhlak dan juga kesantunan berbahasa sebagai asas membina hubungan yang harmoni. Baiklah, demikian tadi perkongsian pantun pilihan untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

Baik, terima kasih DJ Fias untuk perkongsian cakna bahasa itu tadi mengenai pantun. Baiklah, saya nak berterima kasih juga untuk Nek Mok ya, yang mengikuti Facebook Laban FM. Waalaikumsalam Nek Mok, selamat pagi. Hai juga Nek Mok. Juga ada Muhammad Hanafiah, selamat bertugas, semoga ceria, sihat hendaknya, amin. Terima kasih. Baiklah, seperti yang saya waruakan tadi ya, ulang tahun Laban FM ke-40 ya, suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda, Laban FM, suara pesisir anda. Jadi jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Laban FM ke-40, suara 4 dekad pada hari Sabtu ni 12 September 2026. Bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi banyak acara yang menanti anda ya. Pastinya selain daripada pertandingan Idola Komuniti at Labuan FM, juga ada Derma Darah, Reruai Pameran, Persembahan Artis Jemputan, juga ada Kuis Kahut daripada Mawib ya. Jadi 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jumpa anda di sana. 12 tengah hari ini kita akan ikuti warta ringkas yang akan disampaikan oleh rakan kita dari unit berita Ehwal Semasa Laban FM. Jadi jangan tukar frekuensi, terus kekal 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Dan Sanak, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kreatif Borneo, fashion kreatif Borneo, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.

hanya 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Community at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Community at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Dekad.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa mohon perlindungan semasa tahiyat akhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, jika salah seorang di antara kamu bertasyahud, yakni membaca tahiyat akhir semasa solat, maka mintalah perlindungan pada Allah dari empat perkara, yaitu dari siksaan neraka jahannam, siksaan azab kubur, fitnah semasa hidup, dan fitnah semasa kematian, dan dari kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian hendaklah ia berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa apa sahaja yang ia inginkan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, kita disuruh berdoa agar dijauhi dari azab dan ujian semasa hidup, kejahatan dajjal, fitnah di saat kematian, azab kubur serta azab neraka, dan semoga selamat di dunia dan juga di akhirat. Antara tempat yang disunatkan berdoa ialah semasa selesai bacaan tahiyat akhir. Antara lafaz doa semasa selesai bacaan tahiyat akhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari siksa api neraka dan dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Doa yang dibaca selepas bacaan tahiyat akhir di dalam solat ialah lafaz yang ma'thur, iaitu berasal dari hadis dan dibaca dalam bahasa Arab. Marilah kita amalkan doa ini agar sentiasa terhindar dari fitnah semasa hidup, fitnah dajjal, fitnah ketika mati, siksa kubur serta siksa neraka jahanam. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara.

Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, menghadapi peristiwa akhir zaman memerlukan persiapan yang rapi dengan memperkukuhkan ilmu pengetahuan. Dengan kita mendalami ilmu agama, kita pasti dapat memahami hakikat akhir zaman, tanda-tandanya dan hukum hakam untuk mengelakkan diri daripada terkeliru dengan fitnah akhir zaman. Kita perlu mempertingkatkan amal soleh dengan menyibukkan diri beribadah kepada Allah SWT seperti solat, sedekah dan juga zikir, agar tidak leka mengejar dunia dan terjerumus dalam kemurungan atau perkara yang lara ataupun yang sia-sia. Kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keampunan atas dosa-dosa serta konsisten, yakni istiqamah melakukan kebaikan. Nabi SAW pernah menyebut, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Maksudnya, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Sidang pendengar sekalian, dalam menghadapi peristiwa akhir zaman, kita perlu menjaga solat berjemaah. Kita dalam memastikan solat berjemaah ditunaikan di awal waktu dan sentiasa berjemaah di masjid ataupun di surau. Kita perlu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak terjerumus dengan fitnah akhir zaman, khususnya fitnah Dajjal. Dan juga kita perlu menjauhi tempat-tempat fitnah bagi mengelakkan diri daripada terlibat dalam kancah perselisihan atau penyebaran berita palsu yang merosakkan. Secara keseluruhan, prinsip utama dalam menghadapi akhir zaman ini, perlu kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, serta tidak tertaksub dengan ramalan tarikh kiamat. Sebaliknya, sentiasa bersiap sedia menghadapi peristiwa akhir zaman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik, kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak hiburan.

Baik, itu dia Ahmad Haikal dengan lagunya Gila Bayang. Pendam perasaan bukan diagnosis. Jangan pendam perasaan ya, nanti jadi tumor. Masalahnya bukan pada nasihat supaya orang meluah. Masalahnya bila mitos perubatan disampaikan seolah-olah fakta. Stres boleh mengganggu tidur, selera makan, tenaga dan kesihatan mental. Tetapi tumor bukan terjadi kerana seseorang tak cukup meluah, selalu menangis seseorang, selalu menangis seorang diri ataupun terlalu lama memendam marah. Tumor ni boleh menjadi bening ya, ataupun malignant. Puncanya bergantung pada jenis dan sifat ketumbuhan, bukan boleh diteka daripada personaliti seseorang. Jadi bila orang beritahu dia ada tumor, jangan tanya awak banyak pendam apa, awak masalah dengan siapa, selalu stres kah? Jadi soalan ini sebenarnya boleh buat pesakit rasa pesakit tu salah mereka sendiri. Jadi tanyalah benda yang lebih berguna kan. Apa? Boleh tanya saya jumpa doktor ke? Anda mungkin boleh tanya perlu saya teman ke? Ya, ataupun mungkin boleh tanya apa yang boleh saya bantu. Jadi galakkan orang bercakap tentang emosi, tetapi jangan jadikan emosi itu sebagai kambing hitam untuk penyakit yang kompleks. Jadi jaga kesihatan mental, periksa ketumbuhan, jangan campurkan kedua-duanya sampai pesakit pula dipersalahkan, okey? Jadi itu dia yang saya nak kongsikan tengah hari ini. Pendam perasaan bukan diagnosis. Jadi jangan salahkan pesakit atas penyakitnya ya. Stres perlu dijaga, tumor perlu diperiksa. Okey, baiklah. Untuk anda semua yang ketika ini sedang memandu, berhati-hati memandu. Saya yakin ramai yang mungkin dalam perjalanan mau ambil anak sekolah, mau balik rumah, ataupun mungkin ada yang baru mau cari makan, yang sedang makan tengah hari, selamatnya selera diucapkan ya. Jadi jom kita nak terus beribu lagi. Lagi daripada Bryan Adams, ini dia, Everything I Do, I Do It For You. Terus dengar Variasi.

40, suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40, suara 4 dekad. Pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang, bertempat di Pentas Anggrek Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Termedarah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan, Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM suara 4 dekad. Jumpa anda di sana.

Baik, itu dia jeritan batinku, Azlan and the Typewriter. Notis pemberitahuan yang mengenai projek perolehan kerja-kerja membaik pulih jalan interlocking serta kerja-kerja berkaitan di Jalan Bunga Puteri Malu, wilayah Persekutuan Labuan, ya, dari sehingga sehingga 16 Februari 2027. Sekarang ni dah pun bermula sebenarnya daripada Ogos lagi. Okey, jadi lokasi penutupan jalan fasa 1 ia lokasi lorong A, Jalan Bunga Puteri Malu, wilayah Persekutuan Labuan, ya. Tempoh penutupan 14 September sehingga 13 Oktober 2026. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan untuk mematuhi papan tanda keselamatan dan juga arahan lalu lintas di lokasi sepanjang tempoh pelaksanaan kerja, ya. Jadi untuk maklumanlah kepada warga Labuan yang akan melalui jalan tersebut, yang selalu menggunakan jalan tersebut, untuk perhatian, ya, ada kerja-kerja membaik pulih di kawasan tersebut, ya, sehingga kalau ikutkan projek ni difahamkan sehingga tahun depan. Tapi untuk jalan yang saya kongsikan tadi tu bermula 14 September ini sampai 13 Oktober 2026. Baik, satu tengah hari kita akan ikuti utama satu tengah hari. Saya akan sambung siar melalui Pusat Berita RT Kuala Lumpur, dan selepas tu kita akan berhibur dengan lagu-lagu artis berkumpulan dalam hiburan tanpa henti. Jadi jangan tukar frekuensi, terus kekal 103.7 dan juga 89.4 MHz. Nita dan juga Radityo, ini dia jodoh. Jadi untuk anda yang masih lagi mencari-cari mana jodoh ni, kan, semoga akan bertemulah tak lama lagi, insyaAllah, amin. Okay, jadi terus dengarkan variasi, pastinya lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Syafiq, ha, yang kau parking motosikal kat sini kenapa? Kan dah menghalang kereta ni, ha. Ni bukan tempat parking motosikal.
1: Alah, kita parking sekejap je pun kan, bukan lama. Lagipun kita nak makan dekat restoran depan ni je, ha. Nanti kalau pemilik kereta ni nak keluar, boleh je kan kita nampak.
0: Suka hati kau je kan, bukankah menyusahkan orang lain nanti. Tempat letak motosikal dah disediakan pun, parkinglah tempat yang betul. Nanti kalau orang parking kereta di tempat letak motosikal, bukan main pula kau bising. Dah, alih sekarang.
1: Ish, kau ni Zahari. Yelah, aku alihkanlah motosikal aku ni, ha.
0: Macam itulah, jadilah penunggang motosikal yang bijak.
1: Yelah.
2: Janganlah nak menyusahkan orang lain sekalipun sekejap saja. Letaklah kenderaan anda, tak kira motosikal atau kereta, di tempat yang betul. Janganlah main letak kenderaan sembarangan. Mudahkan urusan orang lain, insyaAllah urusan anda pun akan dipermudahkan. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.

Pasaran har tanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerubu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rosli menegaskan keadaan jerubu yang menghadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
1: Kita nampak macam jerubu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya dia akan lebih terkesan lagi sebab mungkin rutin harian dia kena keluar rumah setiap hari dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Jelas beliau, keadaan itu menjadi lebih mencabar bagi individu yang pernah mengalami trauma ketika episod jerubu terdahulu, khususnya yang pernah mendapatkan rawatan di hospital akibat kesan jerubu.
1: Emosi akan terganggu disebabkan jerubu ni, terutamanya kepada mereka yang pernah mengalami trauma dengan keadaan jerubu yang lepas, mana mereka mungkin pernah masuk hospital dan sebagainya. Jadi kerasaan ini lebih lipat kali ganda disebabkan ketakutan mungkinkah jerubu kali ini mendatangkan kesan yang lebih parah lagi berbanding jerubu yang lepas lah.
0: Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ke perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 5 maut manakala 87 lagi masih hilang selepas sebuah kapal terbakar di perairan berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan, Filipina. Menurut pengawal pantai tempatan, kebakaran berlaku ketika kapal itu membawa 117 penumpang dan 17 anak kapal, kira-kira 1.2 batu nautika dari pantai perbandaran Koron. 42 orang berjaya diselamatkan dan operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Arab Saudi mengeluarkan amaran potensi bahaya bagi dua bandar di selatan negara itu, iaitu Abha dan Khamis Mushaid. Menurut Direktorat Jeneral Pertahanan Awam Arab Saudi, orang ramai dinasihat supaya berwaspada terhadap kemungkinan bahaya itu dan mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak memberikan sebarang maklumat mengenai bentuk atau punca bahaya yang mendorong amaran berkenaan dikeluarkan. Beralih ke sukan, 10,000 anggota polis dikerahkan bagi mengawal keselamatan bersempena upacara pembukaan Sukan Asia minggu depan di Nagoya. Menurut agensi polis kebangsaan, upacara pembukaan itu dijangka dihadiri Maharaja Naruhito dan Maharani Masako. Kawasan dalam lingkungan kira-kira 1 km dari lokasi upacara serta tempat penginapan pasangan diraja akan ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone. Bola sepak Liga Juara Eropah, pengendali Barcelona Hansi Flick menyifatkan penyerang mudanya Lamine Yamal sebagai pemain luar biasa yang layak memenangi anugerah Ballon d'Or. Pengendali Feyenoord Giovanni van Bronckhorst turut menyamakan kualiti bintang muda itu dengan legenda bola sepak Ronaldinho dan Lionel Messi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Lawan FM, suara pesisir anda. Hiburan tanpa henti. Kita dengarkan lagu-lagu artis berkumpulan.

Atma Berdaulat, karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

dalam. Oleh tangan-tangan haloba yang tak pernah usai. Lihatlah sejarah yang kini menangis di penjuru. Melihat si Kitol Modern menjual kunci kota. Integriti hancur menjadi debu yang terbang menderu. Hanya kerana pangkat dan silau kilauan permata.

jarak tempat anak cucu merintih meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa awan malang. Bangkitlah perwaris bangsa dari tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan rebah. Daulat itu

0: genggam dalam hati. Pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.
1: Dengarkan lagu-lagu artis berkumpulan.
2: Gurah, bahan.
3: Anda sedang mendengar hiburan tanpa henti.

40, suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40, suara 4 dekad. Pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang, bertempat di Pentas Anggerik Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Terma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan, Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM suara 4

Tahniah 10 peserta terpilih yang akan berentak di pentas akhir pertandingan Idola Komuniti at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Komuniti at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Dekad.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Hatch, di-hatch, hiburan tanpa henti.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu artis berkumpulan hari ini. Baik, pukul 2 petang, macam biasa, dengarkan segmen Bahasa Tempatan IDG Siuk Banar bertemankan Awang Salat selepas ini ya. Jadi terus kekal di frekuensi kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Sampai di sini tugas saya temankan anda untuk hari ini. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman penghibur anda. Dan jangan lupa jumpa pada hari Sabtu ini sebenarnya program ya ulang tahun Labuan FM yang ke-40. Kami akan berada di Ujana Kewangan Labuan. Jadi terima kasih sekali lagi untuk anda semua. Dan saya Farah Diana menurut diri, tersilap kata terkasar bahasa, maaf dipinta. Jadi jumpa nanti hari Sabtu. Assalamualaikum, bye-bye.

Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk kita mendengarkan siaran Labor FM. Pastinya melalui dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Berdengar kanal salat hari ini macam biasa menerusi segmen EDD Siobanar Betul Tak Pukul Rapat Tani dalam bahasa tempatan bermula pukul 2 malam hari sampai pukul 4 malam hari. Okey, alhamdulillah mudah-mudahan kita ni semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Kalau aku lihat dari tabuk konti Labuan FM, cuaca hanya orang sadang-sadang macam tu kan, berangin-angin sedikit. Okey, mudah-mudahan cuaca kita ni dalam baik-baik saja, terutamanya jerabu karangan ni turun naik, turun naik, sekejap ia kurang, sekejap naik berbalik, tapi mudah-mudahan semuanya akan berakhir insyaAllah. Okey, macam biasa ada perkongsian akan kubawakan pukul 2.20 minit malam hari sekarang. Ada Abar Serini, apa ceritanya nantikan sekarang, jangan ke mana-mana, aku akan berbalik selepas ini. Terus dengarkan EDD Siok Banar.

0: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.
1: Dengarkan ini deh Siuk Banar di Labuan FM.

suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara 4 Dekad. Pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang. Bertempat di Pentas Anggrek Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan, Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara 4 Dekad. Jumpa anda di sana.

0: ini. Ambil malam ini lewa. Hari 1 sampai 5 di Labuan FM. Ini di Siuk Banar.
1: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

balik lagi sama Abang Salah terus mendengar Ibis kita tentunya dalam segmen EDD Siok Banar. Betul tak berkurang bakteri dalam bahasa tempatan. Terima kasih yang sudah bersama-sama dengan kedai aku mendengarkan siaran kami dan kira di mana jawab kita berada. Okey, macam biasa, lebih kurang pukul 2.45 minit malam hari sekarang. Okey, kita ni ada perkongsian rampaian kita ni. Okey, apa ceritanya? Sabar, sabar dulu kamu. Okey, sabar dulu. Ada perkongsiannya selepas ini aku akan kongsikan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan resepi. Jadi ada yang kan tahu resepinya apa? Resepinya adalah resepi bubur talbina, hidangan sunnah. Okey, jadi kalau kan tahu, karang, 245 karang. Sediakan saja pen sama kertas kamu. Aku akan berkongsi apa resepinya, okey? Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labar FM. Aku akan berbalik selepas ini. Jangan ke mana-mana, dengarkan EDD Siok Banar.

0: Hai, nama saya Khairul Ong. Saya salah seorang penyampai dan penerbit rancangan di Labuan FM. Kenapa saya suka bekerja di Labuan FM? Sebab pertama sekali dapat mengasah bakat saya dan juga banyak belajar mengenai dengan penerbitan. Dan pastinya orang-orang Labuan memang awesome. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-40 buat Labuan FM. Semoga Labuan FM kekal menjadi radio nombor 1 orang Labuan.
1: Hai, saya Susilawati Sokirman, pembantu tadbir perkeranian dan operasi di Jabatan Penyiaran Wilayah Persekutuan Labuan. Telah berkhidmat selama 6 tahun dan saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Labuan FM ke-40. Onsoy!
2: Hai, saya Farida binti Sapon, aka Kak Eva, sebagai salah satu daripada juruteknika bahagian MCR. Apa yang membuatkan Labuan FM kekal relevan selama 40 tahun adalah kami telah bangkit daripada analog kepada digital. Dan selama saya berada di sini, saya melihat perkembangan Labuan FM sangat pesat. Dahulu mungkin tiada automasi. Bila adanya automasi, segalanya menjadi mudah. Itulah kebaikan digital yang kita bawakan sekarang.
3: Astaghfirullahaladzim. Baik, join aku telanggan, tai. Luan kan memiu sungkah hatu. Mun di alun-alun kampung ani. Jantah laju-laju bah. Dikit lagi ku kan tersimbit. Palis.
4: Adik, upanya. Baik, jo kau indah apa-apa, kuming, ah?
3: Ya, tah.
4: Syukur, alhamdulillah. Lagaan pakaya bah, kuming.
3: Au si pun jo akan lagaan, ah, kan laju-laju.
4: Oh.
3: Lihat-lihat jo dengan hatu. Upanya kan memiu iski-iski hati, ah. Sama-sama jo ambai cukai jalan je, mok.
4: Lus, ujamu hatu, kuming.
3: Ya, tah.
4: Jalan ani hak bersama je mo. Jadilah pemandu yang berkhidmah. Mun kan laju ke sana bakalita tu.
3: Hantap losnya tu katua. Mun kan laju masuk pemeluan sana. Bukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tersimbit.
4: Nah, ya tak demanya daiba kan syok sendi kuming ah.
3: Au bah.
4: Kuang ilmunya indah not undang-undang janaya ba itu.
3: Ai awe, mun haltes ngambil lesen bah. Ada jo pakah di mana kan signal, di mana laju, di mana berlaku mutong.
4: Bana?
3: Bukannya iski hati kan membuat undang-undang sendi.
4: Lo situ kumeng.
3: Ya tak?
4: Jangan hai ngambil tes nganya takkan nangkan makai undang-undang itu.
3: Aweh, bun sudah lulus, tak dapat lesen, indah tiap makai undang-undang. Takkan ada penyakit lupa ya ketua.
4: Atau penyakit dibuat-buat itu kumeng.
3: Nangku.
4: Bukan jawab payah kita ni ngamalkan mun jadi pemandu bahimahani bah di janaya.
3: Kumeng, nah, aweh. Au ketua, ketanya sebagai pengguna jalan ayak, hendaknya amalkan ke sikap betulah angso atau.
4: Au, betulah angso. Sabar jangan membuat undang-undang sendi. Jangan. Nah, jangan kan bertampa-tampa, jangan kan bertumbuk.
3: Awe.
4: Nah.
3: Ketua.

0: perkongsian, khasiat, resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Okey, terima kasih untuk bis kita semua masih lagi kekal berdengan kanal salat tentunya dalam segmen ini di Siok Benar Betul Tak Buku Rapat Tani dalam bahasa tempatan. Okey, ada perkongsian resepi kan kukongsikan dalam rompain kita ni, resepi bubur talpina, hidangan sunnah dari barley yang mudah dibuat dan banyak khasiatnya. Mengkali ada yang pernah mendengar pasal bubur talpina ni tapi belum lagi pernah mencuba untuk membuat sendiri. Jadi resepi ni sama penyorang sangat sesuai untuk dicuba. Okey, talpina ni merupakan hidangan berasaskan barley yang boleh dimasak bersama-sama dengan susu dan jauh madu. Kemudian dinikmati sebagai sarapan atau hidangan ringan. Okey, talpina ni disediakan menggunakan biji barley yang dirandam terlebih dahulu sebelum dirabus sampai empuk. Cara ini menghasilkan tekstur barley yang lembut dan masih boleh dikunyah sebelum dicampurkan dengan susu serta madu mengikut cita rasa. Jadi resepi bubur talpina, bahan-bahannya 250 gram barley, susu secukupnya, madu secukupnya, badam panggang, hiris atau cincang, okay, kemudian kismis, kurma ajwa dan juga habatus sauda. Okay, itu bahan-bahannya. Kemudian cara penyediaannya, okay, randamkan biji barley selama kira-kira 2 jam supaya ia lebih lembut. Lepas itu ia cepat empuk ketika dimasak. Okay, toskan barley yang sudah dirandam dan masukkan ke dalam periuk. Masak dengan api yang besar sampai air mendidih. Okey, selepas mendidih, damitkan api, kemudian tutup periuk atau. Okey, biarkan barley atau mendidihlah sampai ia benar-benar empuk. Okey, biasanya mengambil masa sekitar 1 jam bergantung pada jenis barley yang digunakanlah. Okey, kalau barley yang sudah cukup empuk, bijinya tu akan mula pecah dan tebalah di bahagian tengah. Jadi kalau mau tekstur yang lebih lembut, boleh teruskan memasak beberapa minit lagi. Okey, selepas barley empuk, masukkan susu dan madu mengikut cita rasa. Kalau sebati, dan panaskan seketika. Okay. Lepas satu, tidak perlu lagi terlalu banyak susu. Disebabkan tekstur talpina ni boleh diselaraskan mengikut kesukaan. Sudah itu, tuangkan talpina ni ke dalam mangkuk dan taburkan badam, panggang, kismis, kurma jua serta habatus sauda kalau sekiranya sukalah. Okay, bubur talpina ni lebih sedap dinikmati time ia lekat panas. Tekstur barley yang lembut bersama-sama rasa manis madu dan lemak susu memang sesuai untuk hidangan ringkas. Okey, itulah cara membuat resepi bubur talpina, hidangan sunnah dari barley yang mudah dibuat dan banyak khasiatnya. Okey, itu perkongsian dalam rompain kita ni. Aku akan berbalik lagi selepas ini terus menangani bis kita di jam yang seterusnya. Dan kita ni akan dengarkan juga, sekarang kita ni ada penyorang sehari ini ulangan sketsa rumah kadai ya. Jadi dengarkan sekarang lebih kurang pukul 3 malam hari. Jangan ke mana-mana, berbalik selepas ini terus dengarkan ini di Siok Benar.

4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 Suara 4 Dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggrek Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Termedarah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara 4 Dekad. Jumpa anda di sana.

0: Hai, nama saya Khairul Ong. Saya salah seorang penyampai dan penerbit rancangan di Labuan FM. Kenapa saya suka bekerja di Labuan FM? Sebab pertama sekali dapat mengasah bakat saya dan juga banyak belajar mengenai dengan penerbitan. Dan pastinya orang-orang Labuan memang awesome. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-40 buat Labuan FM. Semoga Labuan FM kekal menjadi radio nombor 1 orang Labuan.
1: Hai, saya Sucilawati Sokirman, pembantu tadbir perkeranian dan operasi di Jabatan Penyiaran Wilayah Persekutuan Labuan. Telah berkhidmat selama 6 tahun dan saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Labuan FM ke-40. Onsoi!
2: Hai, saya Farida binti Sapon, aka Kak Eva, sebagai salah satu daripada juruteknika bahagian MCR. Apa yang membuatkan Labuan FM kekal relevan selama 40 tahun adalah kami telah bangkit daripada analog kepada digital. Dan selama saya berada di sini, saya melihat perkembangan Labuan FM sangat pesat. Dahulu mungkin tiada automasi. Bila adanya automasi, segalanya menjadi mudah. Itulah kebaikan digital yang kita bawakan sekarang.
3: Dengarkan kami jua menerusi RTM Klik, yang mana bis kita dapat muat turun secara percuma. RTM Klik, bandar-bandar percuma. Ini di Siuk Banar.

0: Mustaqim, Mustaqim.
1: Ah, ngapa?
0: Ano ba? Mun kulihat kan, untung ba na jamu pelanggan rumah kadaya ni?
1: Ah.
0: Malabus kadayang atau kan membuat jualan mega ba?
1: Oh, eh.
0: Malapo mo si. Nyadangan apa ni? Lupa-duput cutting?
1: Tau. Lu santap budaran ubahan. Promosi medika ani menyambung lagi promosi ke Hemlisia.
0: Ya tenyangku.
1: Ah, baniaga ani mau pinta.
0: Mana?
1: Yang paling penting jujur. Mudah hantar kada yang atu dimuahkan ajikinya. Amin.
0: Ui, amin, amin ya Allah. Lu santap tu ujamu tu Mustaqim.
1: Ndak lagi.
0: Indak ku silap setiap bulan taya ada promosinya ni kan. Ani ka sampai na bulan kebangsaan. Siok hantap meskipun kala-kala inda bakaing cawat ulihnya.
1: Oi.
0: Amai meluta. Tilamatu.
1: Apa berjaya buhan janji banyak oleh inda majal dalu eh.
0: Bana tu tapi jan majal sampai jahi Mustaqim.
1: Oi.
0: Sukat baju badan sendinya. Bana. Jangan. Bah, Anita. Sebenarnya ni aku ni ada kan kutayangkan bah Muni Mustaqim.
1: Eh, aku apa ya?
0: Ini penting John ya. Testing, testing.
1: Okay.
0: 1, 2, 3.
1: Ada. Bah, adang tiak. Jadi kasih lama.
0: Bah, jadi soalan aku ni. Kau hafal ukun negara Mustaqim? Cuba tah mun kau bana-bana campin Mustaqim.
1: Mustaqim bani.
0: Muliat muha makan indah hafal saja mu
1: yang Se. Tolong dikit ah berhana. Hafal kalia. Duh, okay. Itu hormana solat mu ni. Kacamata pun boleh kau menjawab.
0: Hilanglah babah meta. Cuba tah. Ini soalannya ni. Bah, cuba tah. Sebutkan tia apa ukun negara tu.
1: Ade.
0: Nda kana menganajan mata itu gajah mata ka palak ka nah makai mulut mutunya hot
1: yang nombor satu berhadap.

0: sini. Ha, kepercayaan kepada Tuhan. Ha. Ha. Itu nombor satu. Ha. Nombor dua. Bah. Kesetiaan kepada acak dan negak.
1: Ah, ah, nombor dua.
0: Ah, itu nombor dua. Hmm. Orang ketiga. Ketiga.
1: Apa?
0: Tiga.
1: Apa tiga tu? Nah, ujamun tak senang. Acang. Indah kau hafal kah? Kau ni tadi ngakun-ngakun saja. Kau ni mustahil hafal.
0: Sabar. Yang ketiga. Ingat saku. Percaya kepada qada dan qadar.
1: Astagfirullahalazim.
0: Salah.
1: Atu rukun iman itu mustaqim. Kenapa tialat? Atu kian mun indah hafal padahal saja ya mustaqim. Mun indah hafal padahal indah hafal. Jangan habis rukun atu kau campur-campur. Kan mama.
0: Tahu pulang ku tu rukun iman. Aku tu saja betu mencubai kau babruhan. Ini yang ketiga. Yang ketiga keluhuran
1: keluhuran perlembagaan.
0: Itu
1: yang kau ucapkan hafalah tu ndai. Alumpakahnya. Jangan jadi tin kosongan ni bah. Lebih dinya tapi kosong.
0: Sambung lagi. Kedaulatan undang-undang.

0: Eh, Mustaqim, Mustaqim, bukannya kan berlagu tiap pulang kawan ni.
1: Sorry.
0: Dia tahu jan ini mulanya. Jan luan angkis, jan luan lebih haba. Lebih kuadai isi.
1: Terbawa-bawa, Pak.
0: Mun indah hafal, Bapak dah saja Mustaqim, indah hafal eh. Mustaqim.
1: Oh, banyak salah ke Burhan? Pikir ku lusu dah tuan, Tai. Bukan ku indah hafal, Pak Burhan. Tapi indah ku terkinta, Pak. Maklum tak saja, banyak aja di rumah ni. Eh, maklum tak saja, banyak kerja di rumah kadaya ni.
0: Eh, kawan Mustaqim, ada saja alasanmu. Yang kelima, dengar kawan ni. Kesopanan dan kesusilaan. Bau telus. Ini segala rukun iman, lagu patriotik pun kalau buahkan Mustaqim. Imlat-lat sahurnya ni, kaya.
1: Kenapa, bah? Hai di sekolah, kaya malah dihafal. Muna buku tulis satu, bah. Mulanya ada tu ni. Tampal-tampal na payah dihunja.
0: Mana?
1: Ani inda lagi sekolah ni, na lagi bagas kan mga paldubuhan.
0: Nah, ca pemikiran mia tu tak kuang bisa ini Mustaqim. Kun naga ni bukannya dihafal high school hanganya. Wajib kita fahami, harus kita ni amalkan dalam kehidupan kita ni sehari-hari. Jangan.
1: Mau kian diamalkan lah, dipahami tubuhan, antap mana imbitnya pasanku itu, lalaikan di kandang bah.
0: Ita apa tiap pulang haliwatkan ni Mustaqim. Imbit tahamnya apa nyamu tadi tu kan? Mun sudah damanya kepercayaan kepada Tuhan dan negara, indah jual lainnya dari ukun iman itu Mustaqim benarnya. Jan majal, jan mahal mati ya ni kang. Makai kopi aku baca amah ni kang.
1: Ada. Aude Ustaz Burhan, mahatiku itu nganya sengaja kan ngatil kau Burhan. Kan hibuan hai anu ngali-ngali bah.
0: Dan
1: menakan-nakan ni.
0: Cukup mun mahati Mustaqim ni. Bah Mustaqim. Baik pulang makan cucu sukun minum kopi tadi. Time jauh sudah ni kan?
1: Awe, sudah baba. Ya kasta, ngam lagi pot lapan.
0: Ay mana yang lapar tu?
2: Dengarkan sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.
3: Dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang mana bis kita dapat muat turun secara percuma. RTM Klik, benar-benar percuma. Ididih, siuk benar.

Okey, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kekal berdengan Kanal Salat, tentunya dalam segmen edisi Banar Betul Tak Buku Rapak Tani dalam Bahasa Tempatan. Okey, selepas ini kita akan dan bertiras seketika untuk memberikan laluan azan asar. Dan sebagai panduan kita ini bersama, maksudnya waktu selepas asar adalah pada pukul 3.19 malam hari. Okey, jadi terus kekal bersama-sama dengan kita. Aku jangan ke mana-mana, kita akan dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi serang ini bertajuk Doa Mohon Perlindungan Semasa Tahiyat Akhir, dan juga perkongsian kapsul Al-Huda li Holbi bersama-sama dengan Ustaz Syahrul yang bertajuk Menghadapi Peristiwa Akhir Zaman. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Laban FM. Aku akan berbalik selepas ini tentunya menerusi segmen EDT Siok Banar.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa mohon perlindungan semasa tahiyat akhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, jika salah seorang di antara kamu bertasyahud, yakni membaca tahiyat akhir semasa solat, maka mintalah perlindungan pada Allah dari empat perkara, yaitu dari siksaan neraka jahannam, siksaan azab kubur, fitnah semasa hidup, dan fitnah semasa kematian, dan dari kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian hendaklah ia berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa apa sahaja yang ia inginkan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, kita disuruh berdoa agar dijauhi dari azab dan ujian semasa hidup, kejahatan Dajjal, fitnah di saat kematian, azab kubur serta azab neraka, dan semoga selamat di dunia dan juga di akhirat. Antara tempat yang disunatkan berdoa ialah semasa selesai bacaan tahiyat akhir. Antara lafaz doa semasa selesai bacaan tahiyat akhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari siksa api neraka, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Doa yang dibaca selepas bacaan tahiyat akhir di dalam solat ialah lafaz yang ma'thur, iaitu berasal dari hadis dan dibaca dalam bahasa Arab. Marilah kita amalkan doa ini agar sentiasa terhindar dari fitnah semasa hidup, fitnah Dajjal, fitnah ketika mati, siksa kubur serta siksa neraka Jahannam. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan dengan maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, menghadapi peristiwa akhir zaman memerlukan persiapan yang rapi dengan memperkukuhkan ilmu pengetahuan. Dengan kita mendalami ilmu agama, kita pasti dapat memahami hakikat akhir zaman, tanda-tandanya dan hukum hakam untuk mengelakkan diri daripada terkeliru dengan fitnah akhir zaman. Kita perlu mempertingkatkan amal soleh dengan menyibukkan diri beribadah kepada Allah SWT seperti solat, sedekah dan juga zikir, agar tidak leka mengejar dunia dan terjerumus dalam kemurungan atau perkara yang larau ataupun yang sia-sia. Kita perlu bertaubat kepada Allah SWT, memohon keampunan atas dosa-dosa serta konsisten, yakni istiqamah melakukan kebaikan. Nabi SAW pernah menyebut, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Maksudnya, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Sidang pendengar sekalian, dalam menghadapi peristiwa akhir zaman, kita perlu menjaga solat berjemaah. Kita dalam memastikan solat berjemaah ditunaikan di awal waktu dan sentiasa berjemaah di masjid ataupun di surau. Kita perlu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus dengan fitnah akhir zaman, khususnya fitnah Dajjal. Dan juga kita perlu menjauhi tempat-tempat fitnah bagi mengelakkan diri daripada terlibat dalam kancah perselisihan atau penyebaran berita palsu yang merosakkan. Secara keseluruhan, prinsip utama dalam menghadapi akhir zaman ini, perlu kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah serta tidak tertaksub dengan ramalan tarikh kiamat. Sebaliknya, sentiasa bersiap sedia menghadapi peristiwa akhir zaman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, berbalik lagi sama Abang Salah terus menangani bis kita. Tentunya dalam segmen EDD Siok Banar Betul Tak Berkurapak tadi dalam bahasa tempatan. Terima kasih yang masih lagi kekal bersama-sama dengan kira aku. Dan kira di mana jauh bis kita berada, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, jangan lupa okay, janji temu kita ni hujung minggu ni, hari 6 okay, 12 September 2026 bermula pukul 9.30 minit pagi. Okey, bersempena dengan apa? Bersempena dengan program ulang tahun Labuan FM yang ke-40. Okey, jadi banyak pengisian yang siap-siap akan dibawakan untuk bis kita semua menerusi program ini. Kita ni ada okay, pertandingan akhir Idola Community at Labuan FM. Ada 10 finalis okay, akan berentap untuk merebut gelaran juara pertandingan akhir Idola Community at Labuan FM. Selain itu kita ni ada Derma Darah okay, ada pameran jual daripada agensi kerajaan okay, kita ni ada kuis Kahoot pun ada. Lepas satu kita ni ada lagi apa ni orang persembahan-persembahan daripada artis jemputan kita ni. Siapa artis jemputannya? Kita ni ada si Queen Nera dan juga Sidi Gambus. Jadi semestinya ni orang program ni adalah antara program yang kami bawakan untuk bis kita semua menerusi radio di lokasi. Jadi jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan okey, program sambutan ulang tahun Labuan FM yang ke-40 tahun. Anda kerasahan lah. 40 tahun sudah Labuan FM berdirinya kami. Sentiasa membawakan yang terbaik untuk bis kita semua. Tentunya menerusi program-program yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, jadi untuk itu aku akan apa memberikan bis kita semua lagu yang dipopularkan oleh Nera, artis yang bakal kita dibawakan menerusi program ulang tahun Labuan FM yang ke-40. Okey, jadi jangan ke mana-mana, berbalik selepas ini terus dengarkan EDD Siok Banar. Dengarkan lagu daripada Nera ataupun Queen Nera, Hatimu Milikku.

suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 Suara 4 Dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggerik Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara 4 Dekad. Jumpa anda di sana.

0: daging sejuk-sejuk bau-bau ambun-ambun ni. Panas ku, panas.
1: Ini. Membaik bilang hati juga kakak ni. Kenapa juga kan kita ni kan?
0: Nah, bukannya panas apa nah. Ni nah, nah, nah. Hati ku ni nah, berdidih-didih. Botak-botak asanya. Nah, aku tontai ke kadai.
1: Okey.
0: Mulih deh kadai. Kejumpahan ku pa anu panak anu pemudahan bermotosikal dua buah bagimba-gimba. Ngam-ngam tia timbang Lampung Tapik sebelum masjid atuh bah. Dari Lampung Miah batuka ke hijau sampai tia berbalik Miah. Ndah, tia berjalan dalai, tia pulang bas bersubuk-subukan handphone. Ya pendekukan mah.
1: Indah kita hon jua suruh bersiap tu berjalan.
0: Nah iya tah kuhon nyuh bersiap tu berjalan. Sekalinya aku tiap pulang bersiap mamahi. Bersiap ucapi indah penyabalah. Bersiap haik-haiki lagi bah. Macam tah jalan atau kunun aku terpulang umpun uja bersiap. Apa indah ku panas hati ku ni mau uap-uap.
1: Astagfirullah. Munkan diturutkan undang-undang ah. Kaulahan bersiap tu tah yang salah tu benarnya. Aniah boleh dikira kes buli jalan raya sudah tukar. Munkianya kita ni yakin yang kita ni nada buat kesalahan jalan raya. Boleh tu kita ni report ke balai polis tu.
0: Iya.
1: Indah boleh kan dibiarkan ni. Di mana-mana sejanya, di peringkat sekolah kah, universiti kah, di tempat kerja kah, di jalan raya atau mana-mana saja ada ni berlaku amalan buli-membulian ni. Perlu benar-benar diambil perhatian ya.
0: Indah cukup temun ngenya setakat ambil perhatian.
1: Ya tak?
0: Ah, si pembuli atau palu diambil tindakan yang tegas.
1: Lurus tu.
2: Pulangku sudah pulau Labuan ketani ani andangnya bersih. Nah, ketani kekalkan kebersihan atu sampai bila-bila. Dengan cara jangan membuang sampah selara-lara. Buanglah sampah ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Nah, ingat tu, pesanan khidmat masyarakat ani dibawakan oleh Labuan FM.
3: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

Okey, 3.47 minit malam hari. Izra anda kerasahan sudah pun berada di penghujung segmen EDD Siok Pandang. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran kami. Nak kira di mana jobis kita berada. Jadi terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Selepas ini ada lagi dengan penyampai seterusnya bersama-sama dengan DJ Reha menerusi segmen Destinasi sampai tah pukul 7 malam. Daripada siang salat, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama dengan kita ni pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Jangan jarak. Okey. Apa-apa pun, semoga bis kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, insyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan bis kita. Apa yang dimahukan, terdapatlah. Mudah-mudahan. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. InsyaAllah, di mana terindu, di sana tah ketani bertamu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

suara dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Awal je telefon kau ni melanting-lanting kau gian ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kau ni, alum je kau akan melihat telefon mu tu. Sudah tiap kau buknya yang indah pedah-pedah. Tinggi darah pelang karang.
0: Ih, bukan je deh. Aniba, Mrs. Dari siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Memberi beli hati je kau ni eh. Mesej dari siapa je tu kan? Jangan join data tu tantu karangan itu ani.
0: Aniba, disuruhnya aku daftar masuk bankku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Ih, kajap kau wah, aku daftar masuk dulu
1: eh. Apa kan kau buat ani? Cabutan bertuah apa je yang kau ikutan ikan?
0: Ya tak, macam dah aku merasainya mu ikut cabutan bertuah sebata-bata ani. Bari heran je tu aku, Meng.
1: Apa kan janya kan mesej satu arah mu? Mau je aku kan tahu ni benarnya.
0: Anu nomor telepon ku ani janya manang cabutan bertuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
1: Nah kawa, ini dah salah lagi ni Wania. Memang mesej ani dari skema ni. 100% ku pasti percaya tercakap
0: ku. Dah jua deh, tapi kuming masalahnya pautan yang ia bagian ni kan ngam pulang tujunya arah laman web bank lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi. Cuta kulit Nina.
1: Ya tak kau nak anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu.
0: Ya kan?
1: Laman web pun boleh dipalsukan kali ya.
0: Benar juga muatu aku, Ming. Aku tu pun heran juga benarnya tadi. Yang ku bila masa kedai aku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Nah, dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni.
0: Ya kan.
1: Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu percaya sama penipuan dorang tu. Ngap terus sih.
0: Nah, nasib baik juga ingatkan aku, Ming. Mun indak bekisah ya Riane. Kedai aku kena tipu oleh skema. Doi malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni Wania. Ramai sudah ni benarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Iau deh, bayi bunganya bah.

Laut Daulat dan Pantai Marwah. Abdullah Syuib. Laut Daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar digugat marwah. Apakah lagi yang tinggal jika sepoi angin tidak lagi membelai?

Tun Sri Lanang Penukit Pelantar Fikrah. Titip Tita adalah Mutiara Hikmah. Tidakkah benar pantai tak bertambak akan terhakis di badai musibah? Tidakkah benar bahtera tak bersauh mudah hanyut di bawah gelora? Laut membiru sering menjadi keliru antara jernih, tulus, dan kelabu cemar saling berbaur. Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau belah.

Menteri di sepanjang pantai Mawar. Kalikan kembali mutiara gemilang yang pernah hilang. Labuhkan kembali bahtera kita ke dermaga mulia. Biarlah tiap saat ombak berkecaran membasuh pantai sedar.

Baik, itu dia Keranamu Kekasih daripada Ila Sabri membuka tirai bagi segmen Destinasi hari ini. Assalamualaikum, selamat petang, salam hari Khamis buat anda semua petang-petang ni. Terima kasih masih setia dengan siaran kami di Laban FM Suara Pesisir Anda. Terima kasih juga Awang Salat yang telah pun menemani anda sebentar tadi menerusi segmen EDD. Dan untuk hari ini 10 September 2026 hari Khamis, petang Khamis ini dalam segmen Destinasi, anda ditemani saya Reha. Macam biasa di dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Saya akan teman anda menerusi segmen Destinasi ini sehingga pukul 7 malam. Dan hari ini kita ada ruangan kafe klasik macam biasa, khas hari Khamis sahaja, khusus hari Khamis sahaja. Kita nak siarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu evergreen yang menyuntik kenangan. Teringat kan? Pula sekarang ni apa? Tengah trend kan? Kita ubah gambar kita ke zaman-zaman 80-an. Jadi lagu-lagu yang saya nak siarkan kejap lagi dalam ruangan kafe klasik ni memang ngam sangatlah untuk balik, untuk imbau semula ke zaman-zaman tu kan? Yang mana kita akan mainkan selama satu jam dari pukul 4 ini sehingga pukul 5 petang. Jadi tanpa membuang masa, jom kita nak dengarkan lagu-lagu seterusnya dalam Cafe Klasik. Untuk anda semua, terus setia di dua frekuensi yang sama. Kembali selepas ini dalam Destinasi, teman pemanduan anda.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma. Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je.
1: Gerhana, oh, oh, gerhana, dalam jiwaku.
0: Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari.
0: Tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Labuan FM has notified you.
4: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan

7.30 minit petang, kembali lagi bersiaran bersama-sama saya dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Dan untuk hari ini, hari Khamis, macam yang saya beritahu tadi, kita akan layan barisan lagu-lagu yang orang kata apa, mengusik kenangan dalam ruangan kafe klasik, yang mana kita akan putarkan, kita akan mainkan dari pukul 4 petang sampailah pukul 5 petang. Jadi mana yang suka layan lagu-lagu klasik, lagu-lagu lama ni kan, jom petang-petang ni kita dengar Labuan FM menerusi dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Ataupun anda juga boleh stream terus di aplikasi RTM Click secara percuma sahaja. Dan untuk anda yang belum lagi ikuti kita di media sosial Labuan FM, jemput dan follow-follow dulu. Kita ada di TikTok, di Facebook, Instagram dan juga YouTube Labuan FM. Mana yang dah follow tu, terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Labuan FM sebagai stesen radio pilihan anda. Okey, saya dah live di Facebook Labuan FM ya. Dekat TikTok pun kejap lagi saya akan live. Jadi mana yang nak berinteraksi dengan kita petang-petang ni, bolehlah masuk ke live TikTok kita kejap lagi. Yang nak tinggalkan komen ke ucapan petang-petang ni, buat insan-insan tersayang pun, boleh tinggalkan saja di ruangan komen. Kalau ada, nanti saya akan bacakan. Okey. Baik, pastinya ada di antara anda yang dah dalam perjalanan balik ke rumah, dia ada makhluk yang mengacau ya dekat koti ni. Kita pula cepat terhibur, tolong ya jangan buat gangguan di sini. Okey, untuk anda yang dah dalam perjalanan balik ke rumah, peringatan mesra lah ya untuk anda semua yang tengah memandu sekarang ni. Ada juga yang mungkin menunggang motosikal, hati-hati semua dalam perjalanan anda. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan untuk anda sentiasa bertimbang rasa dan betul langsung. Semoga selamat sampai semuanya ke destinasi masing-masing. Okey, jom kita nak sambung berhibur lagi. Kita nak dengar lagu lagi dalam kafe kelas ini. Lepas ni saya akan kembali menemani anda tentunya dalam segmen Destinasi.

dunia 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Community at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Community at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Dekad.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda 4:45 minit petang, kembali lagi bersama-sama saya dalam segmen Destinasi. Okey, baru-baru ni kita dah umumkan ya siapa 10 peserta yang akan berentap di pentas final pertandingan Idola Community at Labuan FM, pertandingan nyanyian yang kita anjurkan sempena ulang tahun Labuan FM yang ke-40. Jadi tahniah untuk kesemua 10 peserta yang terpilih, siapa yang akan merebut gelaran juara dan membawa pulang wang tunai sebanyak RM1,000. Sama-sama kita saksikan nanti, okey. Dan ini saya nak kongsikan juga, sempena ulang tahun Labuan FM yang ke-40 ni, 12 September 2026 nanti, hari Sabtu, kami akan berada di pentas Anggerik Ujana Kewangan Labuan bermula pukul 9.30 pagi sehingga pukul 2 petang. Ada pelbagai pengisian ataupun acara menarik kat sana. Selain daripada kita nak saksikan final pertandingan Idola Community at Labuan FM, kita juga ada program Derma Darah, ada Reruai Pameran, Kuis Kahut Mawib, kemudian ada persembahan artis jemputan kita. Kita ada artis jemputan yang akan memeriahkan lagi sambutan hari ulang tahun Labuan FM ke-40. Kita ada siapa? Kita ada Queen Nera dan juga persembahan daripada CD Gambus. Jadi jangan lupa temu janji kita 12 September ini, hari Sabtu, pukul 9.30 pagi sehingga pukul 2 petang, bertempat di pentas Anggerik Ujana Kewangan Labuan. Jadi jangan lupa datang ramai-ramai, jumpa anda di sana, okey? Baik, selepas ini tepat pukul 5 petang macam biasa, sama-sama kita nak ikuti utama 5 petang yang akan disambung siar menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Kemudian pukul 5.30 minit petang pula kita akan singgah di bilik berita awal semasa Labuan FM untuk kita ikuti berita tempatan dalam Warta Labuan. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda.

40, suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40, suara 4 dekad. Pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang, bertempat di Pentas Anggerik Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan, Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM suara 4 dekad. Jumpa anda di sana.

Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Laporan awal nahas helikopter dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Manakala, laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena majlis Seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia 2026, MES 26 di Ibu Kota hari ini. Datuk Kapten Nur Azman turut mengesahkan layang-layang aerospace Sdn Bhd secara sukarela menggantung operasi ke semua helikopter PO-105 dan pesawat lain menggunakan enjin Rolls-Royce Seri 250 sebagai langkah keselamatan susulan nahas itu. Keputusan itu dibuat oleh pengendali secara sukarela dan tidak boleh dianggap sebagai petunjuk kegagalan teknikal. CAAM sedang memantau program penggantungan itu dan mengesahkan rekod kawal selia, pengendali dan juruterbang yang berkaitan. Siasatan itu dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara bawah Kementerian Pengangkutan. Mengulas lanjut, Datuk Kapten Nur Azman menegaskan penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data dan kepakaran perlu dipertingkat bagi menelpasti risiko sebelum berlaku kemalangan. Keselamatan perlu menjadi tanggungjawab peribadi setiap individu dalam industri penerbangan serta gabungan teknologi dan kepakaran bagi menyokong sasaran sifar kematian dalam penerbangan.
1: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan, setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ili Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi 4 peringkat Indonesia. Dalam hal itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsapuri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Dato' Sri Lee Tian Hock berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersembilan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang yang disemusiar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama Laman FM, suara pesisir anda.

Purnio, Fashion Kreatif Purnio, Tingkah Gerut dan Jogeton, serta hari bertemu pelanggan, Pekan Bahasa Kebangsaan, Jualan, Pameran, Seni dan Budaya Purnio. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

Bangsa. Karya Ahmad Zawawi, Cekkom. Mari kembali betulkan rumah ini. Rumah warisan yang terasnya masih ampuh. Karena darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini bukan sekadar

pertahankan hak dan benarnya tanah ibunda. Rumah bangsa bukan hanya

kan hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

pemberinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersendang.

gelap warna. Untuk kita persoalkan tentang hanya siapa dia dan siapa kita, tentang setia rela di tanah selajur pusaka ibunda. Jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua, sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung Lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini adalah janji yang tercatat, tersurat, dan tersirat. Bukan sekadar laungan kosong, buta, dan leka. Putih, bersih, dan bercahaya adalah pelita rumah kita.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.

Empat Dekad. Empat Dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 Suara Empat Dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang, bertempat di Pentas Anggrek Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma Darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara 4T.

0: 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. APM Labuan siap siaga hadapi monsun timur laut. Jerebu, pemantauan keselamatan maritim diperketat. Berita sepenuhnya. Peralihan ke monsun timur laut memerlukan semua agensi bersiap siaga bagi menghadapi kemungkinan berlakunya bencana, khususnya banjir di Labuan. Pegawai APM Labuan, Lieutenant Major Pertahanan Awam Muhammad Anik Amzar Kahar memaklumkan pihaknya sentiasa bersiap sedia daripada aspek pengurusan bencana termasuk membuka pusat pemindahan sementara PPS sekiranya berlaku banjir. 13 lokasi berisiko banjir telah dikenal pasti menerusi pemantauan terkini berbanding 15 lokasi yang direkodkan sebelum ini.
1: Kami dari APM akan membantu dari kesiapsiagaan dan pengurusan bencana lah. Manakala agensi seperti JAS dari segi pemantauan kualiti udara, manakala KG memantau dari kesan terhadap kesihatan. Jadi kerjasama dan komunikasi antara agensi sangat penting supaya sebarang perubahan keadaan dapat ditangani dan dengan cepat dan teratur.
0: Langkah itu bagi memastikan sebarang kejadian banjir dapat ditangani dengan segera. Jerebu rentas sempadan yang melanda negara ketika ini turut memberi kesan langsung kepada sektor maritim. Jarak penglihatan yang terhad meningkatkan risiko pertembungan feri, kapal, bot penumpang dan bot nelayan kecil. Pengarah Jabatan Laut Labuan Alimuddin Amiruddin berkata pihaknya memperketat pemantauan dan mengeluarkan notis berkaitan mengikut keperluan keselamatan bagi memastikan pengangkutan laut dan hub maritim serantau selamat dan beroperasi seperti biasa.
2: Sentiasa berwaspada ya. Jika jarak penglihatan itu kurang, kebanyakan kita beri maklumat ya mengenai secara hebahan ataupun notis ya. Peralatan moden sudah berada di kapal, jadi jarang berlaku ya sebab dia dilengkapi dengan alat-alat yang moden ya, boleh mengesan objek. Banyak membantu untuk mengelakkan pelanggaran ya, terutama di kawasan-kawasan yang jarak penglihatan yang kurang akibat jerebu.
0: Beliau bagaimanapun menasihatkan pemandu bot laju dari Labuan ke Menumbuk Sabah lebih berhati-hati dan mengurangkan kelajuan jika jarak penglihatan semakin terhad. Nelayan juga dinasihat lebih peka dan mengambil langkah berjaga-jaga sebelum turun ke laut selain merujuk keadaan cuaca terkini. Struktur operasi dan penyampaian perkhidmatan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di Labuan perlu dinaik taraf. Ia wajar disesuaikan dengan keperluan pentadbiran wilayah persekutuan termasuk dari aspek perjawatan, fasiliti dan kemudahan. Ketua Pengarah Kemas Datuk Muhammad Hanafi Ahmad berkata perkara itu akan dibawa dalam bengkel perjawatan dan perkhidmatan kemas yang dijadual berlangsung hujung bulan ini.
3: Betul, kalau negeri lain dia ada menteri besar di Kuala Lumpur ada Datuk Bandar, tetapi di sini dia ada perbandanan Labuan itu sendiri yang mempunyai ketuanya. Maka dengan sebab itu saya kira operasi kita di sini juga seharusnya memenuhi keperluan itu.
0: Usaha berkenaan dilihat penting bagi memastikan operasi kemas di Labuan mempunyai struktur pentadbiran serta kemudahan yang bersesuaian dengan statusnya sebagai wilayah persekutuan sekaligus memperkukuh penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat.
4: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
5: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Baik, berita seterusnya. Jabatan Penyiaran Negeri Labuan melaksanakan kursus pasukan tindak balas kecemasan pertahanan awam CDIRT untuk 23 anggota yang baru dilantik. Kursus berlangsung 2 hari bermula semalam di RTM Labuan dibimbing anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM meliputi 6 modul asas penyelamatan termasuk latihan asas pertahanan awam dan penyelamatan. Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Labuan Howard Martin Kim Sung Cornelius berkata kemahiran penyelamatan penting bagi meningkatkan kesiapsiagaan dan kecekapan anggota SIDET DRTM Labuan.
6: Begitu banyak sekali modul kursus yang didedahkan kepada para peserta kita. Nah, saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk dipelajari dan seharusnya petugas-petugas kita mempunyai kepakaran, pengalaman, kemahiran dalam aspek kecemasan dan juga keselamatan di tempat kerja ataupun mungkin di luar tempat kerja.
0: Sementara itu, bagi kaki tangan, Farida Sapon, kemahiran yang diperoleh mampu membantu orang lain termasuk rakan dan keluarga.
7: Khususnya sangat bermanfaat sebab sebelum ni kita tertanya-tanya macam mana CPR tu harus dilakukan kalau di rumah ke di luar rumah kan, untuk menyelamatkan orang yang terdekat dengan kita lah. Sekarang kita dah belajar CPR, rasanya kita lebih confident lah untuk buat CPR tu sendiri.
0: Sebuah kedai mini di kawasan luar bandar Labuan dikesan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup KPDN menjual gula pasir kasar pada harga RM2.90 sekilogram melebihi harga runcit maksimum RM2.85. Ia hasil operasi penyamaran dan pembelian uji beli oleh sepasukan pegawai penguatkuasa KPDN Labuan susulan aduan awam berhubung penjualan barang kawalan melebihi harga ditetapkan. KPDN menyita gula yang terlibat bersama bukti transaksi pembelian uji beli dengan nilai keseluruhan sitaan RM342 untuk siasatan lanjut. Peniaga disyaki melakukan kesalahan mengikut Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Jika sabit kesalahan, boleh didenda sehingga RM100,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya, manakala kesalahan itu juga boleh dikompaun sehingga RM50,000. Seramai 40 pelajar daripada 8 sekolah di Labuan menyertai Cahaya SPM Masterclass SPM Answering Technique Anjuran Maybank International Labuan Branch MILB bagi meningkatkan persediaan menghadapi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Program tanggungjawab korporat itu memberi pendedahan mengenai teknik menjawab soalan, strategi peperiksaan dan pengurusan masa menerusi sesi khusus bagi mata pelajaran sejarah, bahasa Melayu dan matematik. Sesi dikendalikan pendidik berpengalaman selain memberi peluang kepada pelajar berinteraksi menerusi perbincangan dan soal jawab bagi meningkatkan kefahaman serta keyakinan menghadapi peperiksaan. Inisiatif itu meneruskan usaha MILB membantu pelajar Labuan selepas Cahaya Book Drop pada 22 Julai lalu yang mengagihkan buku rujukan kepada 80 pelajar, manakala program Cahaya Future Ready dijadualkan bulan depan bagi memberi pendedahan berkaitan prospek kerjaya. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tidak hujan pagi esok diramalkan ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah barat bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi. EPM Labuan siap siaga hadapi monsun timur laut. Jerebu pemantauan keselamatan maritim diperketat. Sekian Warta Labuan, berita disunting oleh Rohani Ramli. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Baik, itu dia daripada Black Hijab Rindu berlalu menghiburkan kita. Dan sekarang kita sudah pun sampai ke penghujung untuk jam yang kedua. Jadi terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama siaran kami di Laban FM 103.7 ataupun 89.4 MHz. Okey, jom saya nak kongsikan sedikit info sukan untuk edisi hari ini. Kekecewaan selepas dibatalkan penyertaan pada Para Sukma 2024 di Sarawak akhirnya terubat apabila perenang Para Selangor Muhammad Irfan Zikri Arman Shah bangkit dengan aksi cemerlang meraih pingat emas serta memperbaharui rekod kebangsaan di Pusat Akuatik Selangor baru-baru ini. Irfan, 18 tahun, bersama rakan sepasukannya dalam kuartet Selangor mencatat masa 4 minit 20.93 saat mengungguli final acara 4x100 meter gaya bebas S14 campuran sekaligus menamatkan saingan di hadapan wilayah persekutuan yang merekodkan 4 minit 31.80 second. Manakala Sabah ketiga dengan 4 minit 57.12 second. Lebih manis, kejayaan itu menghadiahkan emas pertama Irfan dalam penampilan Para Sukma selepas pengalaman mengecewakan yang dilaluinya pada edisi 2024. Menurut Irfan, pencapaian itu hasil daripada persiapan rapi dan juga latihan intensif bersama pasukan Para Selangor yang menuntut komitmen serta disiplin tinggi daripada setiap atlet. Jadi itu dia. Apapun tahniah kita ucapkan buat Muhammad Irfan Zikri Arman Shah berjaya meraih pingat emas sekaligus dapat memperbaharui rekod kebangsaan di Pusat Akuatik Selangor. Semoga terus sukses. Semoga terus berjaya buat Muhammad Irfan. Okey. Seperti biasa, pukul 6 petang kita akan ke ruangan Nurani, ruangan terakhir untuk siaran kita, yang mana kita nak mainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian. Kita nak dengar juga perkongsian kata-kata mutiara dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi nantikan selepas ini di Laban FM, suara pesisir anda.

bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Community at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Dekad.

0: Nurani.
1: Bah, mari tersemuha pada dendang sana. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda kembali bertemankan saya Reha dalam ruangan Nurani. Saudara, dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang kita akan rasa risau, rasa gelisah apabila sesuatu yang kita harapkan belum menjadi kenyataan. Kita mungkin tertanya-tanya, kenapa rezeki belum sampai? Kenapa doa kita belum dimakbulkan? Kenapa sesuatu yang kita inginkan menjadi milik orang lain, bukan milik kita? Tapi saudara, sebagai seorang Muslim, kita perlu yakin bahawa setiap rezeki, peluang dan kehidupan kita telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti akan sampai kepada kita pada waktu yang terbaik. Begitu juga sesuatu yang bukan menjadi bahagian kita, walaupun kita terlalu menginginkannya, mungkin ada hikmah yang belum kita ketahui. Saudara, kadangkala Allah menangguhkan sesuatu bukan kerana dia tidak mendengar doa kita, tetapi kerana dia sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik atau waktu yang lebih sesuai. Jadi saudara, lakukanlah yang terbaik dalam kehidupan kita, tetapi jangan lupa untuk serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah, ketentuan Allah sentiasa mempunyai hikmahnya walaupun kita belum mampu melihatnya. Baik saudara, untuk para muslimin dan muslimat semua, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini 10 September 2026 adalah pada pukul 6.22 minit petang. Jadi untuk anda, selamat menunaikan solat fardu maghrib. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labor FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa mohon perlindungan semasa tahiyat akhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, jika salah seorang di antara kamu bertasyahud, yakni membaca tahiyat akhir semasa solat, maka mintalah perlindungan pada Allah dari empat perkara, yaitu dari siksaan neraka jahannam, siksaan azab kubur, fitnah semasa hidup, dan fitnah semasa kematian, dan dari kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian hendaklah ia berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa apa sahaja yang ia inginkan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, kita disuruh berdoa agar dijauhi dari azab dan ujian semasa hidup, kejahatan dajjal, fitnah di saat kematian, azab kubur serta azab neraka, dan semoga selamat di dunia dan juga di akhirat. Antara tempat yang disunatkan berdoa ialah semasa selesai bacaan tahiyat akhir. Antara lafaz doa semasa selesai bacaan tahiyat akhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari siksa api neraka dan dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Doa yang dibaca selepas bacaan tahiyat akhir di dalam solat ialah lafaz yang ma'thur, iaitu berasal dari hadis dan dibaca dalam bahasa Arab. Marilah kita amalkan doa ini agar sentiasa terhindar dari fitnah semasa hidup, fitnah dajjal, fitnah ketika mati, siksa kubur serta siksa neraka jahanam. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
0: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labor FM.
3: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Nurani.
1: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati. Nurani di Labor FM.
2: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
3: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, menghadapi peristiwa akhir zaman memerlukan persiapan yang rapi dengan memperkukuhkan ilmu pengetahuan. Dengan kita mendalami ilmu agama, kita pasti dapat memahami hakikat akhir zaman, tanda-tandanya dan hukum hakam untuk mengelakkan diri daripada terkeliru dengan fitnah akhir zaman. Kita perlu mempertingkatkan amal soleh dengan menyibukkan diri beribadah kepada Allah SWT seperti solat, sedekah dan juga zikir, agar tidak leka mengejar dunia dan terjerumus dalam kemurungan atau perkara yang larau ataupun yang sia-sia. Kita perlu bertaubat kepada Allah SWT, memohon keampunan atas dosa-dosa serta konsisten, yakni istiqamah melakukan kebaikan. Nabi SAW pernah menyebut, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Maksudnya, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Sidang pendengar sekalian, dalam menghadapi peristiwa akhir zaman, kita perlu menjaga solat berjemaah. Kita dalam memastikan solat berjemaah ditunaikan di awal waktu dan sentiasa berjemaah di masjid ataupun di surau. Kita perlu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus dengan fitnah akhir zaman, khususnya fitnah Dajjal. Dan juga kita perlu menjauhi tempat-tempat fitnah bagi mengelakkan diri daripada terlibat dalam kancah perselisihan atau penyebaran berita palsu yang merosakkan. Secara keseluruhan, prinsip utama dalam menghadapi akhir zaman ini, perlu kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga Al-Sunnah, serta tidak tertaksub dengan ramalan tarikh kiamat. Sebaliknya, sentiasa bersiap sedia menghadapi peristiwa akhir zaman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam.

Baik, 8 FM Suara Pesisir, anda sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung untuk ruangan Nurani dan juga segmen Destinasi untuk hari ini. Jadi terima kasih buat anda yang sudah pun mengikuti siaran kami di 8 FM seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke segmen yang terakhir untuk hari ini. Jadi sebelum mengakhiri segmen kita hari ini, saya nak kongsikan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 10 September 2026, adalah pada pukul 7.31 minit malam. Dan macam biasa, tepat pukul 7 malam nanti, sama-sama kita ikuti ringkas 7 malam yang akan disambung siar menerusi Nasional FM. Apapun, jangan lupa untuk kembali semula mendengarkan siaran kami di 8 FM pada pukul 6 pagi esok. Sekian saja daripada saya, Rehan, untuk hari ini. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Nurani.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.

0: perpaduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
1: Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda mendengarkan kami, geng Kakak Petang, di jam terakhir. Masih lagi bersama dengan Zura, Lin dan juga Hanim ni. Kami tak balik lagi.
2: Belum.
1: Walaupun dah habis patah-patah kata dah ni.
2: Ini adalah jam yang terakhir kita bersalan pada malam inilah. Kan? Jadi kepada anda yang mendengar, kekal bersama-sama dengan kami hinggalah ke penghujung geng Kakak Petang.
1: Nanti. Dan untuk anda yang di mana saja anda berada lah ya. Kalau di Kuala Lumpur mungkin hujan, mungkin mengalami kesilapan lalu lintas sekarang ini.
2: Betul.
1: Harap banyak-banyak bersabar.
3: Ya. Penting je pasang lampu isyarat kalau kita nak tukar lorong lah.
1: Betul.
3: Waktu hujan macam ni kadang-kadang ada motor kan. Itu yang bahaya tu lah.
1: Betul, betul. Jadi maksudnya solat fardu maghrib dan bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini pada pukul 7.17 malam. Okey, teruskan mendengarkan kami.
2: Geng

0: صلى الله عليه وسلم.
1: نداء الإسلام. Ayo kita dengarkan Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Husin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mudah-mudahan insyaAllah semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Hari ini kita nak sembang-sembang sikit berkenaan dengan tajuk hebatnya sabar. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, orang-orang yang sifat bersabar ni, yang ada sifat sabar ni, Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, wabashir sabirin, kata Allah, berikan khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah subhanahu wa ta'ala sebut berikan khabar gembira. Bagaimana kalau seseorang datang jumpa kita memberikan satu khabar gembira, contoh pinangan kita diterima, belum dapat lagi isteri tu, baru dengar berita pinangan kita diterima, macam mana perasaan? Allahu Akbar, seronoknya. Subhanallah. Sebab apa? Sebab pinangan kita diterima, baru dapat khabar gembira. Dalam Quran Allah kata, khabarkanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Apa ganjarannya? Ganjaran syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Belum rasa syurga, baru dapat khabar gembira akan dapat syurga pun kita dah, subhanallah, seronoknya. Apatah lagi masuk syurga. Allahu Akbar. Sebab itulah waktu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu disiksa oleh musyrikin Quraisy, nak paksa dia balik pada agama lama, agama asal, Nabi SAW sebut, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, di sana ada Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah. Fa inna maw'idakumul jannah, sesungguhnya janji Allah kepada kamu adalah syurga. Allah subhanahu wa ta'ala, hebatnya sabar. Allah ganjarkan ganjaran syurga, yang ujian yang kita rasa yang menimpa jika nak dibandingkan dengan nikmat syurga Allah. Baru dengar khabar gembira masuk syurga pun dah gembira, apatah lagi dapat syurga. Subhanallah. Yang keduanya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, sabar ni sebenarnya, orang yang bersabar dia ada tanda-tanda orang yang benar imannya kepada Allah. Kalau kita beriman, antara tandanya ialah sabar. Nabi SAW sebut dalam hadis yang panjang, ajaban li amril mu'min, ajaibnya, hebatnya, peliknya orang beriman ni. Kerana apa? Kerana in asabathu dharra'a sabar fakana khairullah. Semua perkara yang berlaku pada orang beriman semuanya hebat. Kalau dia ditimpa oleh kemudaratan, ada ujian, ada musibah, dia bersabar, yang demikian adalah baik baginya. Allahu Akbar, kan? Hebat orang beriman ni. Kenapa? Di samping dia dapat nikmat, dia bersyukur, dia diberikan musibah, dia bersabar. Sabar yang macam mana? Antara sabar yang paling hebat, kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu adalah pada pukulan yang pertama, hentaman yang pertama. Waktu mula-mula kita diuji tu, kita boleh sabar. Kalau lepas setengah jam, lepas 15 minit tu, belum hentaman pertama lagi. Kalau kita accident, orang langgar belakang kereta kita, kemik, kita keluar kereta, kita boleh sabar, kita boleh hadapi dengan baik. Bukan lepas tunggu setengah jam dekat balai polis, masa tu kita boleh senyum lagi, kita boleh bersabar, bertolak ansur. Ini sabar yang paling hebat. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan dapat rasa kehebatan sabar ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala ganjarkan syurga kepada kita insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 38 hingga 41.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian itu. Bahkan mereka mengatakan, dialah Muhammad yang mengada-ngadakan Al-Quran menurut rekaannya. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau demikian, datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu dan panggillah sesiapa sahaja yang kamu dapat memanggilnya yang lain dari Allah untuk membantu kamu. Jika betul, kamu orang-orang yang benar.

Bahkan mereka pula terburu-buru mendustakan Al-Quran yang fahaman mereka tidak dapat meliputi segala isi pengetahuannya, dan belum datang kepada mereka kenyataan yang menjelaskan kebenarannya. Demikianlah juga orang-orang sebelum mereka mendustakan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu, berakhir dengan berbagai bencana yang membinasakan mereka.

Dan di antara mereka ada yang beriman kepada Al-Quran dan ada di antaranya yang tidak beriman langsung kepadanya. Dan ingatlah, Tuhanmu lebih mengetahui akan orang-orang yang melakukan kerosakan.

0: Namun,
1: dan jika mereka terus-menerus mendustakanmu, wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku amalku dan bagi kamu pula amal kamu. Kamu tidak akan bertanggungjawab akan apa yang aku kerjakan, dan aku juga tidak bertanggungjawab akan apa yang kamu kerjakan.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang

sekali yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

0: Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, alhamdulillah. Syukur dan nikmat ke penghujungnya.
2: Penghujungnya
1: gembira. Akhirnya
2: tak terkata nak balik.
1: Hei, rumah tunggu ku datang.
2: Aduh,
1: katil memanggil-manggil. Baik, selesai sudah hari ini. Kita berkudara bersama lah ya, geng Kakak Petang ini, Zura, Linda juga Hanim. Hampir 4 jam kita bersama. Kejap sangap, kejap orang kata
2: kejap
1: tersasung.
2: Kejap sangat ya.
1: Saya kata kejap sangap. Sebab saya tengok-tengok bersangap tadi tu. Sangap kan? Macam sangap kan? Betul?
2: Menguap.
1: Menguap. Kejap menguap. Kejap saya.
2: Iya. Kejap gosok mata.
1: Kita punya badan ni dah tak boleh tahan lah ya. Dah kartu lah kan. Dah lengong-lengong sana.
2: Tak apalah, balik nanti kita suruh lah. Nak kita pijak. Yang kecil tu ada.
1: Tapak kaki. Sedapnya.
2: Pijak belakang badan.
1: Ya, rendam air kat dalam ais juga. Sedap.
2: Kita rasa kita berdua je Zura boleh tolong anak pijak. Atau kalau Lin esok tuan MC. Saya dah
1: dewasa. Anak dia okey lah. Anak dia okey body.
2: Okey boleh pijak Lin yang tak okey.
3: Nanti patah berderut tulang-tulang saya.
1: Tapi sudah juga kan orang dapat pijak je. Kak aku sedangnya. Apa pun hari ni yang berlaku, orang kata kita happy-happy je lah ya. Mungkin kita penat. Mungkin kita rasa marah hari ni.
3: Itu adakah tanda untuk meminta maaf kepada orang ramai? Sebab asyik tersasul.
1: Tersasul je. Kita manusia lah. Sering melakukan kesilapan. Mungkin ada yang rasa gembira, ada yang rasa sedih, ada yang rasa sunyi. Apa pun saya kami harapkan lah. Kami harapkan anda sambung lagi.
3: Kami mengharapkan agar anda dalam keadaan tenang, kekal, okey, dan terus dengarkan Nasional FM. Kakak petang besok ni. Kita nak sambung, kita nak tutup.
1: Nasional malam ni bersama dengan Harum Manis.
2: Ya, betul.
1: Ijad
2: Harum Manis, Ijad
1: dan Ijad. Kami nak undurkan diri, saya Azura.
2: Saya Hadi.

0: saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
5: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Nasional Malam bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda sehingga jam 12.30 malam ini. Untuk edisi 10 September 2026, Khamis 28 Rabiul Awal 1448 Hijri. Apa khabar semuanya yang sedang mendengarkan pada waktu ini di mana sahaja anda berada, di rumah, di pejabat, di jalan raya ataupun mungkin sedang bersantai bersama dengan keluarga. Terus dengarkan Nasional FM dengan pelbagai lagu-lagu menarik dan juga informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan sebelum itu juga terima kasih banyak kepada geng Kakak Petang bersama dengan Hanim, Azura dan juga bersama dengan Lin Zainal. Macam mana hari ini dapat resepi, dapat juga perkongsian yang semoga mendapatkan manfaat pada kita lah untuk mendengarkan dan dengarkan juga setiap hari bersama dengan mereka. Dan seperti biasa, saya akan kongsikan kepada anda menerusi portalberita.rt m.gov.my untuk waktu ini, iaitu mengenai Malaysia sasar jadi negara AI inklusif menjelang 2030 menerusi 28 inisiatif. Malaysia menyasarkan untuk menjadi negara kecerdasan buatan AI yang inklusif dan juga mampan menjelang 2030 menerusi pelan tindakan AI kebangsaan 2026-2030 yang merangkumi 28 inisiatif nasional. Pihak asas ini digital kukuhkan termasuk infrastruktur, kesalinhubungan, pengkomputeran awam dan juga data pintar yang berdaya tahan serta selamat. Ia juga dapat memperkukuhkan daya saing ekonomi, mengembangkan penyelesaian AI buatan Malaysia dan juga kongsi manfaat AI di seluruh masyarakat. Seterusnya, pelbagai budaya dan juga pelbagai keunikan akan dikongsikan oleh Malaysia. Kepelbagaian budaya merupakan khazanah dan aset terbesar Malaysia yang menjadi asas kepada pembentukan identiti negara sekaligus menjadikan Malaysia sebuah destinasi pelancongan yang unik dan juga istimewa di mata dunia. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC, Datuk Shahrudin Abu Zohod, keistimewaan tersebut bukan sahaja mencerminkan kekayaan warisan negara, ia malah menjadi tarikan utama kepada pelancong di seluruh dunia dan ia merupakan pengalaman budaya termasuk makanan, perayaan kraf dan juga persembahan membawa cerita tersendiri. Itu di antara sedikit ringkasan menerusi portal berita.rtm.gov.my dan untuk anda untuk dengarkan lebih lanjut kita boleh ikuti nanti utama pada pukul 9 malam dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Khair Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan secara langsung pada hari Sabtu.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزان solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Ayuh kita dengarkan Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Husin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan insyaAllah semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Hari ini kita nak sembang-sembang sikit berkenaan dengan tajuk hebatnya sabar. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, orang-orang yang sifat bersabar ni, yang ada sifat sabar ni, Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, kata Allah, berikan khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah subhanahu wa ta'ala sebut berikan khabar gembira. Bagaimana kalau seseorang datang jumpa kita memberikan satu khabar gembira, contoh pinangan kita diterima, belum dapat lagi isteri tu, baru dengar berita pinangan kita diterima, macam mana perasaan? Allahu Akbar, seronoknya. Subhanallah. Sebab apa? Sebab pinangan kita diterima, baru dapat khabar gembira. Dalam Quran Allah kata, khabarkanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Apa ganjarannya? Ganjaran syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Belum rasa syurga, baru dapat khabar gembira akan dapat syurga pun kita dah, subhanallah, seronoknya. Apatah lagi masuk syurga. Allahu Akbar. Sebab itulah waktu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu disiksa oleh musyrikin Quraisy, nak paksa dia balik pada agama lama, agama asal, Nabi SAW sebut, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah, sabarlah keluarga Yasir, di sana ada Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah, fa inna maw'idakumul jannah, sesungguhnya janji Allah kepada kamu adalah syurga. Allah subhanahu wa ta'ala, hebatnya sabar. Allah ganjarkan ganjaran syurga yang ujian yang kita rasa yang menimpa jika nak dibandingkan dengan nikmat syurga Allah. Baru dengar khabar gembira masuk syurga pun dah gembira, apatah lagi dapat syurga. Subhanallah. Yang keduanya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, sabar ni sebenarnya, orang yang bersabar dia ada tanda-tanda orang yang benar imannya kepada Allah. Kalau kita beriman, antara tandanya ialah sabar. Nabi SAW sebut dalam hadis yang panjang, ajaban li amril mu'min, ajaibnya, hebatnya, peliknya orang beriman ni. Kerana apa? Kerana in asabathu dharra'a sabar fakana khairullah. Semua perkara yang berlaku pada orang beriman semuanya hebat. Kalau dia ditimpa oleh kemudaratan, ada ujian, ada musibah, dia bersabar, yang demikian adalah baik baginya. Allahu Akbar, kan? Hebat orang beriman ni. Kenapa? Di samping dia dapat nikmat, dia bersyukur, dia diberikan musibah, dia bersabar. Sabar yang macam mana? Antara sabar yang paling hebat, kata Nabi SAW, innamas sabru indas sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu adalah pada pukulan yang pertama, hentaman yang pertama. Waktu mula-mula kita diuji tu, kita boleh sabar. Kalau lepas setengah jam, lepas 15 minit tu, belum hentaman pertama lagi. Kalau kita accident, orang langgar belakang kereta kita, kemik, kita keluar kereta, kita boleh sabar, kita boleh hadapi dengan baik. Bukan lepas tunggu setengah jam dekat balai polis, masa tu kita boleh senyum lagi, kita boleh bersabar, bertolak ansur. Ini sabar yang paling hebat. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan dapat rasa kehebatan sabar ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala ganjarkan syurga kepada kita insyaAllah. Cuba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim. Nasihat
3: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM sentiasa di hati.
4: Nasional FM sentiasa di hati. Berbuat baik sesama manusia haruslah sentiasa ada dalam hati kita, kerana sebaik-sebaik kebaikan akan mendapat balasan yang setimpal. Jangan pernah penat jadi orang baik. Walaupun penat, ingatlah kebaikan tak pernah sia-sia. Kalau bukan manusia yang balas, mungkin alam juga takdir yang akan susun jalan yang sebaik mungkin untuk kita. Jadi senyum selalu, sentiasa berbakti juga kepada keluarga, juga sentiasa berbakti bersama dengan saudara mara, rakan-rakan, dan juga sentiasa tersenyum, kerana hari kita akan menjadi hari yang sangat positif. Kerana dorongkan dan juga selamat meneruskan hari dengan hati yang positif dan juga yang tenang. Jadi terus bersama dengan Nasional FM, dan untuk anda, ini dia lagu daripada Hakim, Hanya Padamu. Untuk anda, Nasional Malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kuantan, jom ramai-ramai meriahkan Carnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Carnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati. Bagi yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu ingin dengarkan radio Nasional FM di tempat anda, terus ke frekuensi 91.7 di Kuantan Pahang, 107.1, dan juga boleh dengarkan menerusi frekuensi 96.5 bagi mereka yang berada di Macang, Kelantan, dan juga yang berada di Melaka, dan juga di Segamat, Johor, 96.6. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM. Dan dengarkan suara saya dan juga bersama dengan penyampai-penyampai yang lain, juga boleh terus dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM secara percuma hanya untuk anda 24 jam semestinya dengan lagu-lagu yang terbaik yang kami akan sajikan kepada anda, seperti lagu ini Mimi Fly Nara. Terus berhibur dan juga terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.
1: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi,

Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk

AINAS. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Esnida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prasad Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasamy di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah tahun ini, India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasamy untuk berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuril yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan akan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Di mana sahaja anda pada pada waktu ini yang sedang memandu, selamat memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan juga mungkin ada yang masih lagi bekerja di pejabat, yang masih menyelesaikan tugasan yang belum selesai. Semoga dipermudahkan segala urusan. Lakukan tugasan anda dengan sebaiknya, lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti anda. Sambil-sambil bersantai juga bersama dengan keluarga, boleh dengarkan Nasional FM. Untuk malam ini kita ada pilihan bersama sama 2.0 seperti biasa. Dan saya nak beritahu jugalah kepada semua pendengar-pendengar kan, mungkin yang pertama kali mendengarkan pilihan bersama, senang saja untuk membuat pilihan lagu di mana anda nampak poster pilihan bersama 2.0 di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Anda boleh komen dua buah lagu dan juga nama penyanyi lagu tersebut, dan pastikanlah juga lagu yang dipilih tu lagu yang ada dalam, orang kata, lagu yang malar segar, juga lagu yang kata tajuk ni yang betul dan juga bersama dengan penyanyinya sekali. Kadang kami nak cari pun lagu tersebut, kalau salah nasi susah kalau kita nak dengarkan lagu-lagu pilihan anda. Jadi seperti rakan kita ni, saya nak tunaikan dulu tiga permintaan. Yang pertama untuk waktu ini, kita akan bersama dengan pemilihan dengan pilihan lagu bersama dengan Yusif Joseph yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM. Beliau inginkan lagu daripada Liza Hanim, Getaran Cinta di Jiwa. Lagu ini sebenarnya ditulis pada tahun 90-an dan juga mungkin menggamit dan juga getaran cinta kan. Pemintanya mungkin mengenangkan kenangan lama. Dan seterusnya bersama dengan Zakaria Sulaiman yang sedang mendengarkan berada di Sarawak. Apa khabar Cik Zakaria? Dan malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Ella. Lagu yang menaikkan semangat sempena dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia kita, Stand It in the Eyes of the World dengan Ella. Dan sebelum itu kita dengar lagu ini daripada Aiman Tino, Segunung Janjimu. Pilihan daripada Nora Shikin, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia, getaran cinta di jiwa bersama dengan Liza Hanim. Semoga menghibur dengan anda, juga menggambitkan kenangan bersama dengan rakan-rakan atau bersama dengan orang yang pernah kita cintai. Itu dia, menariknya pilihan bersama 2.0. Baik, dan juga saya bersiaran menerusi TikTok Live Nasional FM. Waktu ini boleh ramai-ramai masuk kalau dah rindukan nak berbual dengan saya kan. Ada yang tanya lama tak nampak kan? Ada. Jadi boleh masuk ke TikTok Nasional FM. Kita ada rakan-rakan kita, akak-akak kesayangan saya ni, Kak Nur Azhar ada, Ita Rozaya ada, Kak Nur Azila, ramai lagi yang bersama dengan kita. Boleh tapping-tapping sambil tu, boleh berkongsi rasa, berkongsi rahsia, berkongsi kisah cinta ke, berkongsi kisah pasal makanan pun boleh kan. Okey, saya nak tunaikan pilihan yang seterusnya. Mungkin ramai yang tak menyabar, tak sabar nak dengarkan lagu-lagu pilihan mereka. Saya nak tunaikan permintaan bersama dengan Zairi Zek Zairi yang membuat pilihan melalui Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu malam ini beliau nak dengarkan daripada Mega, Sekuntum Bunga Sakura di Gunung Sahara, di Gurun Sahara. Lagu pilihan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan lah yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan seterusnya juga bersama dengan Muhammad Ramli bin Jaafar, lagu yang berjodoh Sedalam Mana Cintamu. Tahu siapa penyanyinya? Kita bersama dengan Safura. Dan sebelum itu kita dengarkan lagu ini daripada Utopia, Di Sini Pasti. Pilihan Lin Roslinda buat rakan-rakan dan teman-teman yang mengenali diri beliau dan juga mereka yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Terus mendengarkan dan juga terus tapping-tapping di TikTok Nasional FM bersama dengan kami di Nasional Malam.

Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.

Zamedi Nasional Malam untuk filem bersama 2.0 pada waktu ini. Dan sebelum saya tunaikan pembinta lagu daripada rakan-rakan kita, saya nak kongsikan dekat asam berita melalui portal berita.rtm.gov.my. antaranya KPWKM sedia beri hikmat kaunseling sokong emosi keluarga mangsa naas helikopter. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bersedia memberikan hikmat kaunseling kepada keluarga mangsa naas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Pentingnya pendekatan kaunseling bersesuaian untuk membantu keluarga mangsa menghadapi kesedihan dan juga tekanan. Kementerian menggerakkan pegawai berkemahiran dan juga berpengalaman bagi memberi bantuan kaunseling apabila diperlukan. Seterusnya, Selangor sasar pendapatan isi rumah RM14,500 sebulan menjelang 2030. Selangor menyasarkan peningkatan pendapatan bulanan isi rumah kepada RM14,500 menjelang 2030 menerusi pelaksanaan Rancangan Selangor Kedua RS2. Rancangan Selangor Kedua menjadi landasan penyediaan belanjawan Selangor 2027 dengan 98 inisiatif melangkumi 6 misi pembangunan sosioekonomi. Belanjawan juga akan memberi tumpuan menangani perubahan iklim secara komprehensif dan memacu negeri lestari serta berdaya tahan. Ia dapat juga turut memperkukuhkan daya saing sektor pembuatan melalui peralihan teknologi dan juga memperkasakan modal insan menerusi skim teknikal dan juga vokasional. Itu dia antara sebelum sikit ringkasan menerusi berita.rtm.gov.my. dan untuk anda boleh dengarkan juga nanti menerusi berita utama pada pukul 11 malam. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya. Ramai yang tak sabar, juga ramai yang menunggu adakah lagu mereka dimainkan ataupun di kedengaran ke udara di Nasional FM. Antara pilihan yang saya akan tunaikan ini, dia bersama dengan Easy Z. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Mi Warna dan juga JJ, Aku Tanpa Cintamu. Seterusnya bersama dengan sahabat kita Ila Hidayah. Ila Hidayah tujukan lagu ini buat rakan-rakan yang berada di mana sahaja, yang berada di rumah ataupun yang sedang mendengarkan Nasional FM. Lagu beliau daripada Shima, Teringin. Dan sekarang ini kita dengarkan. Lama juga tak dengar lagu ni. Lagu ni juga antara lagu yang kita mengambil memori kita, yang kita dengarkan, mengimbau kembali kenangan kita juga bersama dengan pasangan masing-masing, iaitu bersama dengan kumpulan Waze, Kernamu Suhaila. Ini daripada pilihan Nordiana Nordin, buat rakan-rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati.

satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati, ikuti peraturan lalu lintas kan, ya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, pasti saya doakan juga selamat sampai. Jangan memandu dengan terburu-buru, ikuti peraturan kerana orang tersayang sedang menanti kepulangan kita. Bagi mereka juga yang sedang bersantai bersama keluarga waktu ini, bawa balik kerja kan, sedang juga ada isteri ataupun ibu, kalau ibu yang sedang menyediakan makanan kan, selamat berjamu selera, selamat juga berehat sambil dengarkan Pilihan Bersama 2.0 pada waktu ini. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya. Kita akan bersama dengan pilihan daripada Kak Marsa Saleh kita, dengan ucapan buat hiburan bersama dengan keluarga dan juga di mana sahaja anda semua berada. Lagu malam ini beliau ingin dengarkan daripada Fauzia Latif, Tua Mengejar Kita, tahun 1992 lagu ini dikeluarkan. Dan seterusnya juga bersama dengan pilihan Nur April yang membuat pilihan merusi Facebook National FM, sentiasa di hati. Lagu beliau malam ini EYE, Satu Nama Tetap di Hati. Dan seterusnya, sebelum itu kita dengarkan lagu ini dari kumpulan Data Nyanyian Rindu Buat Kekasih, lagu pilihan daripada Ria Adi yang berada di Damansara Damai, dekat dengan rumah saya kan, Damansara. Jadi semoga terhibur Adi dengan lagu ini, dan juga untuk anda semua, selamat mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Ponci, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9, di TV2, Dunia Ria.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Man, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Nasional FM sentiasa di hati. 8 malam hingga 12 tengah malam akan terus menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga perkongsian isu semasa khas untuk anak yang tepat dan juga sahih. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya pada waktu ini. Persembahan pilihan bersama dengan Nur Azila kita buat semua hiburan pada pendengar selamat malam. Dari mana Kak Nur Azila kita yang berada di Kampung Gajah Perak. Malam ini lagu daripada Era Fazira, Pertemuan. Dan seterusnya bersama dengan Ainul Jaafar, abang kita, abang handsome kita ni yang selalu mendengarkan Nasional FM. Dia buat lagu malam ini ataupun permintaan malam ini buat semua pendengar pilihan bersama. Lagu daripada Duran Duran, Come Undone. Dan seterusnya sekarang ini dengarkan daripada Itaro Zaya. Apa khabar Itaro Zaya yang berada di Sabah, juga antara pendengar setia Nasional FM dan juga ada di TikTok Live Nasional FM pada waktu ini. Beliau ingin dengarkan lagu daripada Aina Abdul, judulnya Kamu. Khas untuk kamu-kamu yang senang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sebelas bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk

0: pertemuan dua hal lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Seterusnya kita bersama Vimala Kasturi Verasamy di New Delhi untuk laporan sidang kemuncak BRICS yang bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Silakan.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasamy untuk berita RTM.
0: Terima kasih Vimala. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hena Yeo, mengesahkan perkara itu. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang dibincangkan. Sementara itu, Hena Yeoh berkata usaha mitigasi yang dilaksanakan di BKL berjaya mengurangkan jumlah lokasi banjir termasuk banjir kilat di ibu negara daripada 30 kepada 14 kawasan. Langkah itu termasuk pembinaan tembok banjir, kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembersihan sungai secara berterusan.
2: Untuk hotspot banjir, tahun ini di BKL telah berjaya mengurangkan hotspot, kawasan hotspot pada 14 lokasi sahaja dan saya juga dimaklumkan bahawa tim setiap pejabat cawangan ini memberikan laporan semasa kepada Datuk Panjang untuk sentiasa memantau keadaan. Dan tahun ini insiden banjir tidak banyak, tetapi kita kena sentiasa pantau dan saya telah meminta DBKL untuk pastikan basic services seperti pembersihan, pastikan tak ada longkang yang tersumbat. Yang ini kita kena jalankan semua sepanjang masa, khasnya bila bukan musim hujan.
0: Hena Yeo.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene.

satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Ponci, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9, di TV2, Dunia Ria.

persembahan kumpulan Slime dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Untuk semua rakyat Malaysia, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, National Game Burung Hantu, untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dan kalau sihat, syukur selalu. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari di segmen Nasional Game Buruh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu tentunya. Geng Buruh Hantu, di mana anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebenarnya untuk anda semua kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai tempat untuk anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda untuk sejam setengah ini sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jadi terus luncur, terus layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur.

Hari Khalifa dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Semakin hari anda semakin sayang dengan Nasional FM, betul ke tidak ni? Sayang kepada DJ-DJ-nya, penyampai-penyampainya, dan semakin hari semakin ramai pendengar Nasional FM. Jadi terima kasih banyak-banyak lah, terutamanya menerusi Nasional Kim Burhan tu. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Apa ada hari Jumaat? Apa yang ada pada hari Jumaat? Apa istimewanya hari Jumaat? Yang pertama, hari Jumaat adalah hari yang paling mulia, kan? Hari bagi kaum Muslimin dan Muslimat, penghulu segala hari, hari kebesaran mingguan kita, hari perhimpunan bagi solat Jumaat, hari ramai malaikat turun ke bumi, hari mustajab untuk kita berdoa. Lagi apa lagi? Hari yang dihapuskan dosa, hari lebih utama bersedekah, dan hari yang untuk kita meraih seberapa banyak pahala. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Allah SWT. Itulah istimewanya hari Jumaat. Mana dia geng-geng Burhan tu? Laporkan diri anda pada saya. Saya tahu ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bertugas, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali untuk Abang Manis. Pam-pam-pam. Luncur terus sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan, ya. Saya doakan semoga pemandu-pemandu Malaysia selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang bertugas di sektor keselamatan, abang-abang polis, kakak-kakak polis, peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda MPV se-Malaysia yang sedang mendengarkan pada waktu ini sambil-sambil meronda. Selamat meronda. Yang bekerja di sektor kesihatan juga, selamat bekerja. Ramai yang bekerja di sektor kesihatan, jururawat-jururawat, doktor-doktor, attendant-attendant hospital, juga kaki tangan hospital, semua sekalilah. Terima kasih kerana menjaga kesihatan rakyat Malaysia. Cuaca di tempat anda macam mana? Di ibu negara cuaca boleh saya katakan sejuk-sejuk je. Sesejuk air di kali, sesejuk hati ini, kan? Ada juga kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sena, termasuklah di Kelantan, di Jajahan Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut, Sarawak di Kapit, Bukit Mabung dan Belaga, Miri, Marudi, Telang Usan dan juga Bario, Sabah di Sandakan, Kinabatangan, Labuk, Sugut, Terupit dan juga Paitan, di Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Pensiangan dan juga Tenom, termasuk di Kota Marudu serta di Ranau dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Jom terus beribu lagi. Sebuah lagu persembahan Cranberries dengan Zombie. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

jemputan Dato' M. Nasir Bumi Putra Rockers. Menerusi lagunya Dajjal, 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain, Nun Alif Zain Alif, di hari Jumaat penghulu segala hari. Kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 5 hari saja lagi, kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63. Dan sambutan untuk peringkat kebangsaan akan berlangsung di Sarawak. Jadi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan kita terus kibarkan jalur gemilang bendera kesayangan kita, maruah negara kita. Kita kibarkan biar dunia tahu bahawa kita adalah bumi yang berdaulat. Bumi ataupun Malaysia yang kita cintai ini ada macam-macam budaya. Dan budaya inilah menjadi khazanah dan juga aset terbesar Malaysia yang menjadi asas kepada pembentukan identiti sebenarnya. Identiti negara kita kan. Dan sekaligus menjadikan Malaysia sebuah destinasi pelancongan yang unik dan juga istimewa di mata dunia. Betul. Saya ada tanya beberapa pelancong, kadang-kadang jumpa pelancong kan, kita tanya dia, ada yang kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Saya tanya, kenapa kali ketiga datang ke Malaysia? Kenapa suka datang Malaysia? Dia kata, macam-macam ada dekat Malaysia ni. Pelbagai kaum, bahasa, adat dan juga seni. Dia seronok-seronok. Selain daripada keindahan alam negara kita kan, yang diberikan oleh Allah SWT, serta warisan budaya dan juga tradisi yang menjadikan Malaysia destinasi pelancongan unik dan juga menarik pelancong antarabangsa. Dan pengalaman budaya termasuklah makanan, perayaan, keraf, apa lagi, persembahan dan juga membawa cerita tersendiri dan menjadikan satu kenangan buat pelancong-pelancong dari luar negara. Dan pengalaman budaya menjadi teras pelancongan untuk memperkasakan ekonomi komuniti secara inklusif sebenarnya. Jadi kita jagalah negara kita, kita jagalah budaya negara kita, kerana kita antara destinasi pelancongan yang terbaik di dunia. Terima kasih geng-geng berhantu yang bersama-sama dengan saya, yang melaporkan diri, ramai-ramai yang melaporkan diri. Kita ada Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Princess Sue, siapa lagi, ramai-ramai sebenarnya. Kita ada Indra Angkasa, Nip Mas dari Kota Baru, Razak Balangi, Zainal Enal dari Karimun Kepri. Terima kasih mendengar kita di Indonesia. PKA Amin, Nani Ani, Junaida Ilyas, Intan Hamid antaranya yang hadir. Nida Wahida, Ahmad Nurul Amri, Muhammad Yusof, Iskandar Putri, Johor, ada Bidadari Salju di sana, Rakib Reza Azman, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, Pompon hadir runcur. Itu antara yang hadir dekat live TikTok. Gabriel hadir juga, anak Anton, Amy, Erina. Kita ada Virginia Vanessa, Nur Cahaya, Perlis, Mawar Jiga, Karamel Lati, Mama Asyari, Asang, Fikri 92, Ajib 8189, Ani, Mak Tok, Ezina Tasnim. Ramai sebenarnya, ramai tu. Siapa lagi? Akak Comel juga turut bersama-sama. Tiger Aini, ada Ajimi, terus Maizan Juso. Semuanya hadir, bukan saja melalui Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga di live TikTok pada waktu ini. Rosli Lee, Hanim 7, Asmalini Hanan, Nobody Get Hard, oh, Metal Sejati, kita salam GBS. Haziq Iskandar juga, Amy Black Panther, Yuswai MC, Perlis juga luncur, Zainab Morad, Kak Yana, Fahim Burger Saben Ibaling. Ok, terus beribu lagi. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Dato' Ramli Sarip, Life Ended dengan Seruan. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: khilaf apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

11 September 2026. Yang menyambut hari lahir sama hari lahir untuk anda. Semoga terus ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga kita nak ucap ribuan terima kasih sebenarnya kepada pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Terima kasih yang bayar zakat, zakat fitrah masa bulan puasa, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi untuk kita agih-agihkan kepada mereka yang lebih memerlukan, kan. Dan di Kuala Lumpur, di Ibu Negara sendiri, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP mengagihkan 84.36 juta ringgit dana zakat setakat Ogos lepas bagi membantu pendidikan anak asnaf merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi IPT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan kecemerlangan pelajar menjadi bukti keberkesanan sumbangan para pembayar zakat. Jadi dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf hidup umat Islam, pendidikan adalah yang terbaik. Jadi anak-anak ini sebenarnya yang dibiayai menerusi wang dana zakat, alhamdulillah mereka menunjukkan kecemerlangan. Syukur. Terima kasih pembayar-pembayar zakat. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Itu yang kita kena ambil maklum. Kadang-kadang seringgit yang kita dapat tu bukan untuk kita semua. 20 sen untuk isteri, 20 sen untuk anak, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk adik-beradik, 10 sen bayar zakat. Yang tinggal dalam kocik kita betul-betul adalah 10 sen saja. Baik, Nizam Bandar Tenggara hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. SP Brembo, Lan Hashim dari Perlis, Rosnani, Mat Beho, Suhaila, Nizam, Ayati Ahmad, Tengku Din, Pamamang, Nisha Angri, ada Roha, Muhammad Syafiq, Abah Tom, Kasut dah buruk. Ini pun semuanya pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Azimah 59 dari Perlis, Dona Dongai, Raihan, Zarina Ina, kita ada Black Ants, kita ada Syahmat, Nizam Karkun, Ida Khairi dari Pasir Mas, Lia, Ifa, Mustafa, siapa lagi, siapa lagi, Izian, Gentleman, Gentleman pun hadir, MZ777, Salizal, Kak Yana, Jilok, Azlan Abdul Wahid, Mona Rahim, ada Sofi, Aini Sofia, Murni Saan, Halimah Ahmad, Azmi Rina, Bunga Kebangsaan, Hamba Abadi, oi, Cinta Hati Dila, Farid Abdullah, Putri Lilian, Jajah 83, Zul Honda, Diana, katanya teman suami dia naik lori hari ini, jadi adalah kawan berborak-borak, sambil-sambil layan Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik. Remy 78, ada Nirosha dan 6979, Tok Man, semuanya hadir. Rohani Muhammad Nazwah dari Gemencik juga terus bersama-sama. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu Angguk Kepala, sekarang kita layan lagu, kita buka warung joget kita lah. Ini lagu dan diri ciptaan Hermantino, Kak Melah kita, lontaran suara Ramlah Ram, antara kasih sayang dan juga cinta. Mana penting? Pada saya semuanya penting. Terus layan, terus dengarkan Nasional yang berhantu di Nasional FM.

lagu ciptaan Utam Singh, lirik oleh Anand Bashki, paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Dil Terpanggil Hey, lagu dalam filem Dil Terpanggil Hey juga, lakonan Shah Rukh Khan, Madhuri Dixit. Satu 27 minit pagi waktu ini. Terima kasih buat anda semua. Terus kekal setia. Stay tune dengan National FM. Untuk geng-geng buruhantu, semakin hari semakin ramai geng-geng buruhantu. Oh, persatuan. Kita boleh buat persatuan tau, geng-geng buruhantu se-Malaysia. Geng-geng buruhantu National FM. Kita boleh buat persatuan. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Pulau Pinang, di Timur Laut dan juga Barat Daya, Terengganu, di Kemaman dan juga Dungon, Negeri Sembilan, di Pod Isan dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor, di Muar Tangkak, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, Belaga, Miri, Tulang, Usan dan juga Bario, Sabah, di Pedalaman, di Kuala Penyu, serta Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya, hujan ni bang, cuaca sejuk ni, tarik selimut. Ui. Tapi biasanya cuaca sejuk ni perut cepat lapar tau. Kalau cuaca sejuk je perut cepat lapar. Pergi ke dapur, bancuh kopi O. Cari biskut-biskut yang ada, roti-roti ke. Sambil makan, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Selain daripada hujan dekat negara kita, kita ada terima panas juga. Apatah lagi bila kita memasuki El Nino tu kan. Tapi kalau kita tengok kan sejarah negara kita, bukan saja El Nino tapi Super El Nino. Kita pernah berdepan dengan Super El Nino tau. Pada episod tahun 1982, 83, 97, 98, 2015, 2016 kan. Dan kita untuk tahun depan sebenarnya, kita dijangkakan... kita, Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia menjangkakan kita akan sekali lagi mengalami Super El Nino. Iaitu bila, masa bila tu? Untuk tahun depan. Iaitu ketika memasuki bulan puasa. Bulan puasa, hari raya tahun depan, kita dijangka berada dalam keadaan cuaca kita Super El Nino yang menyaksikan kita... Berkemungkinan suhu akan mencecah hingga 41 darjah Celsius. Dan melihat kepada fenomena yang diramal lebih kuat daripada episod sebelum ini, ditambah pula faktor pemanasan global kan, adalah tidak mustahil suhu kita boleh melepasi rekod dan juga mencecah hingga 41 darjah Celsius. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Apapun, kita terus jaga kesihatan kita baik-baik. Selama ada cuaca hujan, cuaca panas, cuaca tak panas, cuaca sejuk ataupun cuaca apa pun, jaga baik-baik kesihatan anda ya. Periksa badan kita selalu. Okay, Zamri Abu melaburkan diri bersama dengan saya. Lama tak nampak Mr. Zamri Abu. Lola Love. Kita ada Fisa Bililah, Musang Berbulu Sigala. Pam-pam-pam. Mantap, kasih hon satu kali lah. Pilot-pilot darat se-Malaysia. Mama Nina, Boy Tobeng, Cik Nana, Rozila Ramli, Cik Nan. Kita ada Joe Teknisi, pendengar kita dari Riau, Indonesia. Terima kasih banyak-banyak. Mr. Mayat ada, Eda Sofia, Zam Zawawi. Topeng Pening ada, siapa lagi? Lavender Girl, Nur Julai, Osman Mat, Hana, kita ada Zai, Fauzia Osman, Rose, Baktia, Ainun Putih, Nur Pinang, Siti Fatimah, Puan Siti, Yus, Rohaya, Zahariza, Senik, Wan Baling dari Perdua, Rawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Okey, Kin salam semua geng-geng Perdua yang ada situ. Bukan saja bumper-bumper pain tau. Yang tak ada bumper pun Kin salam juga. Sabaria, Awang, Ita Chot. Ramai lagi lah. Kita ada siapa lagi? Jua, ada Jun, Hero Zero. Terima kasih banyak-banyak, banyak-banyak. Mr. Kuzi Zidin pada daran, hati-hati memadu pada daran se-Malaysia katanya. Amirul Hakimi, Bunga April juga bersama-sama. Okey, tadi kita sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampai ke lagu Hindustan tadi kan. Ini tibalah masanya
Tibalah masanya ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Katanya hari ni dah standby tisu banyak-banyak bang. Ada 3 kotak tisu ni. Tak perlu tisu banyak-banyak, ambil tuala je cukup. Tuala kan sambil lak air mata, terkenangkan satu kenangan. Kadang-kadang kita boleh juga menangis bila terkenangkan kenangan manis. Bukan kerana kita menangis kerana kita sedih, tidak. Kerana kita tak dapat mengulangi saat itu. Apatah lagi kalau kenangan pahit kan. Kenangan pahit tentunya kita menangis. Kadang-kadang bila kita terkenangkan, betul-betul terkenangkan, luka lama boleh berdarah kembali. Jangan main-main. Sungguh. Saya sendiri pun pernah mengalami perasaan seumpama itu kan. Bila kita kenangkan kenangan pahit, ya, hati kita mula jadi sayu, jadi sedih dan sebagainya. Tapi sebenarnya itulah, kenangan itulah yang memberikan kekuatan kita kepada kepada kita, kekuatan diri kepada kita hari ini kan. Yang menjadikan kita dewasa, yang menjadikan kita lebih matang dalam kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Sarum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil melalui lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis, Nana dan juga Allahyarham Acik Spin, Gurauan Berkasih. Jangan main-main tau, bila bergurau-gurau pun boleh jadi jatuh cinta, boleh jadi berkasih. Sungguh. Terus layan Nasional Game Berhantu.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. 1.57 minit pagi. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Betul juga kan? Kadang-kadang semuanya kerana takdir kan? Kadang-kadang kita tak pernah termimpi pun untuk berjumpa dengan si dia. Tak pernah termimpi untuk berjatuh cinta dengan si dia. Tapi takdir telah pun menemukan. Ia membawa kebahagiaan. Dia juga memisahkan yang membawa kedukaan, kekecewaan. Begitulah takdirnya sebuah cinta. Dia ada dua je, bahagia ataupun kecewa. Bila bahagia tersenyum sampai ke telinga kan. Bila kecewa, makan tak lalu, tidur tak lena, hati gelisah sepanjang masa, sepanjang malam keresahan. Terima kasih geng-geng berhantu yang baru bertemankan nasional geng berhantu. Anda semua memangnya terbaik lah. Geng-geng buruh hantu di seluruh negara seantero dunia berhimpun untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, jadi benar, mereka benar sahaja. Kita bulan depan, Oktober, kita dijangka ataupun Perdana Menteri dijangka akan membentangkan belanjawan 2027 pula. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan akan membentangkannya di Parlimen. Tapi apakah harapan rakyat untuk belanjawan 2027? Apakah harapan kita? Adakah harapan kita untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan juga menjadikan peluang pekerjaan yang berkualiti antara perkara yang dilihat wajarlah diberi perhatian dalam belanjawan 2027? Dalam usaha kita sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan, boleh guna kekal menjadi fokus penting demi masa depan kesejahteraan ekonomi rakyat. Jadi pertama persoalannya, bagaimana pendapatan rakyat itu dapat ditingkatkan? Mungkin tiba masanya untuk kita menilai semula kadar gaji minimum. Mungkinlah. Itu pendapat ramailah yang berpendapat seumpama itu. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana belanjawan 2027 ni? Saya senang je jawab. Belanjawan 2027 sudah tentunya akan memberikan fokus kepada semua golongan. Golongan kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semua golongan. Jangan risau. Kerana kerajaan juga akan menjaga kebajikan semua rakyatnya. Rakyat Malaysia. Okey, geng-geng berhantu. Maishita 82 Nuraz, kita ada Syarul Azri, Azila MTJ melaporkan diri bersama dengan saya, Muhammad Rusli Seli, kita ada Me'as, Siti Hajar, Dins Gani, Baby Arisha, Ameng Zaketin, Nusafa Marwah, siapa lagi ramai yang bersama-sama dengan saya ni, Halim Taro, Zaitun Harun, Encik Azmi, Mizi 85, Gang Rimba, kita ada Zaketin juga, Sabrio Rajman, Zajakfah dari Kuala Terengganu, Puteri Nora Kaliza, Noran Yasin, Usop dari Perdua NDC Tinton. Selamat bekerja, Cop. Cakap dengan kawan-kawan jangan tidur ya, Cop. Botak Bahau, Junanda Kamarin, Muhammad Faizal, Azkit. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tepi-tepi lightnya hari ini nampak macam slow je. Bad SB masuk pam-pam-pam, 3-0. Katanya GBH Radio nombor 1 terbaik. Segmen nombor satu lah. Wang Spawi hadir, bang. Mantap. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Zaidi Abang Lori juga. Sebab geng-geng buruh hantu ni, dia datang dari pelbagai sudut tau. Yang memandu, yang tengah bekerja, tengah menjahit, tengah buat kuih, tengah masak macam-macam untuk jualan awal pagi, tengah berniaga, yang tengah makan pun ada juga, yang baru balik kerja pun ada juga, yang memang tak tidur, tergolik sana tergolik sini kan, mata tak boleh nak lelap pun ramai juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lontaran suara era bersama dengan Daddy Dores, Mendung Tak Bererti Hujan. Ini lagu tahun 1991, lagu kenangan anda. Terus layan luncur sampai pukul 6 pagi.

jutaan Wan Zul serangan di Badai Asmara. Mencintai tanpa memiliki adalah sebuah luka sebenarnya. Merindu tanpa boleh bertemu, itu adalah menjadi duri dalam hidup kita. Sebab itulah kita kena sedar bahawa kita ni tak berhaklah merindui yang bukan milik kita. Dan percayalah, rasa cinta dan sayang akan tetap dalam hati kita walaupun ianya tak mampu kita miliki. 2:27 minit pagi. Ramai yang baru bangun tidur. Baru terjaga ni bang. Oh, okey. Baru terjaga, baru nak menyapa, baru nak menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyaklah walaupun terjaga sanggup cari Nasional FM sebab nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Baik, kita tahu pergolakan di Asia Barat semakin meruncing antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan harga minyak dunia sebenarnya kalau kita lihat kan memang pada ketika ini sangat-sangat kenaikan harganya itu sangat ketara lah. Namun begitu, kerajaan juga akan terus mengekalkan kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan juga kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan ketika ini. Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Dan Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan langkah itu sebenarnya mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup. Dan beban untuk kerajaan sebenarnya memang besar. Sebelum ini kalau kita lihatkan di isu Asia Barat, belanjawan negara menunjukkan perbelanjaan subsidi minyak tahun ini dalam lingkungan RM15 bilion sahaja. Dan sekarang anggaran itu meningkat kepada RM40 bilion kerana berlaku kenaikan harga minyak. Jadi walau apapun, kerajaan akan terus berusaha kerana komitmen untuk membantu dan juga meringankan beban rakyat. Pelbagai usaha sebenarnya kerajaan lakukan dalam membantu meringankan beban rakyat. Apapun, kita kena berusaha bertawakal, kemudian berdoa. InsyaAllah kalau ada rezeki tak ke mana kan. Macam Abil Farhan katanya, hari ni dah habis dah 4 beg dah burger. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, 4 beg burger. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ya. Jangan lupa burger untuk Abang Manis. Hari ni saya nak burger daging, sos kurang, burger biasa je, tak nak special. Umi 75, Fiona Ita, Jom Manja juga bersama-sama. Bagi kita ada Bang Cik Motor, Syahrin, Brother Amit, Miza 82 dari Tol Bentong, Hilmi, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Pam Pam Pam, Bahrum Nasi Lemak, Kerang Bakar, Khairul Anwar, Mat Nijam, Lina Marina, Nisa Jerantut, Mandy 123, Permaisuri, ada Azlan Nordin, Lovely Lin, ada Amy, kita ada Zenu juga. Irwan Aming, salam dari Kalimantan Utara Indonesia. Terima kasih mendengar di Kalimantan. Tak tidur lagi ya. Seronok saya ditemani ramai pendengar-pendengar walaupun dekat Facebook dan juga di live TikTok pada ketika ini. Dia katanya baru lepas makan ni bang. Alhamdulillah, Nizal Lady Driver. Mantap, Nizal Lady Driver, kakak teksi kita pun hadir juga bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Syahri Amri, persembahan daripada Shima. Setelah aku kau miliki, luncur sampai pukul 6 pagi.

kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Duhai seribu kali sayang, persembahan kumpulan Iklim. Seribu kali sayang. Sebab apa seribu kali sayang? Sebab cinta bukan untuk dimiliki. Tapi memang semua cinta tak seperti tak semestinya untuk kita miliki. Betul, kadang-kadang cinta yang hadir itu sebenarnya untuk mengajar kita tentang erti kasih sayang, bagaimana menghargai kasih sayang. Nah, bila dia dah hilang, baru kita rasa kehilangan, kan? Dia mengajar kita tentang itu sebenarnya. Nah, supaya bila kita bertemu dengan cinta yang lain, kita akan lebih menghargai cinta itu. 2.57 minit pagi waktu ini. 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Burhantu. Banyak kawasan lagi, banyak kawasan masih lagi dilanda jerebu pada ketika ini, terutamanya di negeri Sarawak lah. Beberapa kawasan masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat bacaan IPU-nya, terutamanya melibatkan IPD Serian, Kuching, Samarahan, Samalaju, Bintulu, ada Mukah juga, Sibu, Sariki dan juga Seri Aman. Jadi dalam keadaan jerebu ni, diharapkan anda semua jaga kesihatan baik-baik, minum air banyak-banyak, dan kurangkan aktiviti luar rumah. Kalau nak keluar tu, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya pakai yang N95 tau. Ucup NSC Pro 2 Tinted, laju terus Ucup. Pom pom pom. Terima kasih untuk Cik Yah yang hadir, Mama Siti Aminah, Yusan Nusi Jusu, Mak Sunna, Siti Nurza, Norliana, Miss Kayoy, Abang Latif, Lady Heda, Habibah Azman, Azri, Kangan Polis, Line Clear katanya, Nur Ati, Awin, Yang Muhammad, Adik Unding. Kita ada Arman Man dari Rawang, Ana Azizi juga terus bersama-sama, Aini 67, Tuah Deraka, Salam Lapor. Tuah tak pernah deraka, yang derakanya jebahan. Ini tuah zaman sekarang, tuah pula deraka ya. Ramai lagi yang tak sabar nak untuk menangis. Ramai lagi yang katanya lagu apa seterusnya. Lagu kenangan. Kenangan yang membuatkan kita kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang menangis. Tapi itulah kenangan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Persembahan Safura dengan Cinta Bersulam Dusta. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: selepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Isa Graviti, lirik oleh Sudra. Diwaki dengan Setiamu Gugur di Mata. Setia gugur di mata kan. Tiba-tiba dia senyap je. Rupanya dia telah pun bersama dengan orang lain, melukai hati kita. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan membawa bahagia hingga ke akhir hayat, tetapi akhirnya kecundang di tengah jalan, membawa luka yang membekas sehingga kini. Meskipun dah bertahun-tahun perkara itu berlalu, sukar untuk kita lupakan. Itulah kenangan sebenarnya. Kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita. Apatah lagi kenangan-kenangan itu yang memberikan kebahagiaan buat diri kita. Okey, jangan lupa untuk kita sama-sama saksikan pukul 9 malam hari Sabtu ni ya. Di TV2, 12 bintang, satu pentas, satu impian. Jom kenali peserta-peserta Debaran Bintang Kecil 2026. 12 wakil dari setiap negeri di peringkat semenanjung akan bertanding menerusi Debaran Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung di RTM Negeri Sembilan. Jadi anda boleh datang beramai-ramai untuk ke Auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri Sembilan untuk kita menyokong bintang kecil anak-anak kita ataupun adik-adik kita yang kini akan berentap untuk merebut empat tempat ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Sama-sama kita sokong sebab RTM ni memang dari dulu sampai lagi saat ini, dan insyaAllah untuk di masa akan datang kami akan sentiasa mencongkir bakat-bakat, bukan saja dalam bidang nyanyian, bukan saja dari bintang kecil, bintang RTM yang banyak melahirkan nama-nama besar. Datuk Jamal Abdillah, Allahyarham Sudiman, Datuk Sudiman Haji Arsyad, Ramlah Ram, Siti Nurhaliza, Datuk Seri Siti Nurhaliza, sampai menjadi biduan wanita negara, diangkat sebagai biduan wanita negara. Liza Hanim juga dari RTM, Annie Zakri dan ramai lagi lah nama-nama besar yang RTM congkil bakatnya. Bukan saja bidang nyanyian, bidang lakonan juga. Itulah RTM, kerana kami mahu melahirkan generasi dalam bidang bakat, generasi yang berkualiti, yang mengangkat seni dan budaya itu sendiri. Termasuklah kata orang tu, Abang Manis pun sama juga, dicongkir bakatnya menjadi penyampai radio. Okey, geng-geng berhati, semua okey lagi. Abang Tanker melaporkan diri bersama dengan saya, Alifah Imani. Kita ada Aizan Zek, Kemboja Putih, Hazri Sabaha, Idawati, Cik Ila Yunus, Ikin, Iris Chow, Mewak Kapi 50, Mael, Syaz, katanya dalam perjalanan ke selatan. Hati-hati Syaz, mudah-mudahan selamat sampai ya. Junada Ilyas 75 katanya okey lagi, mantap. Mona Rahim pun okey. Muhammad Ridwan, mantap. Abang Manis dia mantap juga. Terima kasih kerana mendengarkan. Dan seorang lagi berhati, Mio Satria. Okey, siapa lagi? Alhamdulillah, kalau okey, luncur terus. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil. Tapi untuk setengah jam ini boleh tak saya hentikan seketika untuk Menangis Tepi Bucu Katil, sebab kita nak berikan laluan kepada koleksi 80-an lagu-lagu yang memberikan kata orang tu dengan hashtagnya kenangan lalu. Ada masanya kita teringatkan kenangan bersama dengan kekasih lama. Ada masa kita ingatkan kenangan bersama dengan adik-beradik kita dahulu, sama-sama kita membesar. Waktu siang kita bergaduh dengan abang kita, adik kita kan. Tapi malam kita boleh duduk bersama-sama makan berebut. Tapi kenapa bila dah dewasa kita jadi bermusuhan antara adik-beradik, sedangkan itu darah daging kita. Kita kenangkan mengenai perkara itu. Ada kalanya kita terkenangkan sahabat-sahabat lama kita. Kita pernah ketawa bersama dengan sahabat lama kita. Tapi kini jalan hidup telah memisahkan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tetap akan tidak dilupakan. Asalnya kenangan lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus layan Geng Buruh Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88%.

lagu dan lirik ciptaan Zamri. Lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta. Menutup tirai koleksi 80-an untuk pertemuan hari ini. Saya percaya ramai yang dah terbuai dengan kenangan-kenangan indah. Kenangan-kenangan masa lalu. Kadang-kadang kita rindu bukan pada tempatnya tau, tapi pada saatnya, pada momennya, pada sejarahnya. Momen yang pernah membuatkan kita benar-benar rasa bahagia kan. Tentang kita ketawa di pinggir sawah, kita mandi sungai, terjun parit, panjat pokok. Kita pulang dengan hati yang sangat-sangat gembira, hati yang tenang, macam tak ada apa-apa dalam hidup kan. Gini semuanya tinggal kenangan lah. Tapi setiap kenangan itu pasti kita ada punya cara untuk kita kenangkan sambil tersenyum. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, berada di jam yang kelima, Nasional Geng Burhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Geng-geng Burhantu, 12 malam sampai kesan ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Baik, di samping kita menyambut Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan negara kita, kemudian tak lama lagi kita bakal menyambut Hari Malaysia pula yang ke-63 tahun. Tapi kita jangan lupa, jangan kita pernah lupa akan perjuangan saudara Islam kita yang berada di Palestin. Mereka sedang berjuang mempertahankan tanah air. Kita mendoakan semoga Palestin akan bebas merdeka satu masa nanti. Dan Malaysia juga mengecam sekeras-kerasnya gesaan terhadap gesaan terbarulah rejim Zionis Israel untuk memindahkan rakyat Palestin secara paksa dari semenanjung Gaza. Dan kecaman itu termasuklah tindakan keganasan berterusan oleh pendatang haram Israel terhadap penduduk Palestin di tepi barat serta Baitul Maqdis di timur. Kementerian Luar memaklumkan dan Malaysia menolak sebarang cubaan untuk memindahkan secara paksa ataupun menempatkan semula rakyat Palestin dari tanah air mereka. Jadi pembunuhan, ugutan, pemusnahan harta benda dan juga pemindahan secara paksa oleh pendatang haram Israel merupakan pencabulan serius terhadap undang-undang antarabangsa dan juga undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kita rasa sedih kan? Rasa sedih, mereka diugut, dibunuh, kanak-kanak diseksa, wanita juga diseksa. Kita doakanlah semoga Palestin akan terus mendapat kemerdekaan satu masa nanti. Free Palestin, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Rakib Riza Azman melaporkan diri bersama dengan saya. Ina Ina dari Melaka, Kak Ngaji, Siti Khalijah, Matahari, Kiara Ati Azurati, Abalung Awang dari Bintulu, Isa Isa Lara Sofi, Zuleika Azurin, Lin Putri, kita ada Bunga Larangan, Dapur Mio Riza juga. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri bersama dengan saya. Tak henti-henti mereka melaporkan diri. Mantap. Oh iya, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang katanya dah sampai lokasi bang. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi kan. Penat memandu. Ada yang memandu beratus-ratus kilometer. Utara, selatan, selatan, utara, pantai barat, pantai timur. Beratus-ratus kilometer tau. Siapa kata memandu ni tak penat? Alah, duduk je bang, pegang steering. Amboi, cakap boleh. Cuba buat kerja tu. Cuba jadi pilot darat. Jangan sehari. Sehari dua mungkin boleh kita tahan. Cuba tengok pilot-pilot darat Malaysia. Setahun, dua tahun, kini dah berpuluh tahun pegang steering kan. Jadi bukan mudah untuk menjadi pilot darat ni. Tak ada kerja yang mudah. Jangan kata kerja pilot darat adalah mudah. Tak ada kerja yang mudah. Nak makan pun susah. Nak makan kena masak. Ataupun pergi ke pasar dulu kan. Dah balik daripada pasar, siang ikan, siang ayam, basuh ayam, potong sayur, potong bawang, kemudian baru kita masak, dah masak baru kita hidang, hidang baru kita nak makan. Bernampak banyak peringkatnya tau. Tak ada kerja yang mudah. Terus beribu-ibu lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Hashtagnya pula Seharum Mawar. Menerusi kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika. Menerusi paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra, lagu dia ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh. Sebuah lagu yang diberi judul Gairuah. Jadi terus dengarkan, terus rayan Nasional Geng Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Persembahan kumpulan dinamik dengan Biar Putih Tulang. 4.35 minit pagi. Bagi mereka yang tinggal di sekitar Pekan Pahang, sama-sama jom meriahkan lagi program Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Malaysia Madani, anjuran Jabatan Immigration Malaysia. Bila tarikhnya? Esok 12 September, hari Sabtu ya. Bermulanya 8 pagi di Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang. Jadi pelbagai aktiviti yang menarik menanti anda di sana. Macam-macam lagi lah ada untuk komuniti setempat, termasuklah sukan nikah, pameran agensi, persembahan padang, ziarah kasih, pemeriksaan kesihatan. Ini yang paling penting. Kalau ada pemeriksaan kesihatan tu, pergilah periksa. Janganlah takut. Ada yang kata, saya takut jarum bang. Nampak badan gagah tapi rupanya ada yang badan sado dengan jarum takut. Betul. Jadi periksalah kesihatan anda. Jadi program servis motosikal dan juga kenderaan. Yang paling penting juga ada jualan rahmah. Ini saya juga suka. Jualan rahmah. Jualan yang memberikan anda diskaun yang banyaklah pada saya, 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Jadi bolehlah jimat-jimat duit, duit-duit ada barang dapur dan sebagainya. Cabutan bertuah serta penampilan khas Papa Zola. Banyak lagi lah, ada persembahan macam ragam, Jabatan Immigration Malaysia, pasukan khas Tactical PASTAK dan juga pasukan kawalan khas PKK. Jadi bawa keluarga dan juga ajak rakan-rakan anda jumpa di Nenasi Pekan Pahang, Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang ya. Jangan lupa warga Pekan, warga Pahang, untuk sama-sama memeriahkan program Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Malaysia Madani. H dari Pekan Pahang. Okey, budak H ni eh, dari Pekan Pahang. Jangan lupa datang ke Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang esok. Kita ada Mrs. Vario juga sama pagi. Cahaya. Kita ada siapa? Ju 8754, Aidil Amar Pining, Snow Sebuti Salju, Alisha Wang Semaju, Tok Wan Urban. Ramai lagi yang melaporkan diri. Ramai yang baru bangun sebenarnya. Sebab apa baru bangun? Cuaca hujan bang, sejuk je, sedap, tarik selimut. Okey, faham, faham. Saya pun sama juga, kalau cuaca hujan tarik selimut kan. Tidur. Tidur tak menyedar tau. Sebab kata orang tu tidur mati. Tapi bahaya juga tidur mati ni kan. Kalau boleh jangan jadi macam gitulah. Okay, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Melalui lagu ini pula. Ini persembahan daripada Wawa Shazwa, daripada komposernya Ayu Rizki Yani. Tajuk lagu ini Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri tau. Saya undur diri pukul 6 pagi. Jadi terus luncur berteman ke pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif di National FM, Geng Burung Hantu.

0: Blas Bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

Alhamdulillah, kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini. Jadi kita hirup udara yang segar sambil kita ucap syukur kerana kita masih lagi hidup untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Jadi walau apa pun, jangan kita membenci sesiapa pun walaupun diri kita dizalimi, ya. Jangan kita benci walaupun diri kita dizalimi. Jangan kata orang tu bersedih berlebihan sangat walaupun masalah begitu berat, kan. Hidup kita perlu sederhana saja dengan apa adanya. Dan yang paling penting, jangan kita pernah berhenti berdoa kepada Allah SWT semoga dipermudahkan segalanya. Jadi kita perbanyakkan sedekah walaupun kita ni tengah susah. Kita tersenyumlah walau hati kita menangis. Untuk geng-geng burung hantu semua okey pagi ini. Ada yang tengah sibuk buat sarapan pagi tu, ha. Nampak tengah goreng. Sedap tu. Lemping. Lemping cicah apa tu? Sambal tumis ikan bilis. Oi, memang mantul pagi ni. Kena pula kopi O. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:59 pagi, Labuan 5:02 minit pagi, Kuching Sarawak 5:25 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:58 minit pagi, manakala Kuala Terengganu 5:51 minit pagi, Kuantan Pahang 5:53 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5:55 minit pagi, Johor Bahru Johor 5:50 minit pagi, Bandar Melaka pula 5:56 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5:57 minit pagi, Shah Alam Selangor 5:58 minit pagi, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi nanti, manakala Johor Pulau Pinang, Alor Setar Kedah dan juga Kangar Polis 6:02 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, di Sabah dan masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk pendengar Nasional FM, pendengar Geng Buruh Hantu di Sabah. 5:15 minit pagi seperti biasa, raudah akan saya putarkan ataupun saya pendengarkan kepada anda raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Cik Wan Mansur, dengan tajuknya apa dia? Riwayat Teladan bahagian yang pertama, yang telah pun dirakamkan di Masjid Ria Husolihin, Asiasyen 17 Shah Alam. Okey, ya, jom kita berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Semoga lagu-lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda, memberikan ketenangan kepada anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kalau kita dengarkan liriknya itu, kita rasa lirik yang sangat-sangat mendalam, boleh menyentuh jiwa kita. Lirik ketuhanan, kesedaran dan pelbagai lagi lah. Mudah-mudahan ianya juga tak kisahlah lagu macam mana pun, yang penting dapat menghiburkan anda. Mudah-mudahan saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan ikhlas hati untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nasir Jani, persembahan Rahim Makruf dengan Cinta Kristal. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengimarahan rumah Allah Subhanahu wa taala ini selagi mana kita hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sertakan kita di bawah naungan istimewa arasy Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dijanjikan oleh Allah melalui kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi, sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di hari akhirat nanti hanya ada 7 golongan sahaja yang akan mendapat naungan istimewa arasy Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari tersebut tidak ada yang lain melainkan 7 golongan tersebut sahaja yang akan mendapat naungan istimewa tersebut. Dan salah satunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, iaitu seorang pemuda, seorang lelaki yang mana hati dia sentiasa diikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan ikat kita sampai Allah Ta'ala ambil nyawa kita dalam keadaan kita dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum kita sambung kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim, saya suka untuk membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan sebagai ingatan, yang ingatan bersama, iaitu perkara yang dilihat kecil oleh kita tetapi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam sahihnya daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud di antara 3 sahabat Nabi yang terkenal pada tafsir Al-Quranul Karim. Kalau tuan-tuan sebelum ni ustaz-ustaz juga sebut, dia ada 3 madrasah tafsir, school of tafsir, dia ada 3 ulama hebat di kalangan para sahabat. Yang pertama Abdullah ibn Abbas, yang kedua Abdullah ibn Mas'ud, dan yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab. Maka salah seorang sahabat Nabi yang besar dalam ilmu tafsir adalah Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni dalam riwayat sirah, dia ni orang ni kecil, pendek. Nah, dan dia ni kurus dan badan dia tak besar. Sehingga kan satu hari Abdullah ibn Abbas dia panjat pokok al-Araq. Pokok Araq ni pokok ni yang kita duduk sugi ni, kita panggil apa? Pokok sugi ya, nah. Pokok sugi. Nah, pokok sugi. Satu hari dia panjat pokok depan Nabi, depan para sahabat lain. Tiba-tiba angin datang, bergoyang pokok tu. Sekali dengan dia bergoyang. Sebab dia kecil dan dia ringan. Batu kain dia terselak sikit. Bila terselak kain dia, nampak betih dia kecil sangat. Betih kecil ni macam orang Afrika. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang Afrika, pelari Kenya kan, yang duk cipta rekod dunia selalu tu, apa nama dia, Klip Kata ke apa kah, nah? Dia orang kulit hitam ni, kaki keting dia kecil tapi power, tuan-tuan. Nah, begitulah sahabat Nabi apabila melihat Abdullah ibn Mas'ud ni keting kecil, kaki dia kecil, bila terselak, maka mereka gelakkan dia. Mereka gelak. Maka Nabi SAW tanya, "Madha tadhakun?" Kamu gelak kenapa? Sahabat-sahabat kata apa? Tengoklah kaki Ibnu Mas'ud kecil sangat. Maka mereka gelak kat dia ramai-ramai. Body shaming, tuan-tuan. Nah, maka Nabi SAW kata apa? Nabi kata, sesungguhnya kaki yang kecil itu adalah lebih berat sekiranya kita timbang amalannya, lebih berat daripada bukit Uhud. Betapa itu adalah satu pujian kepada Abdullah ibn Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud dia dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Laqitu Ibrahim laylata usriya bih. Pada malam aku diperjalankan, iaitu pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Laqitu Ibrahim. Nabi SAW jumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan pun tahu, Nabi SAW naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khilaf di kalangan para ulama berdasarkan kepada hadis, Nabi Ibrahim duduk langit yang keberapa. Yang paling popular, riwayat Imam Muslim yang sampai kepada kita, Nabi Ibrahim berada di langit yang ketujuh. Nah, dan dalam riwayat Al-Bukhari, menyatakan Nabi Ibrahim berada di langit yang keenam. Tak apalah, yang penting ada kat langit. Dan Nabi SAW betul-betul jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi SAW bila jumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam Al-Isra dan Mi'raj, Nabi Ibrahim memberikan satu pesanan kepada Nabi SAW. Faqala, kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, kamu sampaikan salam aku kepada umat kamu. Tuan-tuan, kita baca banyak hadis, tak ada lagi Nabi yang kirim salam kepada umat Nabi SAW melainkan Nabi Ibrahim AS. Sebab apa Nabi Ibrahim kirim salam dekat umat Nabi SAW, kirim salam kat kita, tuan-tuan? Sebab apa? Sebab umat Nabi SAW adalah umat yang paling ramai sekali yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan untuk masukkan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ibrahim kirim salam dekat umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa kata Nabi Ibrahim? Wa akhbirhum, Muhammad, bagi tahu kepada mereka cerita tentang syurga. Annal jannata tayyibatut turbah. Cerita kepada umat kamu bahawa sesungguhnya tanah yang berada di dalam syurga itu adalah sangat subur. Tanam apa pun naik. Kemudian Nabi Ibrahim kata, wa uzbatul ma, air yang ada dalam syurga ni sangat sedap. Uzbah ni kalau terjemah satu-satu secara literal, uzbah tu maksudnya tawar. Tawar yang dimaksudkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang sangat sedap. Kemudian satu benda yang kita perlu tahu, Nabi Ibrahim pesan dan Nabi SAW pun tahu, cuma Nabi Ibrahim menyatakan apa? Wa annaha qi'anun. Sesungguhnya dalam syurga ini, seluas dua syurga ni, ada banyak tanah di dalam syurga yang banyak dikosongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tanah kosong. Rupanya Allah Taala sengaja tinggal tanah kosong dalam syurga. Kalau kita tak baca hadis ni, tuan-tuan, kita pun tak tahu. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Tanah yang kosong itu harus ditanam dengan tanaman. Apakah tanamannya? Adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam hadis ni nak bagi tahu kepada kita apa? Kita nanti masuk syurga, kita masing-masing, syurga masing-masing. Dalam syurga ada taman dalam syurga. Taman kita dalam syurga tak sama dengan taman jiran kita dalam syurga. Taman kita dalam syurga, taman kita. Dan tanaman dalam syurga adalah tanaman kita. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim AS menyatakan kepada kita, anna ghirasaha, dan tanaman dalam syurga ni kita kena tanam sendiri. Sejak bila, tuan-tuan? Atas dunia. Apakah tanaman dalam syurga nanti? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita? Nak bagi tahu kepada kita, selain daripada yang kita duk nampak zikir ni, Allah Taala bagi tahu dalam Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Apa nama, zikir ini memberikan ketenangan kepada manusia, zikir ini memberikan pahala kepada manusia. Satu benda yang peri penting yang kita kena tahu, rupanya zikir ini nanti dalam syurga akan ditukar dalam bentuk redemptionnya, rewardnya dalam bentuk apa? tumbuh-tumbuhan dalam syurga. Lagi banyak kita berzikir kepada Allah, lagi cantik dan lagi indah taman kita di dalam syurga. Tanaman-tanaman dalam syurga ni apa dia? Allah Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala Ilaha Illallah, Allahu Akbar. Dan kita seringkali kita berzikir kepada Allah, apakah faedahnya? Di hari akhirat nanti, semuanya akan ditukarkan dalam bentuk, semua yang kita zikir ni akan menjadi tanam-tanaman kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi banyak kita berzikir, lagi cantik taman kita dalam syurga.
1: Allahumma

0: Kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eroy, lirik oleh Baiduri. Tiara Rosa menerusi lagu je Gering. 5.38 minit pagi. Baik, sementara itu ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Selangor, di Kelang, Kuala Langkat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, di Port Isen, Rombau dan juga Seremban, seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkap Muar dan juga Batu Pahat sehingga jam 8 pagi nanti. Hujan. Ada yang bila hujan tu malas nak bangun pagi. Aduh, sejuknya. Nak pergi kerja pun malas rasanya, kan? Malumlah hujan. Tapi apa pun, selamat pagi. Bangun, bangun, bangun. Yang tengah buat sarapan pagi, silakan buat sarapan pagi. Kejap lagi nak nak kejut anak pergi sekolah dan sebagainya. Di pagi-pagi ni biasanya kaum ibu lah yang selalu bising je, kan? Oh, menjerit-jerit, kejut anak. Anak kita pula jenis memang liat bangun pagi. Itu jadi masalah tu. Kalau dulu saya liat bangun pagi, arwah abah saya, dia letak apa tau, letak dia ni jirus air terus. Jirus air dekat muka saya, terus tobat. Sejak daripada itulah saya bila dengar suara dia kejut je, saya terus bangun, tobat. Okay, pukul 6 pagi saya serahkan ruang udara Nasional FM bersama dengan rakan-rakan saya. Tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Nasional Pagi, pelbagai perkongsian menarik, macam-macam cerita ada di awal pagi, dan juga hiburan-hiburan yang terbaik tentunya untuk anda, menceriakan pagi anda yang nak pergi ke tempat kerja dan sebagainya, kan? Duduk dalam kereta, menempuh kesesakan lalu lintas. Jadi mudah-mudahan Nasional Pagi dapat menghiburkan anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Jadi terima kasih untuk geng-geng buruh hantu semua, dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini terus menemani saya, tak kira di mana juga anda berada, di seantero dunia sebenarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong semua segmen di Nasional FM. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kami bersiaran memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar, mendidik rakyat Malaysia dengan perkara-perkara yang baik, juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda semua. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Oh ya, anak Malaysia, jangan lupa ya, berbaki kurang lebih 5 hari lagi kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Jadi jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, tanda kita mencintai negara kita. Semangat patriotik kita akan terus kita tanamkan dalam jiwa kerana kita sayangkan Malaysia, Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang bertuah. Baik, ada yang mempunyai impian, ramai yang mempunyai impian, kan? Kerana impian itu adalah percuma. Jadi tak ramai yang sanggup membayarnya dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Dan semoga hari ini kita semua akan menemui kebahagiaan di setiap sudut. Jadikan hari ini lebih baik dari semalam. Pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alim, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.

0: Treatment. Salam Fadian. 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen variasi 10 pagi hingga 2 petang dan variasi hujung minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak berkurapak bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi hujung minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Laman FM, suara pesisir anda.
1: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian. Salam Padian.

0: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, tentunya di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan pastinya anda boleh juga mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Dan ia ada ditemani saya, Khairul Ong, hingga pukul 10 pagi nanti menerusi Salam Padian, menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini 11 September 2026 bersama dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijri. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dipermudahkan, digandakan pahalanya, insyaAllah. Baik, sepanjang saya berkata udara hingga pukul 10, banyak perkongsian, banyak juga hiburan dan kata yang saya akan sajikan kepada anda. Dan di jam yang pertama ini saja tentunya kita ada info sihat dan juga berita pilihan SP. Dan sebentar saya lagi apa kata kita dengarkan dahulu mutiara hadis yang bertajuk doa ketika sakit. Jadi jangan kemana-mana, terus dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: mengikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 minit pagi setiap hari Jumaat, menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai, bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu, Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 minit pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa ketika sakit dari Uthman bin Abi Al-As Al-Thaqafi, bahawa dia mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu penyakit yang dideritanya sejak ia masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, mafhumnya, letakkan tanganmu di tubuhmu yang terasa sakit, kemudian ucapkan bismillah 3 kali. Sesudah itu baca 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari penyakit yang aku derita dan aku cemaskan. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap penyakit yang menimpa seseorang perlu diusahakan pengobatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita berdoa memohon kesembuhan dari penyakit. Antara sunnah kepada orang yang sakit ialah meletakkan tangan di bahagian yang sakit sambil membaca bismillah 3 kali dan doa ini 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Moga kita dapat mengamalkan doa ini apabila sakit. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis. Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Proton Saga Kalamu.
1: Apa ini?
2: Woi, si Angkol Bay ini lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti, kau punya kedai bulan ini. Makin maju.
2: Begini, Laini, sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
3: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
4: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 Suara 4 Dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggerik Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara 4 Dekad. Jumpa anda di sana.

satu suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: apa lagi?
1: Tahniah 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Komuniti at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Komuniti at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Deka.
2: Saya Sally.
3: Saya Adam.
4: Saya Karlin.
5: Saya Alfan.
6: Mercy di sini.
7: Saya Arifi.
8: Saya Iskandar.
9: 103.7 dan 89.4 MHz.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Labuan FM.
14: Pilihan kami.
15: What?
16: Pilihan Jazzy.

Baik, 45 minit pagi, info cuaca yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 11 September 2026 hari Jumaat, yang mana pada sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, manakala petang dan malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, dengan suhu maksimum 33 darjah Celsius, suhu minimum 26 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, pagi, petang, malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, dan menerusi sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Jabatan Alam Sekitar, saya kongsikan kepada anda juga bacaan indeks pencemaran udara IPU di wilayah Persekutuan Labuan setakat pukul 6 pagi ini 11 September adalah pada bacaan 120, yang mana status kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar serta aktiviti fizikal yang berpanjangan, dan golongan berisiko khususnya kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai masalah kesihatan berkaitan pernafasan juga dinasihatkan lebih orang kata berhati-hati. Jangan lupa untuk gunakan pelitup muka, dan orang kata jika tak ada perkara penting ataupun benda-benda urusan yang penting di luar sana, kalau boleh janganlah keluar dulu, okey? Kita stay dalam bangunan. Baik, yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Mungkin ada sudah menuju ke tempat kerja, ada juga sudah yang sekarang ini menuju ke tempat perniagaannya, kan, premis-premis makanan ataupun kedai rujuk dan sebagainya. Semoga hari ini, hari Jumaat ini, hari yang berkat, kan, semuanya lari semanis sedanya, insyaAllah. Dan yang paling ingat, kalau anda kata melewati kawasan persekolahan, sila perlahankan kenderaan anda. Terima kasih juga kepada abang-abang, akak-akak bas mini, e-hailing, taksi yang memilih Laban FM ini sebagai peneman tawa telinga penumpang-penumpang anda. InsyaAllah hari ini ramai penumpang, okey, alhamdulillah. Baik, pukul 7 pagi nanti kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda. Yeah.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Dengarkan Labi One FM setiap hari. Barulah syok.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Zamali, pernah bertugas di RTM Labuan daripada 2011 hingga 2017. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-40 kepada semua kaki tangan RTM Labuan. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Assalamualaikum. 31 Ogos 1986 sehingga 31 Ogos 2026. Sudah 40 tahun tetapi masih gagah berdiri. Bangga dengan Mula Buat FM. Semoga terus menemani, terus menghiburkan dan terus memberi manfaat kepada masyarakat Labuan. Selamat hari ulang tahun ke-40 Labuan FM. Terima kasih.
2: Hai, saya Wahida Abdullah. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Labuan FM yang ke-40. Ingat tagline saya, semalam telah berlalu, esok belum pasti. Kita mulakan sesuatu yang terbaik hari ini.
3: Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosila Jos, pernah berkhidmat sebagai salah seorang wartawan Best Labuan di Labuan FM lebih kurang 4 tahun, 2019 hingga 2022. Sebenarnya ulang tahun Labuan FM ke-40 kali ini, semoga Labuan FM terus menjadi suara dan sahabat kepada masyarakat serta mencipta lebih banyak kenangan bersama generasi masa akan datang. Empat dekad menyatukan suara, empat dekad mencipta kenangan. Selamat ulang tahun Labuan FM ke-40. Terus bersinar, terus menginspirasi. Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Hai, saya Hazri. Selamat ulang tahun Labuan FM yang ke-40.
5: Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Proton Saga Kalamu.
1: Apa ini?
2: Woi, si Angkol Bay nih. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan nih? Makin maju.
2: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, nih tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Below isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ialah dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat lah.
0: Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pasaran hartanah negara bagi separuh pertama 2026 kekal berdaya tahan dengan merekodkan 187,320 transaksi bernilai RM105.12 bilion. Prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil serta aktiviti pembinaan yang kekal aktif meskipun berlaku sedikit pelarasan marginal. Tambahnya, sebanyak 27,832 unit kediaman baharu dilancarkan ke pasaran pada separuh pertama tahun ini dengan prestasi jualan sebanyak 16.6%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi. Ketua Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Esnida Wafa memaklumkan ia bersempena lautan kerja bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi. Sidang kemuncak kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS. Laporan Vimala Kasturi Verasami.
2: Lawatan Perdana Menteri ke India ini adalah atas jemputan rakan sejawatannya Narendra Modi yang juga pengerusi BRICS tahun ini. Datuk Seri Anwar akan menghadiri sidang kemuncak BRICS pada 12 dan 13 September.
3: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
2: Selesai menghadiri sidang kemuncak berkenaan, Datuk Seri Anwar meneruskan lawatan kerja ke selatan India pada 13 hingga 14 September. Program dua hari di Kerala bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala serta membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan. Selain ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau.
4: Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara selain membuka peluang baharu untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Virasami, New Delhi, RTM.
0: Susulan nahas helikopter yang mengorbankan 5 nyawa termasuk 4 petugas kesihatan Selasa lepas. Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan mekanisme operasi perkhidmatan berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, penilaian menyeluruh dilaksanakan terhadap kerangka penyampaian FDS di Sarawak merangkumi aspek kontrak, tabik urus, keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Mengenai laporan awal nahas helikopter tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Datuk Kapten Nor Azman Mahmud memaklumkan ia dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Sebarang penemuan berkaitan punca kejadian hanya boleh disahkan Biro Siasatan Kemalangan Udara selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap semua bukti berkaitan selesai dijalankan. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter tersebut yang memerlukan sokongan operasi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian bagi memastikan keluarga mangsa tidak menghadapi kesedihan dan tekanan seorang diri.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya, pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
1: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza, tapi bagi pengguna mereka mungkin

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1 juta dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NAZA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Howard Martin Kim Song alias Muhammad Izri Abdullah. Saya adalah timbalan pengarah RTM Labuan, stesen Labuan FM, suara pesisir anda. Saya telah berkhidmat selama 30 tahun di RTM dan saya melapor diri untuk bertugas di stesen Labuan FM pada bulan Februari tahun 2025. Saya mengharapkan semoga kepada para pendengar kita akan terus setia bersama stesen Labuan FM suara pesisir anda, kerana kami adalah stesen radio yang memberikan maklumat serta informasi yang sahih dan juga memberikan hiburan yang sensasi dan terkini. Selamat menyambut ulang tahun RTM Labuan, stesen Labuan FM suara pesisir anda yang ke-40 tahun.

0: 99.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Baik, empat dekad menemani anda Labuan FM, suara pesisir anda datang lagi. Bertemu dengan saya Khairul Ong, pukul 10 pagi nanti. Baik, sempena dengan ulang tahun ke-40 Labuan FM, jom sama-sama kita memeriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40, suara empat dekad pada 12 September 2026, Sabtu esok. Wah, esok rupanya kan, bermula 9.30 pagi hingga 2 petang, bertempat di pentas anggrek Ujana Kongan, wilayah Persekutuan Tuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda tahu. Kami sediakan khas untuk pengunjung-pengunjung yang mana kita yang sudah pun sedia maklum kan, iaitu kita akan bawa 10 finalis menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM yang akan berentap pada hari esok. Jadi datang beramai-ramai, kita saksikan dan berikan sokongan kepada pelantun-pelantun suara yang cukup berbakat itu. Dan juga tentunya aktiviti lain seperti Derma Darah, kita juga ada Reruai Pameran, dan pastinya kita ada persembahan artis jemputan Queen Nera dan juga Siri Gambus, dan pastinya kita juga ada kuis Kahoot yang dikelola oleh Mawib. Jadi datang ramai-ramai esok hujung minggu, bawa anak-anak, jangan risau, insyaAllah kami akan sediakan kerusi juga untuk anda. Datang ramai-ramai, santai-santai sambil kita makan-makan buah macam tu kan, makan-makan jeruk apa semua, boleh saksikan esok. Janji temu kita 9.30 pagi hingga 2 petang, bertempat di pentas anggrek Ujana Kewangan, wilayah Persekutuan Labuan. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memory.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Tahniah 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Komuniti at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Komuniti at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Deka.
2: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

7.30, Bursa Jiwa di Laban FM seperti biasa. Baik, seperti yang kita sedang maklum lah pagi-pagi ni kan, yang sedang memandu kenderaan mungkin ada yang belum sampai lagi, mungkin ada yang dah sampai awal pagi di tempat kerja, mungkinlah juga mereka sedang memandu ni kan. Hati-hati dalam perjalanan, okay? Ini beberapa orang kata tips lah ataupun perkara-perkara yang kita boleh cari di tempat kerja kita. Kan? Jadi saya nak kongsikan mesti Bursa Jiwa edisi hari ini 11 September 2026. Apa yang kita cari di tempat kerja, pastinya benda-benda yang positif. Jadi empat perkara positif yang boleh kita cari di tempat kerja, antaranya kawan sekerja yang satu kepala. Kan, yang mana ada orang yang faham kita, boleh ketawa, bergelak, bergurau bersama-sama, dan juga bila stres kadang-kadang bolehlah hadap sama-sama. Itu antara ciri-ciri perkara positif di tempat kerja kita kan. Dan kadang-kadang juga seseorang kawan yang satu kepala sudah dengan kita ni kan, sudah cukup untuk menjadi hari kerja kita lebih ringan. Dan juga tentunya kita harapkan pemimpin ataupun bos kita yang okey, yang mana tak semestinya bos kita kini kena yang sempurna. Tidak, kan, dia juga manusia. Tapi kalau masih boleh berbincang, mendengar pandangan dan tahu menghargai staff, itu sebenarnya satu perkara yang patut kita syukuri. Okey, dan juga mungkin makan tengah hari ataupun makan petang, kudap-kudapan yang sedap-sedap mungkin. Orang kata yang mana nampak macam benda ni kecil kan, tapi cuba kita bayangkan, cuba kita fikir, yang mana ada tak kita punya makanan kegemaran yang kita tunggu setiap hari. Kadang-kadang juga nanti makan tengah hari, nanti kita tanya nak makan apa eh. Macam saya ni kan, lepas kontinen nak makan apa, ha? Kan, kadang-kadang yang persoalan itu sahaja pun sudah membuatkan kita boleh orang kata survive sampai ke tengah hari. Kan, perasaan ingin nak makan benda yang kita suka itu maksudnya. Dan juga tentunya kerja yang kita enjoy. Maksudnya sini mungkin kita kerja ada tekanan, ada penatnya kan, tapi kalau ada sebahagian tugas yang kita suka dan rasa bermakna, peganglah perkara itu. Walaupun sedikit, rasa seronok itu tetap penting. Jadi cari yang positif, bukan yang perfect. Kerja dengan hati, rezeki lebih berkat. Jadi apa-apa pun, fokus pada yang baik, hasilnya insyaAllah yang baik-baik sahaja yang datang. Okay, jadi penting, jangan lupa bersyukur, kena syukuri yang ada, nikmati setiap hari. Itu dia Bursa Jiwa edisi hari ini 11 September 2026. Sebentar saja lagi 7.45 minit pagi, tentunya kita akan nantikan topik Sembang Pagi yang dihantar ataupun dipilih oleh Mimin. Kenapa saya tersasul? Saya nampak bayangan Mimin kita tadi tersenyum-senyum berbaju hijau campur oren ni. Kenapa eh? Kan? Jadi sebentar saja lagi Mimin kita katanya dah siap, dia tunggu 7.45 baru dia akan upkan di Facebook Labuan FM. Jadi nantikan Sembang Pagi kita hari ini, okay? Terus dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Kodiwan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
2: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Aku Rahman Nere.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
2: Ah, jom kita berinteraksi menerusi Sembang Pagi. Ya, mimin kita pun sudah pilih, sudah kata hantarkan menerusi Facebook Labuan FM. Ada poster di sana. Kan patutlah dia bawa buah rambutan. Kan pagi ini sebab katanya itu adalah salah satu memori hidupnya. Kan bila nampak buah rambutan katanya teringat memori dulu-dulu. Ini bersama mengenai dengan memori bersama-sama dengan adik beradik. Aha, apa memori bersama-sama abang, kakak dan adik yang kamu tidak boleh lupa? Kata Min, kalau Min katanya ingat memori dengan abang Min, kami petik buah rambutan di kebun nenek, lepas tu kami jual untuk duit poket sepanjang cuti sekolah. Jadi kami ataupun Mimin, kita minta pula respon anda, apa memori bersama-sama dengan adik-beradik anda hingga hari ini anda tak boleh lupa? Hantarkan sekarang, dan jangan lupa juga untuk hantarkan ucapan selamat pagi anda melalui gambar selfie saya. Pagi lagi tadi saya dah hantarkan, ada ambil gambar hasuk anda. Anda boleh hantarkan ucapan selamat pagi ataupun ada yang hari istimewa buat seseorang hari ini, boleh hantarkan di sana. Okey, sekali lagi saya tanya, apa topik pagi ini? Apa memori bersama-sama abang, kakak dan adik yang kamu tidak boleh lupa? Sebentar lagi juga saya akan live di TikTok Labuan FM. Jadi datang ramai-ramai di sana. Kita tap-tap screen di sana. Okey, baik, 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke bilik berita Eric Wall semasa Labuan FM untuk sama-sama kita dengarkan berita warta pagi. Jadi saya akan Khairul Ang kembali di jam yang ketiga. Terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda. Yeah!

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya DJ Shima. Happy birthday Labuan FM yang ke-40 tahun.
2: Halo, nama saya Roni Rosli. Sebagai pematuhi Himat Am, saya telah berkhidmat selama 7 tahun di Labuan FM. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Labuan FM yang ke-40 tahun.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Raf atau Rafiah Haji Ibrahim, juga dikenali sebagai Corina dalam segmen EDD Sio Banar, merupakan seorang penerbit rancangan di Labuan FM. Selamat ulang tahun ke-40 buat Labuan FM. 4 dekad bersama dengan anda semua.
4: Assalamualaikum. 31 Ogos 1986 sehingga 31 Ogos 2026. Sudah 40 tahun tetapi masih gagah berdiri. Bangga dengan Labuan FM. Semoga terus menemani, terus menghiburkan dan terus memberi manfaat kepada masyarakat Labuan. Selamat hari ulang tahun ke-40 Labuan FM. Terima kasih.
5: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

suara 4 dekad. 4 dekad menemani anda. Jom sama-sama meriahkan program ulang tahun Labuan FM ke-40 Suara 4 Dekad pada 12 September 2026, Sabtu bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggrek Ucana Kewangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda. Derma darah, pameran, pertandingan idola komuniti at Labuan FM, persembahan penyampai-penyampai Labuan FM, kuis dan persembahan artis jemputan Queen Nera dan Sidi Gambus. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan perjalanan Labuan FM Suara 4 Dekad. Jumpa anda di sana.

0: Tanzania 10 peserta terpilih yang akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Community at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana, Wafi, Aisyah, Zulhaizam, Azayanti, Tai dan Fitrisha. Perjalanan anda seterusnya bakal menyaksikan persaingan sengit untuk merebut gelaran Idola Community at Labuan FM. Saksikan pertandingan akhir pada 12 September 2026, Sabtu, pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ulang tahun Labuan FM ke-40, Suara Empat Deka.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

dengarkan Lawan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz.

0: Tepat pukul 8 pagi bersama-sama saya RJ Jack dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebanyak 13 lokasi dikenal pasti sebagai kawasan berisiko banjir di Labuan susulan pemantauan terkini berbanding 15 lokasi yang direkod sebelum ini. Menghadapi peralihan ke monsun timur laut, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Labuan kini perkukuh kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan berlaku bencana. Pegawai APM Labuan, Letnan Muda Pertahanan Awam Muhammad Anik Amzar Kahar berkata, persediaan turut meliputi pengurusan bencana serta pembukaan pusat pemindahan sementara PPS sekiranya diperlukan.
1: Kami dari APM akan membantu dari kesiapsiagaan dan pengurusan bencana lah. Manakala agensi seperti JAS dari segi pemantauan kualiti udara, manakala KG memantau dari kesan terhadap kesehatan. Jadi kerjasama dan komunikasi antara agensi sangat penting supaya sebarang perubahan keadaan dapat ditangani dan dengan cepat dan teratur.
0: Keadaan jerebu rentas sempadan ketika ini turut meningkatkan risiko terhadap operasi perkapalan dan perkhidmatan bot di perairan Labuan. Jarak penglihatan yang terhad boleh menjejaskan pergerakan feri, kapal, bot penumpang serta bot nelayan sekaligus memerlukan tahap kewaspadaan lebih tinggi dalam kalangan pengendali pengangkutan laut. Pengarah Jabatan Laut Malaysia Labuan Alimuddin Amiruddin berkata pemantauan dipertingkat dan notis keselamatan akan dikeluarkan mengikut keperluan bagi memastikan operasi maritim kekal selamat. Pemandu bot laju yang menggunakan laluan Labuan Menumbuk Sabah dinasihatkan memperlahan pergerakan sekiranya jarak penglihatan semakin terhad. Nelayan turut disaran mendapatkan maklumat cuaca terkini dan menilai keadaan sebelum turun ke laut. Struktur pentadbiran kemas di Labuan bakal diberi